0: Eliasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
1: 8 Matroni, 9 Margareta.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPPR RI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
2: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beliau bisa kita manfaatkan.
4: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruloma melaporkan selengkapnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
6: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
5: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
6: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
7: Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat BPN dalam hal ini.
6: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
8: Laporan khusus.
9: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
10: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
9: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
10: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
11: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
10: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
9: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua, ya dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, ya itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi misalnya tujuannya adalah supaya masif. Ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
10: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
8: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
12: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
13: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
4: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
16: Baik, terima kasih Rudi. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudi di studio.
4: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
3: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

0: Ibu, terima kasih Anda masih bersama saya, Bian Awan, dalam kesempatan pagi hari ini. Dan pagi hari ini Anda mungkin sudah berada di belakang meja aktivitas Anda, pendengar ya. Selamat menikmati hari Kamis dengan rangkaian aktivitas Anda, pendengar. Semoga semua bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda ingin mendengar. Pro 1 akan bersama Anda pendengar dalam rangkaian ragam musik dan informasi. Sebelum Anda akan bersama kami dalam dialog Cirebon Menyapa, untuk Anda bisa ikuti dalam topik yang akan kita bahas terkait dengan kasus ISPA yang ada di Kabupaten Cirebon ini dinilai melonjak. Apa dan bagaimana ISPA, dan kemudian bagaimana cara pencegahannya dan lain sebagainya. Mungkin Anda sudah bersiapkan pertanyaannya di kesempatan pagi hari ini, pendengar, mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

beberapa informasi juga menyebutkan terkait dengan perkembangan kasus ISPA, yaitu dari Jawa Tengah, Brebes, Cimahi, Jawa Barat, Pekalongan, Palembang, Palangkaraya, dan Jakarta naik ke di atas 10% hingga 15% ya, berarti ya. Sebenarnya di daerah Brebes, Jawa Tengah tembus 14.000 kasus IGD dan ruat inap rumah sakit dipadati pasien ya. Dan juga Cimahi naik 4 pekan berturut-turut mencapai 2.675 kasus, dan juga di Pekalongan, Jawa Tengah naik 13.1% tembus di angka 2.513 kasus, dan juga di Jakarta sekitar 10 hingga 15% dengan, dan kelompok yang paling rentan di terkait dengan ISPA ini berdasarkan anak-anak dan balita yang mengalami dampak terbanyak karena sistem kekebalan tubuh yang belum matang, dan juga lansia karena hal ini berisiko tinggi mengalami gejala berat, dan juga penderita penyakit kronis seperti halnya asma atau gangguan jantung. Dan hati-hati mendengar ya pada putra-putri kita, khususnya masih anak-anak ataupun balita, dan juga orang tua kita yang termasuk golongan lansia, dan Anda yang mempunyai penyakit kronis terkait dengan perkembangan kasus infeksi saluran pernapasan akut yang di beberapa daerah juga meningkat, khususnya di Kabupaten Cirebon, dan mungkin juga nanti di kita minta informasi di kota Cirebon juga seperti apa kasus ISPA ini. Dan nanti juga akan kami hadirkan rangkaian dialog Cirebon Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini pendengar, hingga nanti pukul 9 waktu ini saya dengan tiga narasumber, dua dari puskesmas di Kabupaten Cirebon, yaitu Kepala Puskesmas Pamengkang dan juga Kepala Puskesmas Talun Kabupaten Cirebon, dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Jadi tetap terus Anda bersama kami, dan Anda akan mengetahui seberapa jauh penyebaran penyakit ataupun kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini, dan bagaimana caranya menanggulangi, dan juga terkait dengan hal-hal yang diinformasikan nanti dalam dialog Cirebon Menyapa mulai pukul 8 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Ya, perkara saya juga baru mendapatkan kabar terkait dengan keberadaan keluarga saya yang ada di Jakarta. Adik saya mendengar ya, satu keluarga dikabarkan juga terkena, ya begitu mendengar, ada batuk, pilek dan lain sebagainya. Mungkin ini kemungkinan besar ISPA ya mendengar ya. Dan kondisi kemarau panjang yang disertai kekeringan ini juga menjadi penyebab utama ataupun pemicu utama sehingga banyaknya debu dan masyarakat ataupun masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tersebut juga lebih rentan mengalami gangguan kesehatan termasuk juga ISPA. Dan yang diungkapkan juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan juga mengungkapkan musim kemarau ini yang panjang membuat jarak sekitar 13,1% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dan menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan ini pendengar, terkait dengan ISPA ya, dan Ibu Buji juga mengatakan kondisi cuaca panas selama musim kemarau juga membuat masyarakat cenderung mencari minuman dingin untuk menyegarkan tubuh. Kendati demikian, dirinya menegaskan peningkatan kasus ISPA di Kota Pekalongan juga masih dalam kategori aman dan terkendali. Dan ya, menurutnya kekeringan bisa menyebabkan masyarakat ingin segera minum es. Penjual makanan atau jajanan yang tidak tertutup juga bisa terkena debu dan ini bisa menjadi pemicu utama dari ISPA.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon dan mulai pukul 8 ini pendengar Anda akan bisa bersama kami dalam dialog Cirebon Menyapa yang akan menghadirkan topik yang akan kita bahas terkait dengan kasus ISPA di Kabupaten Cirebon yang dinilai melonjak. Kita akan bersama Anda pendengar hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam Cirebon Menyapa.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, menyenangkan sekali pada kesempatan pagi hari ini. Saya Piana Wansa, didampingi pengarah teknik Samara dan juga pengarah acara Bung Lengga Ferdiansah, akan bersama-sama Anda mendengar dalam dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Dan topik yang akan kita bahas terkait dengan kasus ISPA di Kabupaten Cirebon melonjak. Dan sudah hadir bersama kami di studio, dan nanti juga ada beberapa narasumber lagi. Ada dua narasumber lagi yang kami hubungi, Kepala Puskesmas di Kabupaten Cirebon, yaitu Bapak Dede Kurniawan yang sudah hadir, yaitu Katimja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Dede.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Apa kabar Pak Dede?
2: Alhamdulillah baik.
1: Nampaknya agak sedikit hangat nih Pak ya. Kasus ISPA, tapi sebatas mana sih Pak, sebelum kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ini sebatas mana kasus ISPA ini di Kabupaten Cirebon ini Pak, dan seberapa mengkhawatirkan? Apakah ini ISPA ini penyakit biasa atau seperti apa menurut Pak Dede? Silakan Pak Dede Mangga.
2: Betul ya. Sebetulnya tidak hanya di Kabupaten Cirebon, ini juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia ya, dan juga di dunia juga kasus-kasus ISPA ini lagi meningkat.
1: Okay.
2: Ya, untuk Kabupaten Cirebon sendiri ya peningkatannya ya seperti kita tahu sudah sangat-sangat tinggi. Walaupun ini sebetulnya penyakit kalau orang Cirebon itu ditanya biasa, lagi flu, lagi pilek gitu kan ya.
1: Padahal sakit tenggorokan
2: itu,
1: ya, ya.
2: Betul, itu sudah masuk kategori ISPA sebetulnya ya. Nah, kenapa sangat menjadi sangat mengkhawatirkan? Yaitu karena sekarang itu peningkatannya sangat-sangat signifikan, ya sangat-sangat tinggi. Terutama terjadi sejak awal September nih ya. Terjadi pada awal September, kalau kami biasa melakukan pemantauannya itu per minggu ya. Di minggu 34 nih mulai meningkatnya ya. Itu sebanyak 5.727 kasus di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Dari sebelumnya itu hanya 5.400, jadi sekitar 300-an peningkatannya. Nah, tambah ke sini, tambah meningkat lagi dari 5.700 menjadi angkanya 7.300. Ya, tuh. Terus juga langsung meningkat lagi menjadi angka 8.219 kasus. Dan di minggu ke 37 itu ada 9.260 kasus. Nah, untuk minggu 38 kemarin itu sedikit terjadi penurunan di angka 9.043 kasus. Dan minggu 39 ini ya kembali menurun ya menjadi 8.261. Mudah-mudahan akan terus menurun.
1: Ya. Baik, intinya kalau hal yang normal, katakanlah begitu ya Pak ya, kalau musim kemarau kemudian banyak debu dan lain sebagainya, ini sesuatu hal yang katakanlah kebiasaan ya Pak ya. Apalagi sekarang ini konon katanya, saya baca juga memang betul di berbagai daerah di Indonesia juga terjadi peningkatan terkait dengan kasus ISPA, bahkan di Jakarta ya Pak ya. Di Jakarta juga ada peningkatan kasus ISPA, dan juga saya sendiri punya adik di sana Pak, katanya satu keluarga juga terkena semua Pak. Ya. Dan ini juga ada yang menyatakan kalau di Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan juga ini ya memang terjadi ini karena memang adanya debu musim kemarau dan juga kebiasaan masyarakat yang tidak bisa dirubah. Kalau panas pengennya yang dingin-dingin ya Pak ya. Jadi tukang es ini dimarahin Pak.
2: Iya betul.
1: Oke, baik Pak, tadi kita akan menyapa terlebih dahulu Ibu Hajah Ade Markona, Kepala Puskesmas Pamengkang ya. Kita akan menyapa Ibu Hajah Ade. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Oke, Ibu mohon dikecilkan saja volume radionya Bu. Halo. Oke. Iya. Halo Ibu Ade, bisa?
3: Iya.
1: Oke, baik sudah. Apa kabar Bu Ade? Sehat selalu banyak.
3: Alhamdulillah.
1: Oke. Okay.
3: Ya. Kami
1: Oke, okay, dengan Pian ya dari Cirebon, Ibu. Oke, okay, terkait dengan kasus ISPA di daerah Pamengkang sendiri seperti apa nih, Bu Aja?
3: Ya, betul Pak, apa yang tadi disampaikan ya. Pak Dede, di wilayah kami juga sama di okay. dua bulan terakhir ini ada peningkatan gitu ya. Lumayan memang sasaran yang paling banyak kena itu di anak balita.
1: Anak balita. Oke. Okay. Ya, saya juga mempunyai pengalaman sendiri ketika berobat ataupun kontrol ke rumah sakit, Ibu. Banyak sekali ya, Bu ya. Khusus Pak juga banyak sekali ini anak-anak yang batuk pilek gitu ya, Bu ya. Ya oke. Okay. Nah, sebenarnya kalau masyarakat ini sudah tahu belum sih, Bu, kalau ISPA ini memang katakanlah sudah menjadi kebiasaan ya, Bu ya, terkait dengan adanya kemarau panjang, kemudian adanya kemarau bisa menghasilkan debu dan lain sebagainya, sudah ada sudah dipahami belum oleh masyarakat itu, Bu? Merasa khawatir gitu, Bu, masyarakat ketika berobat di puskesmas katakanlah begitu, Bu.
3: Ya, betul Mas. Kalau di masyarakat mungkin batuk pilek itu seolah-olah ke hal yang biasa ya gitu. Yeah. Tapi kalau sudah gejalanya nampak berat kayak gitu, ya mereka udah langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat dan otomatis mungkin kalau kita juga sudah ada tenaga medis yang ada di puskesmas, setelah kita periksa kalau memang harus dirujuk ya dirujuk, kalau masih bisa diobatin ya diobatin, dan paling penting mungkin upaya kita ini ke masyarakat ya tentunya peningkatan promosi kesehatannya itu okay. loh yang harus kita di lebih ditekankan untuk masyarakat gitu.
1: Oke, okay. Baik, dan ini kan terkait juga dengan peningkatan ini juga terbukti terkait dengan pelayanan yang ada di puskesmas juga ya, Bu ya, sehari-harinya apakah juga meningkat, Bu, terkait dengan adanya gejala ISPA ini di masyarakat, Bu?
3: Oh iya, betul Pak. Lumayan kunjungan di puskesmas juga. Ya biasanya kiranya 100 sampai sekarang 160 gitu, 180 dan kebanyakan memang ISPA gitu yang banyak ke kunjungan di puskesmas itu.
1: Baik, ke Pak Dede. Pak Dede, sebenarnya kasus ISPA di Kabupaten Cirebon ini seperti tadi Pak Dede katakan ini apakah mungkin akan bertambah atau tadi sudah mengalami perkurangan ya Pak ya?
2: Betul.
1: Ini karena memang musim kemarau-nya juga panjang ya Pak ya.
2: Betul, betul.
1: Sampai akhir November atau awal Desember gitu kita baru mulai masuki musim penghujan. Iya, kalau biasa ber-ber itu katanya udah nyumber katanya Pak ya. Kalau orang Cirebon. Nah, seperti apa nih Pak? Terlonjakan kasus ISPA dibarengi dengan musim kemarau yang sangat panjang ini, Pak. Dede, silakan.
2: Awal kita diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ISPA itu berkaitan dengan erupsinya Gunung Anak Krakatau.
1: Oh iya.
2: Nah, di situ ya. Di situ mulai juga semua wilayah harus waspada terhadap dampak dari erupsi tersebut yang salah satunya adalah peningkatan ISPA. Nah, kalau di luar wilayah Kabupaten Cirebon itu dipicu juga oleh kebakaran hutan ya, dan lahan. Itu yang menyebabkan kasus peningkatan ISPA, kasus ISPA. Betul itu ya.
1: Nah, kalau di Cirebon sendiri Pak, ke depannya masyarakatnya harus seperti apa nih Pak? Karena memang kemarauannya juga katakanlah tadi masih panjang lah katakan
2: itu. Panjang betul ya. Ya. Perlu diketahui bahwa ISPA ini ya, ISPA ini adalah penyakit menular dan masyarakat ya, yang pertama adalah harus tahu cara penularannya ya. Cara penularannya ISPA itu adalah melalui droplet atau percikan air ludah ya, ketika penderita itu batuk atau bersin sehingga dua-duanya baik yang sakit maupun yang sehat harus melakukan perilaku hidup sehat di mana misalkan kalau sakit ya pakai masker atau menerapkan etika batuk, menerapkan etika bersin gitu kan. Nah, yang sehatnya tingkatkan pola hidup sehatnya, jauhi juga penderita yang sedang sakit, hindarilah jaga jarak gitu kan. Nah, dan aktivitas fisiknya juga tetap dijaga gitu.
1: Pak, kadang-kadang masyarakat ini merasa fobia sendiri ya Pak ya.
2: Betul.
1: Terkait dengan beberapa tahun kemarin ya Pak ya. Untuk kemarin keadaannya COVID ini
2: betul,
1: Pak.
2: Betul.
1: Nah, kadang-kadang juga masyarakat ini, aduh, apakah harus saya memakai masker?
2: Betul.
1: Karena ini juga takutnya COVID-nya berulang. Apakah itu juga yang sempat dikhawatirkan masyarakat, seperti apa tanggapan dari Dinas Kesehatan?
2: Betul terhadap, Pak. Kemarin saat abu vulkanik ada yang menyebar, nah itu kita juga sudah melihat di beberapa kota besar terutama masker itu menjadi barang langka.
1: Oh iya,
2: masker betul, menjadi betul. Rebutan lagi betul. Dan harganya juga sudah gila-gilaan lagi naiknya. Nah jadi kalau mampu ya silahkan menggunakan masker ya, kalau ada maskernya dipakai ya, untuk menghindari, terutama bagi yang aktivitas di luar ruangan ya, untuk menghindari kontaminasi dari debu itu kan yang juga bisa memicu kasus ISPA ini. Bagi yang tidak ada atau tidak punya masker ya, hindarilah kontak dengan faktor risiko ya, terutama debu dan juga yang menderita sakit ISPA itu ya.
1: Baik, ke Ibu Haja Ade, baik balak puskesmas Pamekasan juga tentunya juga sudah terbiasa ya Bu ya dengan berbagai hal yang dikaitkan dengan penyakit pun gejala ISPA ini. Sebenarnya masyarakat itu tahu nggak sih Bu, Bu Haja terkait dengan gejala daripada ISPA ini Bu, ketika periksa ke puskesmas katakanlah begitu Bu, oh, ini penyakit saya kok batuknya nggak, biasanya kan 3 hari sudah sembuh, sekarang wah, sakitnya sampai 3 apa seminggu 2 minggu nggak sembuh-sembuh gitu Bu. Nah bisa ceritakan nggak Bu, oh ini penyakit ISPA, kemudian masyarakat paham nggak sih Bu sebenarnya ISPA itu apa gitu Bu?
3: Oh, silakan. Iya betul. Iya. Baik Mas, sebetulnya mungkin karena orang tuh sebetulnya ISPA itu nggak selalu semuanya batuk, ISPA ya, gitu. Cuma orang kadang-kadang udah kayaknya udah umum deh, kayaknya udah pilek aja. Bu, kayaknya udah biasa iya, gitu biasa. Ngomong ispatenya gitu ya. Padahal kan tidak selalu juga gitu. Tapi karena udah orang kayak udah kebiasaan gitu. Jadi kalau udah sampai ke puskesmas, bu kayaknya ispa nih. Padahal kalau dulu mungkin hanya batuk aja atau hanya pilek aja gitu ya. Memang ada disampaikan tadi Pak Dede ya, gejala salah satu gejala ispa itu ada batuk pilek, tapi bisa ada disertai demam juga bisa gitu ya. Jadi kadang-kadang ya sekarang apalagi dengan adanya BPJS gitu ya, mungkin orang-orang udah, masyarakat itu udah tahu dikit-dikit udahlah ke puskesmas gitu ya. Jadi kita juga ya pastinya harus dilayani dong kalau yang dengan penyakit seperti itu gitu aja, supaya tidak lebih berat gitu gejalanya gitu ya. Tapi kita juga tetap masyarakat jangan terlalu panik juga gitu ya. Yang penting yang penting waspada perlu gitu dan harus mengenali dulu gejalanya dan jangan lupa pencegahannya juga harus dilakukan dan segera periksa kalau muncul tanda-tanda yang lebih memperberat pada gejalanya itu gitu.
1: Nah, Bu, menurut pendapat Ibu, kapan seseorang dengan gejala ISPA ini segera ke puskesmas Bu, atau fasilitas kesehatan terdekat lah katakanlah begitu Bu? Apakah batuk-batuknya nggak sembuh-sembuh cukup 3 hari langsung ke puskesmas atau seperti apa nih Bu? Silakan Bu.
3: Iya, sebetulnya kalau masyarakat sudah mendapatkan gejala ya jangan nunggu sampai berat loh Pak ya, gitu ya. Repot juga, kasihan kalau misalnya sampai dia sesak napas, gitu kan beda lagi penanganannya juga ya. Harus kitanya, apalagi kalau sampai dirujuk mungkin akan lebih merepotkan juga untuk keluarga. Ya tentunya kita kalau misalnya kita apa penyuluhan ke masyarakat kalau merasa ada gejala ya segeralah periksa gitu.
1: Oke, berarti intinya banyak sekali masyarakat. Nah ini seperti apa ketika penanganan daripada penyakit ataupun gejala ISPA ini pada bayi ataupun balita nih Bu? Apakah juga seperti apa penanganannya Bu?
3: Iya, baik. Kalau penanganan untuk bayi tentunya kita lebih ditekankan juga kepada keluarganya ya, kepada orang tuanya, ibunya, agar lebih memahami juga gejala-gejala apa yang disebut ISPA gitu ya, supaya jangan sampai, ya tadi yang saya sampaikan di awal, kalau misalnya bayinya jangan sampai udah sesak, udah gejalanya lebih berat baru datang ke puskesmas, nah itu kan lebih repot lagi. Jadi kita untuk masyarakat yang masuk masyarakat rentan itu ya salah satunya bayi balita, ya kita harus lebih respect lagi ya untuk penanganannya gitu. Dan tentunya kita juga di puskesmas kan ada klaster-klaster ya. Dan untuk klaster anak itu adanya di klaster 2 dan itu khusus untuk penanganan bayi balita. Tentunya untuk pemeriksaannya juga lebih beda dengan yang dewasa gitu ya. Gitu.
1: Oke, baik. Nah, ke Pak Dede. Pak Dede, ini juga termasuk terkait dengan peningkatan kasus ISPA juga mungkin sudah terjadi di beberapa daerah di Jerman ya Pak ya. Betul. Apakah ini sudah langsung termonitor atau sudah dimonitor dengan baik dari Dinas Kesehatannya Pak? Dan seperti apa tindakannya Pak?
2: Kami di Dinas Kesehatan itu mempunyai yang namanya sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR ya, di mana itu berbasis web ya, itu menampung laporan mingguan semua kasus potensial KLB, salah satunya adalah ISPA dari seluruh puskesmas maupun rumah sakit di Kabupaten Cirebon. Jadi itu kami terus lakukan pemantauan, trennya seperti apa gitu kan, dan apa yang harus kami lakukan dengan tren tersebut gitu.
1: Oke. Dan kita ketahui juga ya Pak ya, bahwa Cirebon juga kan memiliki tempat yang luas, katakanlah luas sekali
2: wilayah kerjanya, luas
1: sekali. Nah, ini kan tentu juga seberapa siap nih Dinas Kesehatan dan jajaran termasuk puskesmas seperti halnya Ibu Haja Adi ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, Pak. Seperti apa, Pak? Silakan.
2: Ya, sebetulnya ini bukan hanya untuk menghadapi kasus ISPA saja, ya. Ini juga termasuk kasus-kasus lainnya juga, dan ini tidak dilaksanakan ketika ada peningkatan kasus saja, ya. Ini dilakukan setiap sepanjang tahun, ya. Puskesmas, rumah sakit tetap diminta dan diharuskan meningkatkan kewaspadaan terhadap peningkatan kasus apapun itu, disertai dengan persediaan fasilitas lainnya termasuk obat, ya, tenaga kesehatan. Kalau di rumah sakit tentu saja menyiapkan tempat-tempat perawatannya bila perlu ada penambahan gitu.
1: Oke, baik. Bapak, Pak Dede dan Ibu Aja, mohon izin kita ada pendengar yang akan bergabung di line telepon dari Kabupaten Cirebon juga, dan dari Ibu Reni dari Plubon. Assalamualaikum, Ibu Reni.
4: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Deden ya. Mm-hmm. Tetangga loh Bu dengan Bu Hazi ini, saya kakaknya Mbak Dieni.
1: Tetangga pantasan masuk.
0: Iya.
1: Oke, silakan Bu Reni.
0: Kalau Ibu di Cempaka. Sehat ya Ibu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Mohon izin bertanya, ini menarik nih Mas Rian, masalah ISPA ya. Saya mau mungkin ke Bu Haji Ade dulu. Ibu kalau buat bumil ya, seberapa bahaya? Misalnya mungkin ada dua hal. Misalnya ketika ada yang kena ISPA, apakah yang berdekatan itu bumil bisa tertular? Yang kedua, ketika bumil itu sendiri misalnya terkena ISPA, nah itu sejauh mana bahayanya untuk bayinya itu sendiri, calon ya, calon embrio mungkin, kalau misalnya hamil muda. Nah itu seperti itu, kemudian penyembuhannya yang tepat seperti apa. Lalu mungkin untuk ke Bapak tadi, Pak Dede, selain kebakaran hutan, erupsi gitu kan, terus apa mungkin kemarin yang terjadi ya belum lama ini, itu penyebabnya apalagi Pak di lingkungan kita itu sehingga membahayakan bagi sekelilingnya. Mungkin itu aja pertanyaannya, terima kasih sebelumnya.
1: Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab pertanyaannya dari Ibu Reni untuk kesempatan pagi hari ini ke Ibu Hajah Adi dulu. Bu Hajah, seperti apa katanya terkait dengan pertanyaan dari Ibu Reni di Plumbon, Bu Adi Mangga?
2: Iya, terima kasih Bu Reni. Ya, tadi menanggapi apa yang disampaikan Bu Reni tentang bahaya untuk ISPA untuk hamil. Ya, di sini kita harus mengenali dulu, dilihat tanda bahayanya. Salah satunya misalnya ada sesak atau sulit bernapas, napas terasa berat, ya. Lalu juga kalau misal disertai dengan demam tinggi, nah demamnya misalnya tidak membaik atau adanya nyeri dada, ya. Atau misalnya ada kondisi yang membuat badan ibu hamil itu sangat lemas atau sulit makan, apalagi kalau sampai, jangan sampai lah sampai kesadaran menurun gitu ya. Dan jangan lupa kalau untuk ibu hamil itu kita harus bisa mengenali untuk gerakan janinnya. Nah ini yang perlu dipantau, terutama pada kehamilan yang sudah bisa dirasakan gerakan janin. Biasanya di usia kehamilan di atas di trimester 2 ya, misalnya 24 minggu ke atas tuh biasanya udah kerasa tuh gerakan janinnya. Nah itu harus kita ngerasain. Nah, minimal dalam satu hari itu 10 kali lah gerakan janinnya. Kalau misalnya kurang dari itu, segera datang ke ibu bidan. Dan yang paling penting untuk ibu hamil itu jangan sembarang minum obat. Ya, apalagi obat batuk, ya. Apalagi kadang-kadang kan zaman sekarang itu orang udah bisa lihat di medsos gitu ya. Udah kan di situ suka ada juga tuh yang ngeser-ngeser kalau batuk pilek pakai ini tambah antibiotik. Nah itulah yang harus kita waspadai ya. Apalagi nih ibu hamil, sebaiknya obatnya harus dipilih dan harus segera periksa ke setuju. Langsung aja ke tenaga medis dulu ya, ke ibu bidan dulu atau langsung ke dokter spesialis kandungan, itu lebih aman. Karena aman kita yang dibawanya bukan diri kita sendiri loh, ya, tapi sama dengan janinnya juga, itu tuh yang diperhatikan. Mohon jangan sampai gejalanya lebih berat. Ini tuh Reni.
1: Sekarang Pak Dede, apalagi nih Pak dari kasus yang bisa menyebabkan melonjaknya kasus ISPA di Cirebon ini, apakah juga berbagai hal yang terkait dengan apa kebakaran dan lain sebagainya? Kalau di kita alhamdulillah nggak ada ya Pak ya,
3: nggak ada.
1: Cuma dibuna. Apalagi nih Pak yang bisa menjadi penyebabnya Pak?
3: Silakan, Pak Dede. Sebelum kita saya menjawab ya, kita harus pahami dulu bahwa ISPA itu bukan, sebetulnya bukan nama penyakit, tapi infeksi. Itu adalah kumpulan penyakit, berbagai penyakit. Ya, kita harus bisa membedakan antara ISPA, influenza, pneumonia, itu berbeda. Ya, dari ISPA ini banyak sekali penyakitnya. Ada yang kalau kami menyebutnya adalah common cold, ya, batuk pilek, ya. Terus juga ada faringitis, ya, radang faring, ya. Terus juga tonsilitis, itu masuknya ke golongan ISPA, gitu kan. Nah, dengan demikian, selain tadi adanya kebakaran hutan, ya, erupsi Gunung Merapi, terus debu, ya. Nah, jadi penyebab ISPA ini adalah kurang lebih ada sekitar 200 jenis virus ataupun juga bakteri ataupun juga kuman lain yang bisa menyebabkan penyakit yang tergolong dalam kelompok ISPA ini gitu.
1: Baik. Itu Bu Hareni untuk kesempatan pagi hari ini sudah dijawab Ibu ya. Dan sebagai rangkaian penutup ke Bu Hajah Ade Markona ya Bu ya. Bu, apa sih Bu yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan penyebaran ataupun juga meningkatnya lonjakan ISPA yang ditangani oleh Puskesmas Pamengkang pada khususnya nih Bu? Apa Bu yang juga harapan Ibu kepada masyarakat Pamengkang khususnya terkait dengan melonjaknya kasus ISPA ini? Ibu aja silakan.
2: Ya baik, ya tentunya kalau untuk ISPA ini tetap waspada dan untuk tetap selalu meningkatkan PHBS, kalau sekarang PHS ya, perilaku hidup sehat, dan untuk yang menderita segera datangi tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Oke, Bu. Dan satu WA lagi nih Bu dari pendengar, dari Ibu Sari dari Kedawung. Ibu, assalamualaikum. Saya Ibu Sari dari Kedawung. Pengen tanya terkait dengan obat apa aja nih Bu? Apakah obat yang di warung juga bisa meredakan ISPA? Saya takutnya juga seperti tadi Bu yang ditanyakan oleh Bu Reni katanya. Saya takutnya ada beberapa hal yang asal minum obat aja gitu. Ini seperti apa Bu? Mohon maaf penjelasannya ditunggu.
2: Iya. Kalau untuk obat warung, nah itu dia tadi saya sampaikan, tidak boleh ya. Cari aman dulu, kan kita tidak tahu dosisnya, apalagi yang untuk ibu hamil. Pokoknya cari tenaga kesehatan yang terdekat dulu, fasilitas kesehatan dulu, biar konsultasi dulu supaya dicek dulu tuh gejala-gejalanya, betul ispa atau bukan. Sini itu saja Pak.
1: Baik Ibu, Ibu Hajah, Ibu Hajah Ade Markona, Kepala Puskesmas Pamengkang. Terima kasih Bu sudah bersama para pendengar memberikan sedikit edukasinya kepada pendengar, pencerahannya kepada pendengar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar demikian tadi saya sudah bersama Ibu Hajah Ade Markona, Kepala Puskesmas Pamengkang, dan kita akan menghadirkan kembali narasumber Ibu Dr. Sri Mulyati, Kepala Puskesmas Talunwa. Mungkin Pak Dede kenal juga ya.
3: Oke, okay, alhamdulillah. Baik, kenal.
1: Okay. Sebelum tersambung bersama Ibu Dokter, kita akan menyapa pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935. Assalamualaikum Pak Dede, saya dari kota dari Peru, Ibu Retno ya, dari Peru.
3: Ibu Retno,
1: baik. Yang ingin saya tanyakan Pak terkait dengan penyebaran kasus ISPA ini, apakah juga terpengaruh dengan kepadatan penduduk ya Pak ya? Soalnya juga kalau mohon maaf kalau di Peru kalau sakit juga pada sakit semua katanya gitu Pak. Oke. Okay. Nah, ini seperti apa, mohon penjelasannya ya Pak dari Ibu Retno dari Peru.
3: Mangga,
1: Pak.
3: Betul. Ya. Betul ya. Iya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ISPA itu adalah merupakan salah satu penyakit menular ya. Salah satu cara penularannya adalah melalui droplet atau percikan ludah ketika penderita itu batuk, bersin atau berbicara. Nah, terkait dengan kepadatan penduduk, tentu saja ini juga menjadi salah satu faktor risiko terjadinya atau mempercepatnya penularan. Seperti kita ketahui, droplet itu bisa sampai ke orang yang ada di sekitarnya itu kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Okay. Ya, kita bayangkan kalau di situ kondisinya padat, apalagi sering ngumpul-ngumpul gitu kan. Nah, itu yang menjadi faktor resikonya. Jadi kepadatan penduduk merupakan salah satu risiko, faktor risiko terjadinya penularan kasus ISPA ini ya. Okay. Jadi salah satu caranya yaitu tadi hindari droplet dengan cara selalu menjaga jarak. Kita mungkin ingat ya pada saat COVID itu penyakit flu, influenza itu hampir tidak ada karena kita selalu menjaga jarak, kita selalu menggunakan masker gitu.
1: Baik. Oke. Okay. Kita akan menyapa Ibu Dr. Sri Mulyati, Bapak Kepala Puskesmas Talun untuk kesempatan pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter.
4: Waalaikumsalam.
1: Oke. Dian, Pian, Ibu. Apa kabar Ibu? Sehat? Oke. Mohon dimatikan saja Bu mohon maaf nanti saya. Oke. Halo, baik Ibu, apa kabar? Sehat Ibu?
2: Baik, alhamdulillah sehat, Mas.
1: Semoga sehat selalu ya, Bu ya, karena ini memang mungkin masyarakat juga agak sedikit deg-degan nih, Bu ya. Karena dikabarkan bahwa ISPA ini meningkat katanya gitu, Bu. Nah, bagaimana Bu dengan masyarakat yang dilayani oleh Puskesmas Talun ini, Bapak juga di sana juga ada sedikit peningkatan atau seperti apa keberadaan dari masyarakat yang ISPA ini, Bu? Ibu dokter silakan. Iya.
2: Terima kasih. Untuk kondisi masyarakat di masyarakat Talun, wilayah kerja Puskesmas Talun, memang betul yang disampaikan itu terjadi peningkatan penyakit infeksi saluran pernapasan akut dari bulan Agustus ke bulan September terutama, ya Mas ya. Nah, setelah saya cek dari data yang masuk ke pelayanan di Puskesmas itu memang betul terjadi peningkatan yang luar biasa, hampir dua kali lipat. Untuk data laporan infeksi saluran pernapasan akut sendiri di bulan Agustus itu sebanyak 909. Okay. Nah, untuk bulan September di laporan terakhir itu hampir 1661. Jadi memang peningkatannya kalau di Puskesmas Talun itu mendekati 50%, 40% sampai 50%. Iya, betul. Iya, sangat luar biasa itu memang.
1: Iya. Apa Bu yang menjadi peningkatan tersebut, Bu? Apakah Talun ya? Kalau Talun, Talun kan sebelah sana dari kota ya, Bu ya. Apa Bu yang menyebabkan menurut pandangan Ibu dokter sendiri terkait dengan peningkatan yang hampir 50% katakanlah begitu, Bu ya?
2: Nah, betul. Kalau yang dari analisa sih ya, untuk peningkatan kelonjakan kasus ISPA itu mungkin yang pertama pengaruh dari musim ya, karena perubahan cuaca yang sangat signifikan. Kalau siang itu kan sangat panas sekali, kalau malam itu kan dingin ya. Nah, terutama kalau siang hari itu kan cuaca panas, anginnya juga kan besar, jadi banyak debu tuh yang masuk ya, yang bisa diserap oleh masyarakat atau bisa dihirup oleh masyarakat. Terus yang kedua juga karena faktor infeksi, biasanya disebabkan oleh virus, oleh bakteri, dan bisa juga disebabkan oleh jamur. Yang ketiga ini biasanya karena faktor lingkungan. Faktor lingkungan terutama kalau di wilayah kerja Puskesmas Talun itu padat pemukiman, banyak perumahan, terus pembakaran sampah, terus di Puskesmas Talun juga wilayah kerjanya kan ada kawasan-kawasan industri okay, termasuk juga lingkungan-lingkungan sekolah. Jadi itu yang menyebabkan angka peningkatan yang sangat signifikan dari bulan Agustus ke bulan September.
1: Ibu dokter, ya, Pak Dede, mohon izin ada Ibu Indra dari pelayanan nih. Wah, Kabupaten Cirebon, kalau pelayanan Ibu Indra pernah sakit atau jangan mundur enggak anu ya. Kita akan menyapa Ibu Indra dari pelayanan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Indra.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana Alansyah.
1: Baik, Ibu Indra apa kabar?
4: Ada waduh, baru aja selesai dari batuk yang panjangan, betul. Ini apa sebabnya ya? Lalu di medsos itu kan jangan ke Bandung. Iya, Bandung sedang meningkat influenza. Ini jadi nggak bisa nengok cucu dong. Iya. Nah, karena konon influenzanya ini menular. Nah, jadi ISPA sendiri kan infeksi saluran pernapasan akut ya. Nah, tadi mendengarkan pada penyebab sebenarnya apa sih? Karena saya dulu adik saya itu kalau tebu di apa di perkebunan kan dan di pabrik gula ini tebu sedang berkembang itu batuk pileknya itu kambuh gitu. Jadi udah diciriin, aduh awas nih. Itu apakah karena memang bulannya itu menjelang panas ya? Apakah memang bunga tebu yang berbulir-bulir itu juga penyebabnya? Sementara cucu saya, Bung Pian, Pak Dokter, Bu Dokter dan Pak Edi itu dia alerginya terhadap debu. Jadi kadang-kadang nggak enak juga kalau kami pergi bermalam di rumah keluarga atau kenalan gitu, kalau maaf kalau rumahnya berdebu itu langsung pingsrak, gitu ya. Jadi apa apakah memang itu juga bisa jadi penyebabnya? Nah, tapi yang demikian itu apakah menular juga? Ya. Seperti dikatakan tadi. Okay. Terima kasih. Baik,
1: terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, Pak. Jawab dulu pertanyaan dari Ibu Dokter. Bu Dokter, maka silakan dijawab pertanyaan dari Ibu Indra terkait dengan alergi katanya. Alergi ada suatu hal, bunga tebu dan sebagainya, debu juga. Apakah ini juga menular juga gitu? Ibu, maka silakan.
5: Iya, ya, betul. Nah, itu salah satu faktor yang bisa menyebabkan peningkatan terjadinya kasus infeksi saluran pernapasan akut, Bu. Memang betul. Karena debu itu barangkali gitu ya, debu terutama untuk yang memiliki riwayat-riwayat alergi itu memang sangat mudah untuk menyebabkan anak-anak yang menghirup atau menghisap debu tersebut itu terkena infeksi saluran pernapasan akut. Kenapa? Karena debu yang dihirup di saluran pernapasan itu nanti di mukosa silia hidung, nanti mengiritasi saluran pernapasan dan menyebabkan daya tahan tubuh dari pertahanan, sistem pertahanan yang ada di saluran pernapasan tersebut itu lemah, sehingga virus, bakteri itu bisa gampang masuk menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Memang betul, salah satunya itu disebabkan karena debu. Betul, Pak.
1: Baik, dan juga alergi juga ya katanya Ibu ya, alergi terhadap sesuatu gitu Ibu ya, nggak tahu apa ataukah bulu atau bunga tadi yang diceritakan Bu Indra, bunga tebu katanya, apa juga ini termasuk juga Bu kalau alergi gitu Bu? Termasuk juga Bu.
5: Termasuk. Jadi kalau alergi itu ada alergen yang masuk gitu ya ke dalam tubuh seseorang, bisa berupa debu, bisa berupa asap rokok, bisa berupa bulu-bulu binatang, misalnya memelihara kucing gitu tuh Pak. Iya, bisa. Dan ternyata yang putik-putik bunga pada saat berjatuhan atau tertiup angin atau terhirup juga bisa menyebabkan alergen dan menimbulkan infeksi saluran pernapasan akut.
1: Oke, baik. Pak Dede dan juga Bu Dokter, kita menyapa pendengar lagi. Ada Ibu Bang Jai dari Plumbon. Assalamualaikum Bu Dokter dan Bang Jai. Dari Bang Jai di Plumbon, Pak Dede, saya ingin bertanya terkait dengan sesuatu pembakaran sampah nih Pak. Saya kan sering lewat gitu Pak ya, dan ini juga saya tuh heran dengan pembakaran sampah ataupun tempat-tempat sampah yang juga dibakar oleh masyarakat yang ada di lingkungan katanya gitu Pak. Apakah ini juga nanti akan pertanda bahwa ISPA ini merebak? Dan saya takutnya, mohon maaf ya Pak ya, karena ketakutan saya katanya ini akan terjadi COVID katanya. Jangan takut ya, nanti kita mendengarkan penjelasan dari Pak Dede ya. Itu aja sih Pak yang saya ingin tekankan, bahwa takutnya saya terjadi COVID lagi karena banyaknya penyakit ISPA. Oke, nah nanti juga apa kaitannya ini bisa menyebabkan COVID apa enggak? Pak Dede, silakan Pak Dede, enggak? Dari Bang Jai dari Plumbon.
3: Betul. Halo Bang Jai dari Plumbon ya. Kondisi persampahan saya juga kalau lewat beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon itu jalan protokol, jalan provinsi, jalan kabupaten gitu kan, di pinggir jalan itu astagfirullah ya sampah. Ini adalah satu dilema ya. Ya mungkin juga masyarakat tidak mempunyai tempat pembuangan sampah ya, mereka tidak tahu harus buang sampah kemana ketika ada satu kantong kresek yang tergeletak di pinggir jalan, maka itu dianggap sebagai tempat sampah. Akhirnya dipakai masyarakat rame-rame gitu untuk ya, dipakai untuk itu ya, untuk sampah, pembuangan sampah. Dan juga saya lihat beberapa tempat sampah sementara atau TPS ya, itu juga frekuensi pengangkutannya sangat-sangat lambat gitu kan. Dan ini juga dimungkinkan dengan tempat pembuangan akhir sampahnya kita yang sudah kredit ya, sudah penuh gitu kan, sehingga sampah itu sangat-sangat lambat untuk diangkut, sehingga masyarakat itu berinisiatif sudahlah dibakar saja gitu kan, biar cepat hilang sampahnya gitu kan. Nah ini juga terkait dengan peningkatan ISPA, ini juga merupakan salah satu faktor risikonya ya, dimana seperti kita ketahui kalau sampah tersebut itu kan terdiri dari berbagai

0: ketakutan 2 atau 3 tahun kemarin seperti apa nih Bu? Masyarakat terkait dengan adanya ISPA yang meningkat katanya. Jangan-jangan katanya gitu Bu. Nah, ini Bu Dokter bisa dijelaskan Bu, mangga.
1: Iya, memang sepertinya gejalanya hampir sama ya. Infeksi saluran pernapasan akut antara COVID waktu di tahun 2020 sampai 2023 awal gitu ya. Dan merebaknya sekarang kasus-kasus kejadian infeksi saluran pernapasan yang banyak di pelayanan-pelayanan kesehatan. Nah, tentunya kami dari petugas kesehatan itu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada masyarakat gitu ya tentang bagaimana cara penularan infeksi saluran pernapasan. Mungkin di sini yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Dede itu memang penyebabnya itu berbeda gitu ya. Kalau COVID-19 itu kan jadi dari COVID-19-nya gitu, COVID-19-nya gitu ya, penyebab virusnya. Kalau yang sekarang sih virusnya itu virus influenza sebagian besar gitu ya. Jadi memang karena penyebabnya berbeda dan memastikan insya Allah gitu ya, tidak ada KLB seperti COVID-19 gitu ya. Nah, makanya dari puskesmas itu ada antisipasi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah gitu ya penularannya agar tidak berkembang dengan cepat. Salah satunya misalnya gitu ya, menjaga jarak gitu, hampir sama persis sebetulnya. Betul, pencegahannya pada COVID menjaga jarak, terus menggunakan masker, terus kita mensosialisasikan juga etika batuk gitu, terus juga kita mengedukasi masyarakat juga bagaimana berperilaku hidup bersih dan sehat gitu, termasuk juga mengedukasi gitu ya bapak-bapak atau ibu-ibu, barangkali gitu ya ada bapak-bapaknya yang perokok gitu ya, baik perokok aktif gitu ya, itu juga ternyata faktor penyebabnya gitu untuk meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut gitu Pak. Jadi kita memastikan kepada pasien juga agar tidak terlalu paranoid gitu ya dengan COVID-19 gitu ya, tapi kita juga mengedukasi pasien itu untuk pencegahan agar tidak menular ke anggota keluarga yang lain maupun ke masyarakat yang lain.
0: Nah, Ibu, terkait dengan kasus IPA yang meningkat khususnya di Talun dan sekitarnya, nah, bagaimana ketersediaan obat? Ini juga ada yang menanyakan, Bu. Kalau ketersediaan obatnya gimana, Bu? Kalau seluruh masyarakat Talun, ya jangan seluruh ya, Pak ya. Warga masyarakat Talun kebanyakan berobat di puskesmas katanya. Apakah obatnya tersedia cukup atau memang seperti apa katanya gitu, Bu? Dari Ibu Romli katanya di daerah Talun. Nah, ini tentang Ibu nih, Pak. Silakan. Ibu Romli, terima kasih Bu Romli.
1: Terima kasih. Untuk kasus influenza itu sebetulnya kan puskesmas itu kan ada promotif, preventif dan kuratif gitu kan ya. Nah, untuk kuratifnya sendiri insya Allah untuk ketersediaan infeksi penyakit infeksi saluran pernapasan untuk obat-obatan sampai saat ini insya Allah masih aman gitu ya. Karena sebagian besar influenza atau infeksi saluran pernapasan itu tidak diobati pun gitu ya, bisa sembuh secara sendirinya gitu ya, dengan cara gitu ya kita mengedukasi gitu ya, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak gitu kan, terus menjaga anggota keluarga tidak terserang yang lain gitu ya. Nah, baru kita memberikan obat itu sesuai dengan keluhannya gitu. Misalnya keluhannya panas, batuk, pilek, itu kita berikan sesuai dengan keluhannya gitu ya. Jadi insya Allah untuk ketersediaan obat di puskesmas Talun sampai saat ini aman dan tidak ada kendala gitu. Selain itu juga kita tetap mengedukasi pasien agar bisa mencegah gitu, tidak menularkan ke yang lain.
0: Ya, baik. Intinya dan tentunya juga obat, ketersediaan obat juga banyak ataupun mencukupi ya Bu ya, dan juga tenaga kesehatan juga siap melayani lah, intinya begitu ya Bu ya. Oke, ya, baik ya. Terima kasih Bu Romli yang sudah berkirim di 081-324-951-935. Dan ada juga nih terkait dengan rokok dari ini ibu-ibu lagi nih yang kayaknya protes nih. Dari Ibu Sari. Ibu Sari dari Tanah Abang, Lemah Abang di daerah Panguragan katanya. Assalamualaikum Bu Dokter dan Pak Dede, saya Ibu Saring. Saya memang sangat dalam tanda kutip mungkin benci sih enggak katanya gitu ya. Yes, tapi kalau diingatin ke orang, ke anak ataupun ke suami saya, memang merokok nih Bu. Saya umurnya balita, umur masih 3 tahunan. Sementara kakaknya sudah mulai merokok katanya gitu. Dan bapaknya juga sudah mulai merokok. Dan ini apakah juga sebatas mana

0: Temun berapa persen katanya gitu anak saya ini yang balita ini bisa terkena penyakit ISPA katanya gitu Bu. Dan gejala-gejala pada anak-anak kecil apakah juga sama dengan gejalanya orang dewasa seperti batuk, sesak napas dan lain sebagainya? Silakan Bu Dokter Mangga dari Ibu Sari dari Lemah Abang Panguragan Mangga, silakan.
1: Iya, untuk asap rokok terutama untuk orang tua dari bayi dan balita gitu ya, tentunya itu kan masuk ke klasifikasi yang rentan terhadap infeksi saluran pernapasan karena daya tahan tubuh bayi atau balita tersebut kan masih belum terlalu kuat seperti orang dewasa. Itu pengaruhnya sangat besar untuk infeksi saluran pernapasan akutnya gitu ya. Nah, tentunya dari asap rokok tersebut itu kalau dihirup oleh bayi dan balita itu bisa menyebabkan reaksi alergen juga kepada bayi dan balita tersebut, bisa juga menyebabkan produksi dari silia-silia yang ada di paru-parunya itu meningkat sehingga produksi lendir atau produksi mukus kalau kita bilang gitu ya, lendirnya itu meningkat sehingga menyebabkan reaksi batuk bagi bayi dan balita. Justru bayi dan balita tersebut itu kalau terserang infeksi saluran pernapasan ke arah lebih beratnya itu lebih besar dibandingkan dengan orang dewasa gitu ya. Karena apa? Karena bayi dan balita itu sebagian besar itu pada saat dia batuk itu tidak bisa mengeluarkan dahak gitu, beda dengan orang besar. Akhirnya dahak tersebut karena dia tidak bisa dikeluarkan, dia terjadi penumpukan dahak di dalam paru-parunya sehingga menyebabkan mudah sesak untuk bayi dan balita gitu ya. Nah, ibu-ibu sekalian informasi barangkali nih, sekalian saya juga promosi. Sebetulnya di Puskesmas itu ada namanya pelayanan upaya berhenti merokok gitu. Kebetulan di Puskesmas Talun petugas kami itu sudah dilatih gitu, satu minggu pelatihannya gitu ya. Jadi untuk bapak-bapaknya bisa didorong gitu ya untuk konsultasi ke Puskesmas Talun, untuk ke klinik upaya berhenti merokok. Nanti akan disampaikan tahapan-tahapannya itu seperti apa. Paling tidak gitu ya, misalnya sudah ada niat dulu sedikit nih Pak misalnya gitu ya. Nah, nggak apa-apa, ibu konsultasi dulu aja ke Puskesmas gitu. Nanti akan diberikan informasi, diberikan penyuluhan. Bagaimana sih cara berhenti merokoknya gitu ya. Sedikit-sedikit nanti akan diberikan konseling gitu sehingga nanti bisa berhenti merokok secara total. Tapi tentunya yang menjadi faktor utama untuk berhenti merokok ini selain bantuan dari tim dari Puskesmas itu ada niatnya terlebih dahulu gitu untuk bapak-bapaknya gitu.
0: Baik. Wah, ini informasi penting nih Bu ya. Jadi ada layanan ya, Pak.
2: Ada.
0: Dari Dinas Kesehatan ini memberikan layanan bagi bapak-bapak yang pengen berhenti merokok supaya tidak mencemari saluran napas dari anaknya. Baik, terima kasih. Nah, ini ke Pak Dede. Pak Dede ini juga terkait dengan melonjaknya kasus juga membutuhkan terkait juga dengan berbagai hal yang melibatkan berbagai dinas atau instansi atau sektor lain ya Pak. Nah, seperti apa Pak terkait dengan Dinas Kesehatan dan instansi lainnya untuk memberikan katakanlah tanggung jawab dan lain sebagainya untuk kepada para masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon terkait dengan ISPA yang melonjak di Kabupaten Cirebon ini Pak?
2: Iya. Terkait dengan keterlibatan instansi lain di luar Dinas Kesehatan ya. Ini bukan hanya ketika terjadi pelonjakan kasus saja ya, tapi ini sudah dilakukan secara rutin di bawah kepemimpinan Bapak Bupati gitu kan. Selalu ada evaluasi rutin dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari kesehatan. Ya, selain melaporkan juga pada kesempatan tersebut membahas tentang kondisi-kondisi kesehatan dan faktor-faktor risiko yang mempengaruhinya. Jadi sebetulnya tidak ada acara khusus. Ini khusus membahas ISPA, belum ada ya. Tapi itu sudah termasuk di dalam kegiatan koordinasi rutin yang diorkestrasi oleh Bapak Bupati.
0: Baik. Kita akan menyapa. Ini nampaknya juga ramai terkait dengan asap nih. Kita akan menyapa pendengar yang sudah berkirim WA di 081324951935 dan juga Anda pendengar silakan Anda bisa menggunakan kembali line telepon di 0231 8493259 untuk kesempatan pagi hari ini dalam rangkaian Cirebon menyapa untuk Anda bisa bersama narasumber kami, yaitu Pak Dede Kurniawan MPH. Beliau adalah Katimja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dan juga Ibu Dr. Sri Mulyati, Kepala Puskesmas Talun, yang juga melalui by phone setelah tadi Ibu Haja Ade Markona gitu ya. Terima kasih juga pendengar yang sudah berkirim WA. Kita akan menyapa pendengar berkirim WA. Assalamualaikum Bu Dokter, saya pengen tanya nih Bu terkait dengan obat yang ada di luaran. Nah, katanya kan nggak boleh minum obat sembarangan. Nah, apakah yang sudah terkena penyakit ISPA ini boleh tidak langsung beli obat sendiri di apotek? Dan apakah juga bagi yang belum terkena ISPA yang parah bisa membeli obat antibiotik sembarangan katanya gitu? Kalau pilek dan batuk kan biasanya kita tergoda oleh promosi-promosi katanya gitu di media massa, obat batuk ini menyembuhkan dengan cepat katanya gitu dan lain sebagainya. Apakah ini juga menjadi satu hal budaya masyarakat kita katanya begitu Ibu? Oke. Dari pendengar yang sudah berkirim tanpa nama Pak, silakan Ibu Dokter Mangga dijawab. Bu Dokter Indra,
1: Ibu Dokter. Untuk gejala-gejala ringan ya, seperti misalnya batuk, demam gitu kan, terus ada keluar ingus, barangkali nyeri tenggorokan. Nah itu ada obat-obat yang memang logo-logonya itu berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya logonya itu logo yang aman untuk bisa dibeli pasien obat bebas, itu boleh dikonsumsi. Misalnya ada panas badan, kita beli paracetamol, itu boleh. Terus kita beli multivitamin, itu juga boleh. Terus kita beli misalnya obat untuk pileknya yang antihistamin, itu juga boleh gitu ya. Nah, obat-obat bebas tersebut itu memang boleh diberi tanpa menggunakan resep dokter, gitu ya. Nah, tapi dilihat lagi perkembangannya, kalau misalnya selama 2 hari atau 3 hari keluhannya belum membaik, itu sebaiknya kontrol ke puskesmas, ya. Karena nanti akan ada pemeriksaan lebih lanjut, apakah ini memerlukan obat yang memang harus menggunakan resep dokter atau tidak gitu ya. Jadi kalau untuk pencegahan atau misalnya keluhannya baru satu hari nih, hanya panas aja, terus ingusan aja gitu ya, nah itu boleh membeli obat bebas yang memang tanpa menggunakan resep dokter, boleh gitu ya. Hanya ditambah di rumahnya itu istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak gitu ya, paling tidak 8 gelas per hari atau sekitar 2 liter untuk orang besar, untuk orang dewasa. Nah, apa sih saatnya kita akan kontrol ke puskesmas atau berkonsultasi ke dokter untuk memeriksakan ISPA-nya gitu ya. Nah, kalau keluhan setelah minum obat tersebut selama 3 hari tidak membaik, itu perlu kontrol ke puskesmas atau ketemu dengan dokter. Atau kalau bayi atau balita gitu ya, biasanya tidak menunggu 3 hari. Kalau memang terlihat ada gejala sesak, pernapasannya menjadi lebih cepat, terus suara pernapasannya itu kasar dan terlihat ada cuping hidung itu, hidungnya kembang kempis, termasuk juga pernapasan di dadanya itu sangat cepat, itu harus segera untuk dilakukan pemeriksaan gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu memang tipikalnya berbeda dengan orang dewasa gitu ya. Jadi tanpa hitungan misalnya, anak saya baru tadi malam ini padahal batuk pileknya gitu ya, saya nunggu 3 hari kata Bu dokternya 3 hari baru kontrol, tidak. Kalau untuk anak-anak itu berbeda ya gitu ya.
0: Nah itu sebab baik Bu Dokter dan Mbak Dede, waktu yang tentunya juga terus melangkah akan meninggalkan kita nih Pak Dede. Ini sudah pukul 8:53 dan sebagai rangkaian penutup Pak Dede ya. Terakhir, apa pesan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon agar tentunya lonjakan ISPA ini dapat ditekan dan masyarakat tidak usah khawatir gitu Pak, terkait dengan hal ini. Pak Dede, mangga silakan.
2: Ya, saya senang dengan perkataan kalimat terakhir ya, masyarakat jangan panik gitu kan. Selama ini masyarakat dihebohkan juga dengan tadi Ibu bilang jangan ke Bandung kasusnya lagi meningkat gitu kan.
0: Jakarta juga gitu kan.
2: Itu membuat
0: ada kepanikan. Sedikit fobia ya Pak.
2: Iya, betul. Nah, ini juga harus kita counter, kami juga counter dengan yang namanya komunikasi risiko, di mana salah satunya adalah masyarakat itu waspada, ya, tetap waspada, tapi tidak panik, gitu kan? Dengan kewaspadaan tersebut, diharapkan masyarakat akan senantiasa menjaga kondisi kesehatannya masing-masing, ya. Dan sebentar lagi nih, prediksi BMKG bahwa di bulan November sampai Desember itu adalah merupakan awal musim hujan, nah, ya. Itu. Berbagai macam penyakit biasanya juga turut serta, bersama dengan kehadiran awal hujan tersebut, gitu ya. Betul. Nah, untuk itu kami mengajak masyarakat, ya, Kabupaten Cirebon khususnya, tetap senjata kita adalah lakukan perilaku hidup sehat. Itu kan, ya. Terus juga hati-hati juga nih, seiring dengan awal musim penghujan biasanya kasus-kasus demam berdarah juga akan meningkat.
0: Nah, ya. Itu, Pak.
2: Jadi lakukan pemberantasan sarang nyamuk secara rutin, ya. Juga lakukan pemeriksaan jentik berkala, pemberantasan jentik juga, ya. Dan apabila ada gejala-gejala, ya, segera datangi fasilitas kesehatan yang ada, yang terdekat, ya. Dan pada prinsipnya Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon bersama jaringannya, ada rumah sakit, ada puskesmas, gitu kan, senantiasa berupaya melakukan pemantauan dan juga meningkatkan kesiapsiagaan, ya. Tujuannya adalah agar masyarakat Kabupaten Cirebon ini tetap sehat dan selalu terlindungi.
0: Oke, itu saja. Baik. Berarti sebelum kita akhiri, kita coba bertanya ataupun juga kepada Ibu Dokter terkait dengan apa pesan dari Ibu Dokter khususnya buat masyarakat Talun, Ibu, terkait dengan lonjakan kasus ISPA ini, sekali lagi agar masyarakat tidak panik dan bisa melalui bersama-sama hal tersebut. Seperti apa, Ibu Mangga, silakan pakai closing statement.
1: Terima kasih. Untuk masyarakat Puskesmas Talun, wilayah kerja Puskesmas Talun, seperti yang disampaikan Pak Haji Dede, jangan panik. Kalau ada keluhan atau gejala infeksi saluran pernapasan akut, segera periksa ke sarana pelayanan kesehatan terdekat. Sekarang Posyandu itu sudah bisa melayani pelayanan untuk siklus hidup, tentunya gitu ya. Itu juga bisa menjadi sarana gitu, karena di kami Puskesmas Talun itu selain untuk pelayanan Posyandu siklus hidup, juga kadang-kadang di beberapa Posyandu yang jauh dari fasilitas kesehatan itu membuka pelayanan untuk puslingnya gitu ya. Nah, terus di sini juga kami menekankan masyarakat untuk jangan bosan kalau ada keluhan infeksi saluran pernapasan itu, menggunakan masker, menjaga jarak. Untuk ibu balita gitu ya, ibu yang memiliki balita, jangan lupa untuk vaksinasi bayinya itu sesuai dengan umurnya gitu ya. Jadi misalnya umur 0 sampai dengan 11 bulan harus mendapatkan imunisasi apa saja gitu ya, sesuai dengan jadwalnya. Itu juga harus melaksanakan vaksinasi sesuai dengan jadwalnya. Kalaupun misalnya ada ketertinggalan gitu ya pada saat dilakukan imunisasi karena sakit, itu bisa dikejar gitu. Jadi jangan takut untuk membawa balitanya dilakukan imunisasi, karena pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Mungkin itu saja.
0: Baik. Pak Dede Kurniawan, MBH, Katimja Surveilan dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Terima kasih, Pak.
2: Siap, sama-sama.
0: Sudah berkenan hadir di Cirebon.
2: Kami yang juga terima kasih bisa menyampaikan.
0: Baik, Pak. Terima kasih sama-sama ya, Pak, ya. Dan nanti lain waktu kita bisa berjumpa lagi, Pak. Oke. Dan Ibu Dokter Sri Mulyati, Kepala Puskesmas Talun, terima kasih, Bu, menyempatkan waktunya bersama RRI memberikan edukasinya kepada masyarakat pada umumnya, Bu, ya, terkait dengan perilaku hidup sehat agar bisa menekan terkait dengan ISPA, dan mungkin juga nanti persiapan menurut Pak Dede juga tadi dikatakan persiapan musim penghujan agar masyarakat lebih aware, lebih waspada lagi terkait dengan berbagai hal yang akan terjadi dalam musim penghujan nanti, Ibu, ya. Baik. Ibu Dokter, terima kasih. Pak Dede, terima kasih.
2: Siap,
0: sudah berkenan bersama RRI Cirebon, dan terima kasih juga buat Anda pendengar. Kami akhiri kebersamaan bersama kami. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: Kabupaten Cirebon. Punya pertanyaan seputar hukum?
1: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
0: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
1: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
0: Mau konsultasi secara online? Bisa! Kunjungi website Halo JPN
1: di halojpn.kejaksaan.go.id.
0: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
1: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
0: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
1: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
0: Karena memahami hukum itu penting.
1: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
2: Tanya hukumnya, pahami solusinya.
0: Halo JPN.
1: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar, kini saatnya Anda akan bersama kami dalam rangkaian Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar, beredar unggahan di medsos Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Ya, dan lebih lanjut, setelah melakukan akses laut tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com berjudul Raja Salman gratisan umroh untuk 1000 orang dari 16 negara Indonesia dapat. Dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 24 Juni 2026 diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1000 jemaah yang berasal dari berbagai negara termasuk Indonesia. Jemaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Oke, bergas sebelum kami lanjutkan rangkaian Raka Musi dan Informasi dari pukul 10 sebagai rangkaian terakhir saya menemani Anda suasana pagi yang sudah mulai panas ini pendengar. Tapi saya yakin Anda juga tetap semangat untuk melakukan rangkaian aktivitas Anda walaupun Anda bekerja ataupun berada di luar area yang menggunakan AC air condition. Baik, dan pendengar, satu berita kehilangan, telah hilang satu buah STNK atas STNK motor atas nama Rowena, nomor polisi E5155cc merek Honda berwarna putih tahun 2017, dan STNK tersebut hilang pada hari Minggu tanggal 12 April 2026. Sudah berapa bulan yang pendengar ya, mungkin sudah berganti STNK baru ini. Dan sekitar rumah pelapor Desa Bungkolor, kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut dimohon untuk mengalihkan kepada saudara Rowena, alamat Blok 4 RT 01 RW 04 Desa Bungkolor, Kecamatan Kepetakan, Kabupaten Cirebon.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

satu informasi pendengar dari rri.co.id. Itu kesempatan pagi jelang siang hari ini pendengar. Utusan khusus Presiden Prabowo Subianto bidang iklim dan energi Hasim Joyo Hadikusumo membantah seruan Indonesia gelap. Menurut Hasim, gambaran kondisi terkini mencerminkan kondisi Indonesia yang baik alias terang benderang. Hasim mengatakan Indonesia berhasil swasembada beras lebih cepat dari target yang ditentukan Presiden Prabowo Subianto. Cadangan beras pemerintah mencapai 5,3 juta ton. Bahkan kapasitas gudang milik pemerintah sudah tidak lagi menampung cadangan beras tersebut dan harus menyewa pihak swasta. Hasim mengatakan Indonesia menjadi kali pertama terjadi di Indonesia ini selama 42 tahun terakhir. Dan menurut Hasim, ini pertama kalinya Indonesia kembali bersuasembada beras dalam kurun 42 tahun terakhir. Dan ketika ada yang bilang Indonesia gelap, hal itu adalah salah. Indonesia terang, kita berhasil capai target 3 tahun lebih cepat. Hasim mengatakan pemerintah menargetkan swasembada kedelai turun waktu kurun waktu 3 tahun ke depan. Ini menjadi langkah pemerintah menjaga stabilitas pangan nasional. Dan kesuksesan pangan menurut Hasim bisa dilihat dari suasana beras, bahkan food estate pemerintah seluas 2 juta hektar tidak mengalihfungsikan kawasan hutan yang ada di Papua. Terang ya pendengar ya. Semoga saja terang seterang harapan daripada masyarakat Indonesia terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Itu yang utama.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

khususnya bagi Anda yang laki-laki, kebanyakan laki-laki sih pendengar, ada juga yang cewek gitu ya pendengar ya, dan menggunakan layang-layang ini khususnya kalau musim angin kayak gini pendengar, panas musim angin gitu ya, wah kayaknya asik banget ya. Tapi ada kalanya juga layang-layang tersebut mengganggu perjalanan kereta api cepat. Oh, dari dulu mah belum ada gitu pendengar, paling mengganggu aliran listrik atau kabel-kabel yang ada di atas rumah kita alias PLN mendengar ya. Tapi menurut dikabarkan dari rri.co.id bahwa gangguan layang-layang di sekitar jalur cepat WUS turun sekitar 65% pada September 2026 ini, dan KCIC mencatat 26 kejadian dibandingkan rata-rata sekitar 75 kejadian per bulan selama Juni hingga Agustus 2026. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Khairunisa mengapresiasi kepedulian masyarakat dalam menjaga keselamatan jalur kereta cepat, dan menurutnya penurunan tersebut menjadi perkembangan positif bagi keamanan dan kelancaran operasional WUSH.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini

kasih pendengar masih terus menyimak rangkaian ragam musik dan informasi bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan ini terkait dengan beberapa waktu lalu kami hadirkan Undang-Undang 1 Data Indonesia, pendengar ya. Dan Rike Diah Pitaloka, anggota DPR RI mengatakan ketidaksinkronan data pemerintah masih berdampak pada kesempatan penentuan kelompok di masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Undang-Undang 1 Data Indonesia diharapkan membenahi perbedaan data antar kementerian pemerintah pusat dan daerah. Anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka,

dicontohkan persoalan tersebut melalui perubahan kelompok desil masyarakat yang menyebut terdapat tukang becak yang tiba-tiba masuk dalam kelompok desil lebih tinggi. Dan menurut Rike, kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat persoalan dalam proses pendataan. Persoalan itu berkaitan dengan prosedur, mekanisme hingga parameter yang digunakan. Politisi dari fraksi PDIP ini juga menegaskan satu data Indonesia bukan ditujukan untuk menghilangkan berat ataupun menghilangkan peran Badan Pusat Statistik. Menurutnya, lembaga statistik tetap diperlukan sebagaimana terdapat di berbagai negara. Namun, Rike mengatakan data statistik berbeda dengan data dasar negara. Data dasar negara dinilai tidak dapat hanya berupa data statistik. Indonesia perlu membangun metode dan prosedur pendataan sendiri dan data tersebut harus menunjukkan kondisi, kebutuhan, potensi nyata, desa serta kelurahan.

0: pun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Berdengar, terima kasih Anda sudah bersama saya, Pian Alwansa, didampingi pengarah teknik Samara, dan akhirnya saya harus undur diri dari ruang dengar Anda untuk kesempatan pagi jelang siang ini, dan pada pukul 10 sampai nanti pukul 15, rekan saya Bung Iskandar Ica Zulkarnain akan bersama Anda dalam rangkaian Cirebon siang ini pendengar. Saya undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Esensi Buku.
1: Healing the Emptiness, A Guideline to Self-Discovery, Inner Peace and Love adalah buku karya Yasmin Mugahed yang fokus pada perjalanan menuju penyembuhan dari perasaan kosong dan hilangnya tujuan hidup. Buku ini menawarkan panduan untuk menemukan kedamaian batin, memahami diri sendiri, dan mengatasi rasa kosong yang seringkali menyertai kesulitan hidup. Yasmin Mugahed membahas berbagai konsep spiritual dan psikologis seperti pentingnya hubungan dengan Tuhan, penerimaan diri, serta pentingnya cinta dan belas kasih terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan menggunakan kisah-kisah pribadi, contoh-contoh kehidupan nyata, dan refleksi mendalam, Yasmin Mugahed membantu pembaca untuk memahami sumber rasa kosong dan bagaimana cara mengatasinya. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk melakukan perjalanan introspektif, menggali lebih dalam tentang makna hidup, dan menemukan cara untuk hidup dengan lebih bermakna dan penuh kasih. Healing the Emptiness adalah panduan yang inspiratif dan menenangkan bagi siapa saja yang mencari jalan untuk menemukan diri dan menemukan kebahagiaan sejati.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain kembali dapat menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon, frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026 dan saya akan temani Anda di Cirebon siang ini hingga pukul 15 nanti ya. Selamat beraktivitas. Sukses selalu untuk Anda, tetap semangat.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah,

0: Ya, baik pendengar, selain lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruangan Anda, kami juga sampaikan beberapa informasi. Salah satunya pendengar, mengenai upaya membawa ke luar negeri emas batangan senilai sekitar 12 miliar melalui Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati Majalengka, ini digagalkan Bea Cukai Cirebon ya. Sebanyak 5 keping emas berbentuk cash bar dengan total berat 5.253,63 gram atau sekitar 5,25 kilogram ditemukan petugas setelah mendapati adanya barang mencurigakan dalam tas ransel dan koper kabin seorang penumpang. Penindakan dilakukan pada Selasa 6 Oktober 2026 terhadap penerbangan internasional dengan rute Kertajati Singapura. Emas tersebut ini diduga hendak dibawa menuju Bangkok, Thailand dengan Singapura sebagai lokasi transit. Sementara Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Maja Pabean C Cirebon, Kun Rahmanto mengatakan pengungkapan kasus tersebut ini bermula dari hasil pengumpulan informasi, pemantauan, serta analisis data intelijen. Kecurigaan petugas semakin kuat mendengar setelah hasil pemindaian X-ray. Ini menunjukkan citra benda berwarna hitam pekat dengan tingkat densitas tinggi pada barang bawaan penumpang berkewarganegaraan Malaysia. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan lebih mendalam dan hasilnya ditemukan 5 keping emas batangan yang disembunyikan di dalam tas ransel dan koper kabin. Ya, selain mengamankan emas, Bea Cukai juga mengamankan 2 orang yang diduga terlibat. Mereka ini masing-masing berinisial IS, warga negara Malaysia yang diduga berperan sebagai kurir, serta SY, warga negara Indonesia yang diduga sebagai pemilik barang.
1: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
2: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
1: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
2: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
1: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
2: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
3: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Iya, kalau kita bersepeda di pagi hari ini tentu tubuh kita makin sehat ya. Dan baik, pendengar, sebelum kita kembali menikmati lagu-lagu berikutnya, kami sampaikan informasi terlebih dahulu. Kali ini ada informasi mengenai Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan bahwa dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah tidak hanya memutus akses pada konten judi online, tapi juga memperkuat perlawanan secara menyeluruh untuk memberantas praktik melanggar hukum tersebut. Pemerintah terus mempertegas langkah dalam memutus rantai yang membuat praktik perjudian online terus berlangsung, mulai dari pemutusan paparan konten, akses pengguna, akses transaksi, hingga berbagai aliran dana. Ya, dalam praktiknya di lapangan, pendengar, Mutia mengatakan pemutusan akses terhadap konten judol ini tetap menjadi bagian penting. Namun langkah tersebut ini harus diikuti dengan upaya menghentikan transaksi dan aliran dana yang memungkinkan aktivitas perjudian tetap berjalan. Skala penanganan judi online tercermin dari jumlah konten yang telah ditindak Kementerian Komdigi sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2025. Ini ada sebanyak 2.087.109 konten perjudian ditangani pemerintah. Dari jumlah tersebut ini, pendengar, 1.809.358 konten ini berasal dari situs yang sedangkan sisanya ini tersebar di berbagai layanan digital, ya.

0: kemudian juga 43.475 konten melalui Google dan juga YouTube. Selanjutnya juga ada 16.526 konten pada X, 1.882 konten melalui Telegram, serta 1.166 konten pada TikTok. Jadi sebaran tersebut ini menunjukkan bahwa aktivitas perjudian tidak terkonsentrasi pada satu layanan digital, pendengar, tetapi bergerak melalui berbagai kanal yang digunakan pelaku untuk menjangkau masyarakat. Ya, dan pendengar, dari informasi tersebut, tentu Mutia juga ini mengatakan bahwa pemerintah ingin mengubah ukuran keberhasilan pemberantasan judi online, ya, dari sekedar jumlah konten yang diturunkan ini menjadi sejauh mana rantai perjudian dapat diputus. Paparan diharapkan ini tidak berkembang menjadi akses, akses tidak berkembang menjadi transaksi, dan transaksi tidak berujung pada kerugian masyarakat.
1: Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self-upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang?

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita lanjutkan kembali pendengar untuk Cirebon siang ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Kami ucapkan selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis junior Indonesia melangkah ke semifinal Piala Suhandinata 2026 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
1: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
0: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Son dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarter final.
2: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan keenam itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
3: I feel like every day I'm playing a bit better, so.
2: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
3: It was a good day in the office for sure.
2: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Zheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UAE pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UAE 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kuber Kelvi dengan skor 44-37. UAE memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fordan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Moussa Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De Edsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikan Nando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Rolikan Nando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia
1: Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama, Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari, saya juga gak ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya.
2: Indonesia, we know that from the social media that we have many fans, but every year when we come here, we reconfirm that we have a lot of fans and you are amazing. So enjoying the parade and especially ready to race this weekend in Mandalika.
1: Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
3: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak tiup ini.
4: Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal, insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan PIM Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit? Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali termasuk para pemangku kepentingan untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di kerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.

0: Pendengar, Kementerian Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembenahan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembenahan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Supriyanto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Supriyanto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
3: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Peringar, nanti kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini. Tapi kini saatnya akan dikumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk daerah Kota Cirebon dan sekitarnya.

0: parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

kesehatan. Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon siang ini dan kini saatnya kita akan memasuki musik tradisional dan budaya ya. Di Cirebon saya kali ini kami akan persembahkan lagu-lagu Sunda hingga pukul 13 nanti. Selamat siang, selamat beristirahat dan pergunakan waktu istirahat Anda dengan sebaik-baiknya. Kita nikmati lagu-lagu Sunda berikut ini.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu Megatrust bikin ngeri cuy.
1: Oh, tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak Megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma Megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

0: kelar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menghadirkan lagu-lagu Sunda di siang hari ini, menemani Anda beristirahat. Pendengar, Dentanggong Renteng ini masih terdengar di tengah kehidupan masyarakat Cibogo, Desa Kadugede, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Alat musik tradisional yang diperkirakan telah berusia sekitar 5 abad itu menjadi bukti bahwa warisan budaya bisa tetap hidup ketika terus dimainkan dan diwariskan lintas generasi. Gong Renteng bukan sekedar benda bersejarah bagi masyarakat Cibogo. Alat musik tersebut ini menjadi bagian penting dari tradisi pasar renteng yang rutin digelar setiap bulannya. Dalam tradisi itu, pendengar, gong renteng ini dimainkan untuk mengiringi kegiatan masyarakat, menyambut tamu sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada masyarakat luas. Keberadaan warisan budaya berusia sekitar 500 tahun itu mendapat perhatian khusus dari Bupati Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI, saat mengunjungi pasar renteng di Blok Cibogo, Minggu 4 Oktober 2026 lalu. Ya, Bupati Dian melihat gong renteng sebagai warisan sejarah dengan nilai budaya yang tinggi, dan menurutnya usia alat musik yang mencapai sekitar 5 abad ini menjadi alasan kuat untuk pelestariannya dilakukan secara lebih serius dan terencana. Ia bahkan mempertimbangkan pembangunan ruang khusus atau museum untuk menyimpan sekaligus memperkenalkan sejarah gong renteng kepada masyarakat.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
5: Berangkat yuk.
4: Gas.
5: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
5: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, yang bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
6: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: yang sekarang ini menjadi objek wisata, mendengar. Prabu Siliwangi adalah sosok pemimpin kerajaan Pajajaran sekitar tahun 1482 hingga 1521 Masehi yang membawa kerajaan Pajajaran pada puncak kejayaan sekaligus pemersatu kerajaan Sunda dan Galuh. Prabu Siliwangi dikenal dengan raja yang adil dan bijaksana. Siapa yang tidak kenal dengan pemimpin kerajaan Pajajaran yang satu ini? Sehingga apapun tentang Prabu Siliwangi membuat banyak orang ingin mengetahui, salah satunya adalah petilasan atau tempat peristirahatan sang Prabu ini. Petilasan bisa diartikan sebagai tempat persinggahan seorang raja, bangsawan atau tokoh penguasa zaman dahulu untuk melakukan ritual atau semedi. Ritual tersebut ini biasanya dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesaktian ataupun penenangan diri. Ada juga yang mengatakan bahwa petilasan adalah tempat terakhir seseorang terlihat. Contohnya petilasan Prabu Siliwangi juga dipercaya sebagai tempat terakhir Prabu Siliwangi dilihat orang-orang sebelum menghilang tanpa kabar sampai saat ini. Raja-raja zaman dahulu, pendengar, memang dikenal dengan kebiasaan bersemedinya. Konon, mereka ini bahkan sanggup untuk menempuh perjalanan dengan jarak begitu jauh ya, hanya untuk mencari lokasi sendiri terbaik. Petilasan Prabu Siliwangi salah satunya ada di Raja Galuh. Tempatnya ada di Desa Pajajar, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Petilasan ini sekarang dijadikan objek wisata dengan pesona yang indah.
1: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Baik pendengar, sepertinya hanya sampai di sini kami persembahkan lagu-lagu Sunda untuk Anda di Cirebon saya kali ini. Dan kini kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah.

0: dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Yang pertama adalah event Nadran Sedekah Laut itu nanti akan dilaksanakan di 3 lokasi.
2: Untuk tahun ini ada satu acara kami bekerja sama dengan Polres.
0: Sari berita, tradisi Nadran kembali digelar di 3 kampung nelayan kota Cirebon. Museum Bandar Cimanuk perkuat peran edukasi sejarah Indramayu. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. Tradisi Nadran kembali digelar di 3 kampung nelayan kota Cirebon pada November mendatang sebagai penguat daya tarik wisata pesisir.
1: Sedekah Laut itu nanti akan dilaksanakan di 3 lokasi, 3 kampung nelayan.
3: Tradisi Nadran atau Sedekah Laut akan kembali digelar di 3 kampung nelayan di Kota Cirebon pada November 2026 mendatang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu event budaya tahunan yang disiapkan untuk memperkuat daya tarik wisata pesisir. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya mengatakan, pelaksanaan Nadran akan melibatkan 3 kampung nelayan yang menjadi lokasi kegiatan. Rangkaian kegiatan Nadran nantinya tidak hanya berlangsung di kampung nelayan. Pemerintah juga menyiapkan kawasan BAT sebagai lokasi pelaksanaan kirab dalam rangkaian tradisi tersebut.
1: Yang pertama adalah event Nadran Sedekah Laut itu nanti akan dilaksanakan di 3 lokasi, 3 kampung nelayan, yaitu kampung nelayan pesisir, kemudian Samadikun dan Cangkol. Insya Allah nanti diselenggarakan di kawasan BAT untuk kirabnya, kemudian untuk acara sedekah lautnya, larungnya ada di 3 kampung nelayan itu.
3: Pelaksanaan Nadran juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi budaya masyarakat pesisir sebagai daya tarik wisata. Tradisi yang hidup di tengah masyarakat dinilai dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata ketika dikemas dalam kalender event daerah. Selain mempertahankan tradisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan kehidupan dan kebudayaan masyarakat pesisir kepada wisatawan. Hal tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata di Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: Keraton Kacirebonan mendorong perdamaian dunia melalui pelestarian budaya.
4: Kita programnya terkait kebudayaan, ya, mengusung kebudayaan. Yang mana kita fokus pada kebudayaan.
5: Keraton Kacirebonan mendorong upaya menjaga perdamaian dunia melalui pelestarian kebudayaan Cirebon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai sarana membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Kanjeng Gusti Sultan Kacirebonan ke-9, Pangeran Abdul Ghani Nata Diningrat mengatakan, program Keraton Kacirebonan dalam mendukung perdamaian dunia berfokus pada bidang kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan nilai-nilai yang mendukung kehidupan masyarakat secara damai.
4: Kita programnya terkait kebudayaan, ya, mengusung kebudayaan. Yang mana kita fokus pada kebudayaan. Kita lakukan. Dengan pasal kebudayaan itu akan menjadikan item untuk menjadi suatu nilai-nilai tersendiri, ya, dengan budaya tersebut. Maka kita angkat. Itu di antara Bhinneka Tunggal Ika sudah juga falsafah dari Keraton Adat Tukar Padu. Nilai budaya Cirebon. Jadi kebudayaan Cirebon kita sudah lakukan, melestarikan seni dan tradisi itu termasuk, ya, untuk menjaga perdamaian dunia, ya.
5: Sultan menilai keberagaman masyarakat Cirebon menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kehidupan yang damai. Karena itu, sikap toleran serta saling menghargai perlu terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, sikap saling menghargai dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai dan sejahtera di tengah masyarakat. Nilai tersebut diharapkan dapat terus tumbuh melalui penguatan kebudayaan dan kehidupan yang mengedepankan toleransi. Vivi Suamiati melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kejari Kota Cirebon memusnahkan 76.548 butir obat-obatan farmasi yang menjadi barang bukti perkara pidana dan telah berkekuatan hukum tetap. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon, Roy Andika S. Sembiring mengatakan, pemusnahan tersebut merupakan tindak lanjut putusan pengadilan terhadap perkara yang telah inkrah selama periode Maret hingga Agustus 2026. Selain obat farmasi, pihaknya memusnahkan barang bukti narkotika berupa sabu seberat 55,46 gram dan tembakau sintetis jenis gorilla seberat 50,2871 gram. Selain itu, terdapat satu senjata tajam juga dimusnahkan bersama sejumlah barang bukti lain, diantaranya telepon seluler, timbangan, pakaian, tas, bong, pipet, helm, kunci T, stempel, dan flash disk. Menurutnya, proses pemusnahan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan jenis barang sehingga tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali. Pengelolaan barang bukti hingga tahap pemusnahan merupakan bagian dari penyelesaian perkara pidana yang menjadi kewenangan kejaksaan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Jelang 11 tahun, Museum Bandar Cimanuk perkuat peran edukasi sejarah Indramayu.
2: Itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan.
6: Museum Bandar Cimanuk Kabupaten Indramayu akan genap berusia 11 tahun pada Senin 12 Oktober 2026 bertepatan dengan perayaan serentak Hari Museum Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga dan memperkenalkan kekayaan artefak serta sejarah daerah kepada masyarakat. Kepala Pengelola Museum Bandar Cimanuk Nang Sadewo menjelaskan museum yang didirikan pada tahun 2015 tersebut berawal dari semangat komunitas dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
2: Insya Allah untuk tahun ini ada satu acara kami bekerja sama dengan Polres Indramayu, lalu juga beberapa supporting kepada kami, itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan. Itu acara utamanya adalah talkshow bersama pelajar perwakilan ya dari SMP SMA kurang lebih 200 orang.
6: Menurut Nang Sadewo, Museum Bandar Cimanuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem cagar budaya di poros kota yang berkaitan dengan sejarah Sungai Cimanuk dan perkembangan Indramayu. Dalam peringatan 11 tahun tersebut, pengelola bersama Polres Indramayu dan sejumlah pihak akan menggelar kegiatan bertema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Budaya melalui talk show yang melibatkan sekitar 200 pelajar SMP dan SMA untuk mendorong generasi muda lebih dekat dengan kebudayaan sekaligus menjauhi tawuran, geng motor, dan penyalahgunaan obat terlarang. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Momentum hari jadi ke-499 Kabupaten Indramayu, potensi pertanian dan perikanan jadi fondasi utama.
7: Perikanan. Jadi sejak dulu juga kultur masyarakat kita itu tidak jauh dari perikanan maupun pertanian.
8: Transformasi sosial dan ekonomi Indramayu selama hampir 5 abad bertumpu pada karakter pertanian serta perikanan masyarakat. Potensi tersebut menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang perlu diperkuat melalui kebijakan pembangunan yang sesuai karakter wilayah. Direktur Amik Purnama Niaga Indramayu sekaligus pengamat seni budaya Hadi Santoso menyebut kemajuan daerah bergantung pada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah menentukan apakah potensi daerah berkembang, stagnan, atau justru mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru.
7: Sebetulnya karakter daripada Indramayu, baik dari segi geografis maupun sosiokultural, ya, kita itu adalah mayoritas adalah daerah pertanian dan daerah perikanan. Jadi sejak dulu juga kultur masyarakat kita itu tidak jauh dari perikanan maupun pertanian. Jadi kalau saya lihat, itu tergantung kemajuan daerah itu, institusinya atau kebijakan daripada pemerintah daerahnya untuk apakah bisa maju atau stuck gitu, Pak.
8: Hadi menambahkan karakter pertanian dan perikanan seharusnya menjadi dasar pengembangan ekonomi sekaligus identitas masyarakat Indramayu yang terus berkembang. Penguatan sektor tersebut membutuhkan membutuhkan dukungan kebijakan agar mampu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian daerah. Pengembangan industri juga perlu diarahkan agar memberikan nilai tambah terhadap sektor pertanian dan perikanan yang sudah berkembang. Menurutnya, keterhubungan antara industri, pendidikan, dan potensi daerah menjadi bagian penting pembangunan jangka panjang. Rena Safira melaporkan.
0: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Cirebon memasuki babak baru. Mamat Rahmat kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Cirebon periode 2026-2029. Mamat terpilih dalam konferensi daerah Konferda PWI Kabupaten Cirebon yang digelar di ruang Nyimas Gandasari kantor Bupati Cirebon kemarin. Dalam kepengurusan baru tersebut, Mamat Rahmat didampingi Ismail Marzuki sebagai sekretaris dan Zenzen Zainuddin Ali sebagai bendahara. Konferda PWI Kabupaten Cirebon tahun 2026 menjadi momentum penting bagi organisasi profesi wartawan. Mamat Rahmat mengatakan dirinya membawa visi menjadikan PWI Kabupaten Cirebon sebagai organisasi profesi yang profesional, sejahtera, berdaya, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, PWI tidak boleh hanya dipandang sebagai organisasi profesi. Lebih dari itu, PWI harus menjadi rumah bersama bagi wartawan di Kabupaten Cirebon. Pendengar, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat siang.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan saya Iskandar Zulkarnain ini masih akan terus temani Anda hingga pukul 15 nanti. Ya, kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Untuk Anda yang akan bergabung, silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Oke, kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu dangdut berikutnya. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitasnya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Kita lanjutkan kembali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang sekarang ini kembali melanjutkan aktivitasnya, kami ucapkan selamat beraktivitas ya. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Silakan untuk Anda yang akan bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Anda bisa kirim-kirim salam, kemudian juga Anda bisa request lagu yang memang ingin Anda dengarkan di siang hari ini. Kali ini saya jumpai dulu ada Azizah yang sudah masuk melalui WhatsApp RRI Cirebon. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Azizah ingin sekali mendengarkan lagu dengan judul lagunya Hitam Putih Fotomu. Salamnya untuk semuanya saja katanya. Oke, terima kasih Azizah. Ya, untuk yang lainnya kami ajak Anda pendengar untuk bisa bergabung, silakan di 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Mas Ali. Saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar di media sosial Facebook, Presiden Prabowo Subianto dikabarkan mencopot Luhut Binsar Panjaitan dan menggantinya dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan. Informasi itu beredar di media sosial pada Oktober 2026, namun tidak disebutkan jabatan apa yang beralih dari Luhut ke Zulkifli Hasan. Narasi itu hanya menulis jabatan di pemerintahan. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran dilansir dari kompas.com dengan menghubungi juru bicara ketua DEN, Jody Mahardi, untuk mengonfirmasi unggahan tersebut, Jody membantah narasi pencopotan dan penggantian Luhut dari jabatannya. Dikutip dari laman resmi Dewan Ekonomi Nasional DEN, dewanekonomi.go.id, Luhut tercatat masih menjadi ketua lembaga nasional tersebut. Sebagai ketua, dia berperan memimpin Dewan untuk memberikan nasihat dan rekomendasi strategis kepada Presiden terkait perumusan kebijakan ekonomi nasional, percepatan investasi, serta penyelesaian berbagai isu ekonomi yang krusial. Sebelum menjadi ketua DEN, Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada 2019-2024. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
2: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
4: Pro Dangdut,

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Loh, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, baik, peringkat kita masih lanjutkan kembali Pro Dangdut untuk hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon. Saya akan bacakan. Ini ada yang sudah masuk ya, dari Hans Ardiansyah, orang Pilang Wetan Gantar Haur Gelis Indramayu. Selamat siang Mas Iskandar, saya ingin dengarkan lagu dari Endang Kurnia dengan judul lagunya Duit. Salamnya untuk Mas Iskandar yang lagi siaran di RRI Cirebon. Kemudian juga untuk Mas Pian Alwansa yang tadi pagi sudah menyiarkan RRI di Cirebon. Salamnya juga untuk kru RRI Cirebon, untuk semuanya saja ya, orang-orang yang lagi mendengarkan RRI Cirebon. Terima kasih untuk Hans Ardiansyah. Kemudian juga ada Teh Citra di Plumbon, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lo Mas Iskandar, apa kabar? Baik, pastinya alhamdulillah. Request lagunya Lingkungan Toksik. Oke, kalau tidak ada katanya bisa diganti dengan Terazana. Salamnya buat pendengar RRI khususnya di acara Pro Dangdut, juga untuk kru RRI Cirebon. Selamat beraktivitas, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk Teh Citra yang ada di Plumbon. Ya, pendengar, untuk Anda yang masih tetap setia bersama RRI Cirebon, untuk Anda bisa bergabung ya melalui telepon di 0231 849 3259, dan juga melalui telepon, melalui WhatsApp RRI Cirebon, maksud kami ya, melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081 324 951 935. Oke, kita lanjutkan kembali untuk menikmati lagu-lagu dangdut berikutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon untuk Teh Citra dan juga untuk Hans di Indramayu. Mohon maaf, lagunya sepertinya setelah kita cari tidak masuk playlist ya. Jadi mungkin kita ganti saja dengan lagu yang lainnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nanti kita lanjutkan lagi ya Pro Dangdutnya sampai pukul 15. Dan kini saatnya akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.

0: Wassalatil qa'imah Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah Wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad
1: Wa aqimis salat Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah salat Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan

0: macet sih?
1: Oh, ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi,
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin,
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Ya baik, pendengar, sampai di sini kami hadirkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sekaligus saya Iskandar Zulkarnain juga hanya sampai di sini temani Anda. Untuk berikutnya nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Rina Agustini ya. Dan jangan lupa pendengar, nanti pukul 15 kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta guna mengikuti Beranda Asta Cita Nasional. Kali ini akan diisi oleh RRI Surabaya, RRI Tanjung Pinang, RRI Sorong, dan juga RRI Bengkulu. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesungguhnya.
1: Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Selamat sore pendengar Beranda Astacita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
3: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Astacita siaran berjaringan nasional. Pada pertemuan kali ini pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, menatap masa depan, merawat bela negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami Sari Julia.
4: Pendengar Beranda Astacita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara, dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Andes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
5: Selamat sore.
4: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
5: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya, kalau kita dikerutuk sama musuh, kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, sedek ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini kadang-kadang duduk-duduk cuma tiarap di situ, karena mortir kan tidak tahu yang dari jauh. Kalau udah kena, aduh-aduh lah gitu, berarti dia ada yang kena. Itu pengalaman itu yang terkesan sampai sekarang ini juga membekas. Saya dulu pernah diingatkan 3 kali peringatan sama kawan saya, Bapak, Pak jangan situ Pak, itu pelurunya lewat situ. Jasa lewat situ, peluru betul lewat. Pernah juga dengan Pak jangan situ, pas naik di bukit diberitahu, Pak jangan situ Pak, itu anu pelurunya biasanya nembak dari sana gitu. Saya lewat ke situ, kawan saya dari belakang naik ke situ, kena dia situ. Kalau itu meninggal kalau itu. Ini yang sudah 2 kali, saya 3 kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada yang kuasa. Walaupun mungkin diingatkan yang kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itu lah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
4: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
5: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang burung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu, dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bela negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan sama juga, kita memiliki negara ini harus mencintai negara dan juga harus dipertahankan, dipelihara agar negara ini jangan sampai ketinggalan dengan negara yang lain. Kira-kira yang kita harapkan bela negara secara hakiki. Yang jelas bela negara ini adalah suatu tekad dari kita nih, bangsa kita, dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan itu, NKRI agar mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup ideologi kita, terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya tempat ini ya Pak, Pancasila Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
4: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
5: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku milikmu, ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat, hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya rela berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu biarkan kita sendiri ya, lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
4: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
5: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimasukkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan dari situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat, ulet, tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Kesetiakawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bela negara ini sebenarnya kan ada pedomannya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bela negara. Saya juga mengajar bela negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memiliki produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita membangun negara ini. Kan itu ada ideologi. Ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide. Ide-ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri. Dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus mengikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya, kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar apa namanya, belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Cara itu.
3: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini, dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
5: Kita lihat sekarang ini banyak celometan ya, celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya. Karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini gini, tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah, jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bela negara tadi dengan juga adanya gotong royong. Dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
3: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya, keberadaan Indonesia?
5: Untuk merawat ke depan ini, untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini ya, khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini, sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat, mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
4: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
5: Selamat sore.

negara adalah suatu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya. Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya. Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
4: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di destruktif digital saat ini, mm-hmm. dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, yeah. berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian, yeah. juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang, ya, mm-hmm. undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap, yeah. Konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait, yeah. dengan literasi, mm. digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, yeah. mana yang kemudian ini fake atau palsu, mm. begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum, yeah. kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong, ya, akun-akun, yeah. yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
4: Negara sebagaimana yang diperintahkan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yeah. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Yeah. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FBK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Yeah. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Yeah. Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
4: Tan- tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
4: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, iya. 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
0: Iya.
4: Aturan sudah ada, iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga artinya pemerintah juga mau izin. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan enggak bersifat kaku.
0: Yeah.
4: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

0: dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi? Apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas
0: juga. Komputer juga.
2: Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi. Nah, kalau ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menunjukkan rasa nasionalisme atau bela negara. Di mana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam membela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik. Nah, di situ juga sangat berpengaruh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme, di mana beberapa materi debat kita itu juga tentang isu-isu yang kebetulan lagi hangat terjadi di negara kita.
0: Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia aja SMP SMA saja atau gimana?
3: Untuk kelas kali ini di range level remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun.
0: Usia sekitar 13 ya. Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya.
3: Betul sekali.
0: Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Dan Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa pesertanya atau kayak apa?
4: Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya sebagai koordinator di sini yang bagian mengorganisir kelas-kelas belajar, tapi lebih khusus yang sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Oke. Okay.
4: Jadi dari Mama Sarawan itulah, dari kegelisahan Mama melihat anak-anak dan melihat perkembangan pendidikan apalagi yang ditambah dengan maraknya sosial media. Nah, dari situ Mama mengusulkan ke Kak Dayu. Sebenarnya Mama kan sudah lama kenal sama Kak Dayu dengan Kak Dayu juga. Kak Dayu, bagaimana kalau kita buat kelas belajar? Nah, dari situlah mulai ada kelas belajar yang pertama matematika. Setelah kelas matematika, ada kelas bahasa Inggris. Lalu ada kelas Yospan juga. Jadi selain mereka belajar pelajaran yang di sekolah, mereka juga belajar tentang budaya mereka. Lalu setelah itu ada Kak Loli yang datang ke sini. Kak Loli kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow, keren.
4: Lomba debat nasional juga. Dan saya juga tahu baru-baru itu ada ketua umumnya. Kak Loli juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loli, Kak Loli berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, ada juga peserta dari luar yang masuk sini, jadi campuran antara orang Papua yang bukan orang Papua juga dicampur di sini, belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan punya pustakanya bukan hanya di Sabtu dan Minggu, tapi sekarang buka 5 hari. Jadi Selasa, ada Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar.
0: Padat ya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, ya, kenapa harus debat dengan public speaking yang untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu? Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
3: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit kerisauan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan baik sebagai juri maupun sebagai peserta yang perlombaannya itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa menjadi kontestan selanjutnya di masa depan, ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi.
0: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lilita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa, ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
5: Mungkin saya gini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
4: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan
0: hal-hal yang positif. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau, benar.
5: Mungkin saya mengerti ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh, Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah, begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa,

0: Oke, dari Mas Dayu silakan.
1: Mungkin Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
1: Pesannya apa buat Anika atau buat kita semua?
0: Ayo silakan.
1: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja, gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian belajar ini ada yang dapat beasiswa.
0: Wow, luar biasa.
1: Ya. Itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua.
0: Keren.
1: Kadang-kadang kita merasa bahwa hanya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya.
0: Amin. Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita Persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Bandara Astacita.
1: Dari RRI Sorong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Gak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan.

0: mungkin ada teman-teman yang saya punya komunitas motor nih, boleh gitu komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial, begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Mau apapun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
1: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN, dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus, dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia, malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
1: El-Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Sony Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
3: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu makna ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, pertahankan kedaulatan rakyat, tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
1: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
3: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya lah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
1: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Telah kita ikuti Beranda Asta Cita Nasional. Dan sekarang pendengar, kita akan bersiap bergabung dengan RRI Bandung guna mengikuti lintas Jabar pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kami fasilitasi untuk perangkat. Ya, perangkat satu TPS itu kan dua bilik. Berarti ada dua tablet dan satu printer. Nah, itu yang kami fasilitasi untuk Pilkada SLDG.
3: Merupakan kabupaten yang terluas ketiga di Jawa Barat. Itu saja, ini adalah tantangan buat kita semua. Lagi dan juga bahwa Garut secara administratif terdiri pada 42 kecamatan, 421 desa dan 21 kelurahan, sehingga total ada 442 desa dan kelurahan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Ronaldi. Kasus penyakit tuberkulosis TBC di Garut terus meningkat. Pemerintah Kabupaten Garut secara masif melakukan screening di ratusan titik lokasi hingga daerah terpencil. Informasi selengkapnya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Pemerintah Kabupaten Garut menyiapkan 620 titik screening tuberkulosis atau TBC melalui program cek kesehatan gratis atau CKG. Menyikapi hal itu, Bupati Garut Abdul Syakur Amin menyampaikan sejumlah tantangan dalam percepatan penanggulangan TBC di Kabupaten Garut yang saat ini perkembangannya cukup signifikan. Ia menjelaskan berdasarkan data kependudukan, pada semester 1 Garut dihuni oleh 2.948.000 jiwa dan memiliki luas wilayah 3.000 km persegi lebih untuk menjangkau 42 kecamatan, 421 desa dan 21 kelurahan. Layanan kesehatan Garut ditopang oleh 67 puskesmas, 148 puskesmas pembantu atau pustu, 4.402 pusyandu serta 9 rumah sakit dengan kapasitas 1.183 tempat tidur. Ia mengatakan penemuan kasus TBC positif di Garut meningkat seiring dengan penguatan deteksi. Jumlah kasus meningkat dari 5.378 kasus pada 2021 menjadi 9.709 kasus pada 2025 dengan total kumulatif 5 tahun mencapai 41.505 kasus.
3: Merupakan kabupaten yang terluas ketiga di Jawa Barat. Itu saja, ini adalah tantangan buat kita semua. Lagi dan juga bahwa Garut secara administratif terdiri pada 42 kecamatan, 421 desa dan 21 kelurahan, sehingga total ada 442 desa dan kelurahan. Untuk menjangkau masyarakat yang tersebar di wilayah tersebut, sistem pelayanan kami didukung oleh 67 puskesmas, 148 puskesmas pembantu, 4.402 posyandu, serta 9 rumah sakit dengan total 1.183 tempat tidur.
4: Melalui Active Case Finding atau ACF yang terintegrasi dengan program CKG, Garut telah melakukan screening terhadap 94.633 orang di 573 lokasi dan menemukan 4.904 orang positif TBC. Bupati menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Pemprov Jawa Barat dan seluruh mitra yang telah mendukung program penanggulangan TBC di Kabupaten Garut.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah mengusulkan pembangunan sumur air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan air petani pada masa kemarau panjang. Informasi selengkapnya disampaikan Aura Aulia.
5: Survei geologi harus diurus dulu, apakah ada sumber air tanah dalam yang tersedia.
6: Kekeringan melanda sejumlah lahan pertanian di Kabupaten Cirebon akibat kemarau panjang yang ekstrim. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon mengusulkan pembangunan sumur air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan air petani. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nur Cahya, mengatakan wilayah yang mengalami kekeringan telah dipetakan. Selain di Kecamatan Karangwaru Cipareng. Kekeringan juga terjadi di Kecamatan Susukan, Arjawinangun, dan Panguragan. Ia mengatakan, penanganan dilakukan melalui irigasi perpompaan apabila masih terdapat sumber air permukaan. Sementara wilayah yang tidak memiliki sumber air permukaan diusulkan mendapatkan sumur air tanah dalam.
5: Untuk misalnya tidak ada sumber air, kita akan melakukan dengan pengadaan sumur air bawah tanah atau sumur dalam ya. Tapi itu kan harus kita sedang usulkan ya di daerah Karawang tersebut. Kalau tidak ada sumber air permukaan, kita tidak bersuara dengan irigasi perpompaan, tapi dengan cara sumber air tanah dalam, dan itu juga harus dilakukan survei geologis, harus geologis dulu apakah ada sumber air tanah dalam yang tersedia, karena kan tidak semua daerah ada sumber air tanah dalam atau aquifer air tanah.
6: Selain penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan program jangka panjang untuk memperkuat ketahanan air pertanian. Program tersebut mencakup irigasi perpompaan, embung, bangunan konservasi air, dan sumber air tanah dalam. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon meminta petani tidak khawatir menghadapi persoalan kekeringan. Pemerintah memastikan kebutuhan air petani terus diupayakan untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan daerah. Aura Aulia melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Barat memfasilitasi 94 tablet dan 47 printer untuk Pilkades berbasis digital di Cianjur. Ian Sofian menurunkan laporannya.
7: Pilkades serentak secara digital yang akan digelar di 40 desa pada bulan November tahun 2026 di Cianjur siap dilaksanakan. Dengan Pilkades secara digital, pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Barat siap memfasilitasi untuk Pilkades serentak digital. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Provinsi Jawa Barat, Muhammad Ade Apriandi, saat kunjungan Jawa Barat siapkan 47 TPS.
8: Kami kontrak itu ada 47 TPS. Karena 47 desa ya. 47 desa berarti ada 47 TPS. 1 TPS 2 berarti 47 kali 2 ya. Jadi 2 kali 47 ya. Kemudian 1 printer berarti 47. Nah, itu yang fasilitasi kami. Karena Cianjur memutuskan Pilkades digital, sehingga sisa TPS yang tadinya manual itu pembiayaan Cianjur. Nah, itu yang tentu kaitan dengan pembiayaan sampai nanti ke pengadaannya itu dilakukan oleh
7: fasilitas tersebut mencakup layanan, aplikasi hingga perangkat yang digunakan dalam tahapan Pilkades. Selain itu termasuk bilik suara beserta tablet dan printer.
8: Kami fasilitasi untuk perangkat. Ya, perangkat 1 TPS itu kan 2 bilik. Berarti ada 2 tablet dan 1 printer. Nah, itu yang kami fasilitasi untuk Pilkades LDG.
7: Namun demikian, karena ini kebijakan Pemprov untuk Pilkades e-digital, maka pemerintah provinsi yang memfasilitasi layanan aplikasi yang digunakan. Sedangkan layanan aplikasi selanjutnya, Pemprov Jabar juga menyediakan perangkat untuk pelaksanaan pemungutan suara digital. Total perangkat yang difasilitasi Pemprov Jabar mencapai 94 tablet dan 47 printer. Dari Cianjur, yang Sofian melaporkan.
1: Kesultanan Kecirebonan menerima penghargaan Global Citizenship 21. Informasi selengkapnya disampaikan Rena Safira.
9: Aktifnya dari para pemangku adat di Nusantara ini yang ingin menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan.
10: Keraton Kecirebonan menerima penghargaan internasional atas konsistensinya dalam menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan. Penghargaan tersebut diberikan dalam Konvensi Supranasional Luar Biasa 2026 yang berlangsung di Bangsal Prabayaksa Keraton Kecirebonan. Penghargaan Global Citizenship 21 dan Aristokrat Philosopher Award diberikan kepada Sultan Kacerbonan, Sultan Abdul Ghani Natadiningrat. Acara tersebut berlangsung pada Selasa, 6 Oktober 2026 dengan disaksikan sejumlah tokoh internasional secara langsung maupun daring. National President World Philosophical Forum UNESCO Indonesia, Pangeran Muhammad Soleh Ridwan menjelaskan proses penilaian berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Proses tersebut telah dimulai sejak kunjungan ke Keraton Kacerbonan pada 2024 untuk melihat kiprah pemangku adat setempat.
9: Bahwa ada beberapa kriteria, salah satunya adalah aktifnya dari para pemangku adat di Nusantara ini yang ingin menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan. Nah, salah satunya kebetulan yang aktif ya ini Kanjeng Mama Sultan Kacerbonan, sehingga sangat layak sekali untuk mendapatkan WPF sertifikat.
10: Soleh menyebut Sultan Kacerbonan aktif membawa pesan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kekuatan kehidupan masyarakat dunia. Pesan tersebut dianggap sejalan dengan semangat kebangkitan kesadaran manusia yang disuarakan dalam Forum Internasional Dunia. Penghargaan itu sekaligus menjadi pengakuan terhadap kiprah budaya lokal yang membawa pesan perdamaian hingga ruang internasional. Rena Safira melaporkan.
1: Harga sembako naik di pasar tradisional Kota Bogor, pembeli terpaksa mengurangi kuantitas belanja harian. Sony Agung Saputra melaporkan.
11: Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar Kota Bogor mengalami kenaikan dan mulai dirasakan masyarakat, terutama untuk komoditas cabai, beras, serta sayur mayur. Pantauan RRI di pasar Jambu 2 Kota Bogor menunjukkan pedagang telah menyesuaikan harga jual seiring kenaikan harga dari pemasok sejak pekan ini. Harga cabai yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Sementara harga beras mengalami kenaikan sekitar Rp300 per liter, sehingga pembeli harus menyesuaikan jumlah belanja dengan kondisi pengeluaran rumah tangga. Salah seorang pembeli, Ibu Cici asal Neglasari, Dramaga, Kabupaten Bogor, mengatakan kenaikan harga juga terjadi pada ikan, sayuran, dan cabai. Kondisi tersebut membuat pengeluaran rumah tangga bertambah, sehingga ia mengurangi kuantitas belanja, termasuk membeli cabai atau kebutuhan lainnya yang sebelumnya 1 kilogram menjadi 0,5 kilogram.
12: Serba dikurangin, tadinya se-on jadi setengah on. Apalagi ya kayak saya, masyarakat menengah ke bawah gitu, pengennya se-ekonomis, semuanya murah lah, biasa aja kayak dulu gitu ya. Kalau kan sekarang mah semuanya pada naik ya, beras naik, minyak goreng naik, ini semuanya naik, sedangkan nyari uangnya susah.
11: Sementara itu, pedagang pasar Jambu 2 Sahrul mengatakan perubahan harga terjadi setelah harga dari tengkulak mengalami kenaikan dan pasokan ikut mempengaruhi harga di tingkat pedagang. Menurutnya, kenaikan tersebut mulai dirasakan sejak minggu lalu dan membuat harga sejumlah kebutuhan pokok harus disesuaikan dengan harga pembelian dari pemasok.
13: Buat sekarang dari harga cabai yang bikin melonjak. Terus dari kenaikan juga dia bukan naik kayak pindah harga. Misal dari kemarin dari harga 60 sekarang bisa jadi 90. Ya pengen turun harga lagi dari pusatnya.
11: Kenaikan harga sembako membuat masyarakat Kota Bogor perlu mengatur kembali prioritas belanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi harga di tingkat pasar juga menjadi perhatian karena perubahan pasokan dan distribusi dapat mempengaruhi harga yang dibayar konsumen.
1: Bulog Cirebon menjaga harga gabah petani sekaligus memastikan beras tetap terjangkau bagi masyarakat. Berikut laporan Sekar Damayanti.
14: Terkait dengan penyerapan, kami kan menjaga petani biar tetap terjangkau ataupun pembelian juga bisa terjaga.
15: Upaya menjaga harga pangan di wilayah Cirebon dilakukan Bulog dengan menyeimbangkan perlindungan terhadap petani dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat melalui penyerapan gabah sesuai HPP serta penyaluran beras di bawah harga eceran tertinggi. Wakil Perum Bulog Cabang Cirebon, Sandi Kusuma, mengatakan Bulog melakukan penyerapan gabah dengan harga sesuai HPP sebesar Rp6.500, sementara untuk beras medium SPHP disalurkan dengan harga maksimal Rp12.500 per kilogram atau di bawah HET yang disebut sebesar Rp13.500.
14: Terkait dengan penyerapan, kami kan menjaga petani biar tetap terjangkau ataupun pembelian juga bisa terjaga. Dari Bulog akan melakukan penyerapan dengan harga gabah itu sesuai HPP 6.500, sehingga harga tersebut kan ada batas atasnya. Batas atas yaitu harga berasnya. Harga beras ini juga kami menjualnya di bawah HET, yaitu di bawah beras, cara beras medium itu di bawah 13.500, tetapi kita memiliki namanya komoditi SPHP. SPHP ini harga jualnya tidak boleh melebihi dari 12.500.
15: Di tingkat konsumen, Sandi menjelaskan Bulog juga menyediakan beras premium dengan harga 14.900 dan menyalurkannya melalui pasar, mal, pangling, serta toko peduli inflasi dengan harga di bawah HET. Menurutnya, mekanisme tersebut dilakukan agar harga yang diterima petani tetap terjaga, sekaligus masyarakat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga keseimbangan antara penyerapan gabah dan penyaluran pangan tetap dapat dipertahankan. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan kabel udara yang ada di sejumlah ruas jalan di wilayah Kota Bandung. Informasi selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
16: Pemerintah Kota Bandung terus mempercepat penataan kabel udara di sejumlah ruas jalan. Sebanyak 63 ruas jalan telah ditata dari total target 85 ruas jalan. Penataan kali ini dilakukan di kawasan Jalan Astana Anyar, mulai dari Jalan Sudirman hingga Taman Tegalga, dengan panjang sekitar 2 km. Kegiatan tersebut dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kota Bandung dengan dukungan PT Bandung Impa Investama BI. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi TIK Diskominfo Kota Bandung, Indra Arif Budiana, mengatakan Jalan Astana Anyar menjadi ruas ke-63 yang ditangani dalam rangkaian penataan kabel udara. Menurut Indra, masih temukan sejumlah kabel lama yang menggantung di udara, mulai dari kabel tembaga, kabel koaksial, hingga sling yang berada di luar jaringan. Kondisi tersebut dinilai potensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Ia menyebut sejumlah komponen jaringan memiliki bobot cukup berat sehingga berisiko jika terlepas dan jatuh ke jalan. Selain itu, terdapat aksesori kabel koaksial dengan bobot lebih dari 10 kg. Apabila terlepas, komponen tersebut dapat membahayakan masyarakat yang melintas di bawahnya. Indra menjelaskan proses penataan kabel tidak dilakukan secara langsung. Pemerintah Kota Bandung terlebih dahulu menyiapkan infrastruktur ducting sebagai tempat pemindahan jaringan kabel dari udara ke bawah tanah.
17: Yang di atas ini sebenarnya banyak kabel lama juga, kayak ini 2015 dan selingnya di luar, dan ini bahaya banget gitu. Jadi dulu pernah kejadian ada yang meninggal gara-gara seling ini, jadi masih di atas. Ada juga ada kabel tembaga, ada kabel koaksial. Kemudian ada aksesori kabel koaksial yang beratnya lumayan lah di atas 10 kilo, jadi nggak kena tuh lumayan berbahaya gitu.
18: Pak, ini kan sudah diturunkan ya Pak, sudah dipotong. Nah di sini Pak, penurunan kabelnya seperti apa Pak?
17: Jadi sebelum pemotongannya 3 bulan ke belakang itu sudah.
16: Sementara itu pelanggan koperasi umumnya memiliki jaringan cadangan maupun skema kompensasi dari operator. Sejumlah operator juga dapat menyediakan modem sementara untuk menjaga akses internet pelanggan selama proses penataan berlangsung. Penataan kabel udara tersebut merupakan bagian dari target pemerintah Kota Bandung untuk menata total 85 ruas jalan.
1: Warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk. Berikut laporan Yofri Haryadi.
19: Sejumlah warga Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor menolak berdirinya usaha pertokoan modern di tengah lingkungannya. Penolakan tersebut didasarkan regulasi larangan berdirinya toko modern di area pemukiman padat penduduk yang berada di kawasan itu. Sementara proyek pembangunan yang berlokasi di bibir Jalan Raya Gadok terus berjalan yang diduga belum mendapat izin penuh dari warga. Tokoh pemuda Desa Pandansari, Agung Ramadan, mengungkapkan sesuai dengan tata ruang wilayah di Kecamatan Ciawi, Pemkab Bogor menerbitkan moratorium atau penghentian izin untuk toko modern di wilayah itu, yang menurutnya pendirian bangunan jika terus dilanjutkan dan dijadikan area komersial modern, dipastikan persetujuan bangunan gedung PBG nantinya bermasalah.
20: Karena Desa Pandansari masuk dalam Kecamatan Ciawi yang jelas terstatement di dalam Perbup 63 tahun 2017, maka seharusnya tidak dikeluarkan izin untuk pembangunannya atau baik itu usahanya, sehingga agak rancu dan agak tidak taat dan patuh pada regulasi yang ada ketika memang pembangunan toko tersebut tetap dibangun, dilanjutkan gitu. Jadi jangan sampai menunggu nanti pemerintah desa atau kecamatan maupun kabupaten ketika sudah beroperasional baru bilang bahwa ini nggak ada izinnya. Padahal apakah perlu dipertanyakan dan didalami lagi ya, apakah memang dalam proses awal itu ada keterlibatan dari pemerintah desa atau kecamatan. Makanya itu harus lebih didalami.
19: Proyek bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi. Ironisnya, pembangunan gedung itu pun berjejer dengan toko modern lainnya dan berhadapan dengan bangunan SD Negeri 1 Gadok. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, Kecamatan Ciawi sebagai wilayah moratorium pelarangan pemberian izin terhadap pertokoan modern. Namun demikian, Sekretaris Desa Pandansari Ujang Khotib mengungkapkan jika izin lingkungan yang menjadi dasar pemilik bangunan sudah ditempuh dan ditandatangani RT dan RW.
0: Katanya ada kegiatan di sana gitu kan, kemarin sudah apa namanya mengurus izin lingkungan, katanya itu sudah mengurus izin lingkungan, sudah ada tanda tangan dari warga dan gitu-gituan seperti itu. Dan juga saya dengar juga memang ada setelah dilaksanakan apa sih pembangunan mungkin ya, ada yang keberatan katanya gitu kan setelahnya gitu kan. Tapi kalau dalam proses awal sih itu sudah ada tanda tangan dari warga dari situ gitu kan, ada izin lingkungannya juga tuh dari ketahui RW gitu. Belum dari itu mungkin itu izin lingkungannya, dari izin lingkungannya gitulah untuk ada berkegiatan lah gitu. Intinya seperti itu sudah ada yang diketahui oleh RW.
19: Perwakilan dari warga itu pun memberikan surat tembusan kepada Camat Ciawi Kabupaten Bogor termasuk Komisi 1 DPRD yang membidangi perizinan. Mereka mengadukan maladministrasi dalam pengurusan perizinan bangunan dan gedung serta peruntukannya di areal yang terlarang untuk berdirinya toko modern.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Renaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
21: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini bersama saya Rina Agustini yang menemani sore Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Informasi pertama mengenai tower, di mana keberadaan tower telekomunikasi di depan Hotel Aston Cirebon menuai keberatan dari warga. Salah satu persoalan yang dipertanyakan adalah potensi paparan radiasi elektromagnetik serta jarak tower yang dinilai terlalu dekat dengan rumah penduduk. Menindaklanjuti aduan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi melakukan pengukuran ya. Pengukuran paparan radiasi elektromagnetik pada tower tersebut, dan pengukuran ini dilakukan oleh tim Komdigi untuk mendapatkan data faktual mengenai tingkat paparan elektromagnetik di sekitar infrastruktur telekomunikasi tersebut. Warga yang menyampaikan aduan adalah Heru, sebelumnya mempersoalkan keberadaan tower termasuk jaraknya yang disebut hanya sekitar 8 meter dari rumahnya. Suryono dari Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital Komdigi menjelaskan pengawasan dan pengendalian paparan radiasi elektromagnetik menjadi salah satu tugas kementeriannya. Karena itu tim datang ke lokasi dengan membawa peralatan pengukuran yang memenuhi standar teknis internasional. Menurutnya, pengukuran tersebut bertujuan memperoleh fakta dan data langsung dari lapangan. Data yang terkumpul selanjutnya akan diproses sebelum disampaikan melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku di Komdigi. Suryono mengatakan hasil pengukuran belum dapat disampaikan kepada publik secara langsung. Tim masih harus mengolah nilai hasil pengukuran dan menyusun laporan. Setelah itu, laporan akan disampaikan kepada pimpinan. Dengan demikian, pengukuran yang dilakukan pada hari Rabu tersebut belum serta-merta memberikan kesimpulan mengenai tingkat paparan radiasi di sekitar tower. Suryono menegaskan pengukuran paparan elektromagnetik tidak hanya dilakukan ketika ada pengaduan masyarakat. Komdigi juga menjalankan kegiatan monitoring secara rutin terhadap infrastruktur telekomunikasi. Namun, jumlah tower dan infrastruktur telekomunikasi yang cukup banyak membuat monitoring dilakukan menggunakan metode pengambilan sampel. Komdigi, dikatakan Suryono, salah satunya memberikan perhatian terhadap infrastruktur telekomunikasi yang berada di sekitar area publik. Beberapa lokasi yang menjadi fokus antara lain pendengar yaitu kawasan sekolah dan juga universitas. Selain persoalan paparan elektromagnetik, warga juga mempertanyakan kondisi fisik tower dan jarak yang dekat ya dengan rumah penduduk. Namun Suryono menegaskan bahwa tidak seluruh persoalan terkait tower ini menjadi kewenangan Komdigi. Menurutnya, Komdigi dalam pemeriksaan tersebut berfokus pada perangkat telekomunikasi serta aspek teknis yang menjadi kewenangan kementerian. Sementara persoalan konstruksi fisik tower dan juga lokasi pembangunan masuk dalam ranah pemerintah daerah. Artinya, pengukuran yang dilakukan Komdigi tidak secara otomatis menjadi pemeriksaan terhadap legalitas lokasi pembangunan atau jarak tower dengan rumah warga. Sementara itu, Heru berharap persoalan tower tidak hanya dilihat dari sisi paparan elektromagnetik. Ia menyebut jarak rumahnya dengan tower hanya sekitar 8 meter. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan dirinya mempertanyakan keberadaan tower di lokasi tersebut. Dan Heru juga mempertanyakan regulasi mengenai jarak pembangunan tower dengan permukiman warga. Menurut Heru, persoalan jarak tower dengan rumah penduduk ini perlu dikaji berdasarkan regulasi yang berlaku. Ia berharap pemeriksaan terhadap keberadaan tower dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya dengan mengukur paparan radiasi. Dan Heru menilai ada sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam persoalan tersebut, diantaranya paparan radiasi elektromagnetik untuk mengetahui tingkat paparan di sekitar tower, regulasi pembangunan tower khususnya aturan yang berkaitan dengan lokasi dan permukiman warga, kondisi fisik tower termasuk aspek teknis dan juga kelayakan infrastrukturnya, jarak tower dengan rumah warga yang menurut Heru hanya sekitar 8 meter, dan Heru juga mempertanyakan tujuan pengukuran yang dilakukan Komdigi. Baginya, persoalan jarak tower dengan rumah warga seharusnya turut menjadi perhatian dalam mengkaji keberadaan infrastruktur tersebut. Sementara itu, hasil pengukuran paparan elektromagnetik masih menunggu proses pengolahan dan juga pelaporan internal Komdigi. Hasil tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran berdasarkan data mengenai kondisi paparan elektromagnetik di sekitar tower yang menjadi perhatian warga Cirebon tersebut.

aku cintik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, mampu tetesan udara dari terdingin ruangan dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

0: dampak asap akibat masifnya kebakaran hutan dan lahan, karhutla masih mengganggu operasional layanan penerbangan di Kalimantan. Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan mencatat 180 penerbangan terdampak sepanjang 28 September hingga 4 Oktober 2026 di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan, Ferdinand Nurdin, menyampaikan jumlah penerbangan yang terdampak berkurang dibandingkan periode sebelumnya. Ya, jumlah tersebut menurun dibandingkan periode 21 sampai dengan 27 September 2026 yang mencatat 304 penerbangan terdampak. Otoritas bandara mencatat 63 penerbangan mengalami keterlambatan atau delay. Selain itu, terdapat 117 penerbangan mengalami pembatalan atau penundaan. Secara kewilayahan, Kalimantan Tengah masih mencatat jumlah penerbangan terdampak terbanyak. Sebanyak 125 penerbangan masih terdampak akibat kabut asap karhutla di provinsi itu. Jumlah tersebut terdiri dari 38 delay dan 87 cancel. Angka ini menurun dari 225 penerbangan pada periode sebelumnya menjadi 125 penerbangan atau sekitar 44,4%. Sementara itu, Kalimantan Timur tercatat 47 penerbangan terdampak, terdiri atas 19 delay dan 28 cancel. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang mencatat 41 penerbangan terdampak atau sekitar 14,6%. Adapun di Kalimantan Utara, terdapat 8 penerbangan terdampak. Dari 8 penerbangan tersebut, sebanyak 6 penerbangan mengalami delay dan 2 penerbangan cancel. Kondisi jarak pandang, visibility masih menjadi perhatian dalam operasional penerbangan. Visibility terendah tercatat mencapai 100 meter di Bandara Haji Hasan dan juga Bandara Haji Muhammad Siddiq pada periode 28 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Meski demikian, dampak penurunan jarak pandang pada periode terkini terpantau lebih terbatas. Sejumlah bandara udara lainnya mencatat rentang visibility yang lebih baik. Ferdinand memastikan keputusan operasional penerbangan tetap mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, persyaratan operasional, serta ketentuan keselamatan penerbangan yang berlaku. Sebanyak 180 penerbangan Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara ini terdampak ya. Terdampak asap karhutla dalam sepekan.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

0: secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi, kita update cek fakta. Terlebih dahulu kali ini mengenai mie instan dan coklat sebabkan efek fatal jangka panjang. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah dokter Jessica Winoto. Menurutnya jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dokter Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian tidak terdapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan. Mie instan dan coklat sebabkan efek fatal jangka panjang, ini merupakan hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: macet sih?
1: Ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Dan pendengar, kita akan update info cuaca yang kali ini akan disampaikan oleh Matias Mustamo.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon dimanapun Anda berada. Kami sampaikan update kondisi cuaca terkini untuk wilayah Cahayu Majakuning 8 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Cahayu Majakuning bagian selatan. Kemudian untuk perkiraan cuaca wilayah Cahayu Majakuning esok hari tanggal 9 Oktober 2026, pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada sore hingga malam hari diperkirakan berawan dan terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Cahayu Majakuning bagian selatan. Dan untuk kecepatan angin maksimum diperkirakan dapat terjadi hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga mengimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian informasi perkiraan cuaca dari BMKG Kertajati. Selanjutnya kami kembalikan ke studio.
2: Baik. Terima kasih. Terima kasih Matias Mustamo dan selamat beraktivitas kembali.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rudi Purwagandhi dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta bahwa pengaturan biaya platform 8% itu dituangkan di dalam keputusan Menteri Perhubungan dan juga ada di dalam perpres tersebut, sehingga ini menjawab apa yang menjadi harapan daripada teman-teman online. Selain biaya platform, Kementerian Perhubungan menjadi pihak yang mengatur tarif angkutan orang untuk ojol roda 2. Pengaturan tarif tersebut nantinya menjadi salah satu rujukan bagi kementerian lain, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi dalam mengatur pengangkutan barang dan makanan. Selain tarif, perpres ojol ini juga mengatur soal biaya transportasi, jasa pengantaran barang dan makanan, jaminan penghasilan layak, dan perlindungan bagi driver ojol. Pasal 11 ayat 4 di perpres di Komdigi ini bertanggung jawab ya untuk menetapkan biaya jasa transportasi pengantaran barang dan makanan, dan prinsip pengaturan ini adalah bagaimana menjamin penghasilan yang layak bagi pengemudi dan perlindungan resiko terhadap pengemudi dalam melakukan jasa pengantaran barang dan makanan. Dikatakan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria, Kementerian Komdigi juga membuat aturan turunan, yakni peraturan menteri untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi soal penyusunan tarif antara platform dan driver ojol. Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto menambahkan bahwa perpres ojol ini akan mengatur aspek transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial serta ketenaga kerjaan bagi para driver dan unsur yang terlibat dalam ekosistem tersebut. Pemerintah memberi batas waktu 31 Desember 2026 bagi kementerian terkait untuk menerbitkan aturan pelaksanaan perpres ojol. Ya, dikatakan bahwa aturan pelaksanaan dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, Kementerian UMKM, dan Kementerian Perhubungan harus sudah terbit paling lambat pada akhir tahun. Ya, informasi lainnya mendengar untuk kumandang azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya hari ini ya akan berkumandang pada pukul 17.43 waktu Indonesia Barat.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti. Betul. Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
3: Di tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik, mendengar. Untuk azan maghrib wilayah Cirebon dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 17.43 menit. Dan sekarang kita ikuti pengajian ayat suci Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 42-46 dibacakan Hikmatul Mufidah.

我

0: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
1: Islam telah mengajarkan kepada kita agar berbakti kepada orang tua, mengingat banyak dan besarnya pengorbanan serta kebaikan orang tua terhadap anak. Oleh karena itu, seorang anak memiliki macam-macam kewajiban terhadap orang tuanya, menempati urutan kedua setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga dilarang durhaka kepada orang tua. Dari Abdullah bin Amrin bin Ash radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua, dan murka Allah itu terletak pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa gue jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

pendengar, Chief Operating Officer COO Danantara sekaligus Kepala Badan Pengatur BP BUMN Doni Oskaria menargetkan aksi korporasi penggabungan merger terhadap 4 perusahaan BUMN karya rampung paling lambat akhir akhir November 2026. Keempat BUMN karya yang dimaksud mencakup PT Nindya Karya Persero dengan PT Brantas Api Praya Persero serta PT Adikarya Persero TBK dengan PT PP Persero TBK yang ditargetkan rampung paling lambat akhir November. Pasca merger, strategi penyihatan dilanjutkan melalui pelepasan aset-aset yang tidak berkaitan dengan bisnis inti. Seluruh hasil divestasi tersebut dialokasikan secara khusus untuk memangkas sisa utang operasional sebelum dilanjutkan dengan proses restrukturisasi utang akhir yang disesuaikan dengan kapasitas pembayaran masing-masing entitas. Di samping itu, proses restrukturisasi BUMN karya dengan tingkat kompleksitas beban keuangan yang sangat berat seperti PT Waskita Karya Persero TBK dan PT Wijaya Karya Persero TBK WIKA dinilai membutuhkan penanganan lebih mendalam dan fundamental. Pada kasus WIKA, beban utang perusahaan tersebut mencapai sekitar 34 triliun rupiah yang tidak diimbangi dengan kecukupan aset penjamin. Sementara pada Waskita Karya, pihaknya tengah mengkaji opsi penyihatan antara lain dengan mengevaluasi potensi pengoptimalan portofolio aset jalan tol. Ya, dikatakan bahwa arah ya dari Pak Presiden ini melakukan perbaikan harus tuntas dan hingga paling lambat ya akhir November Danantara menargetkan merger 4 BUMN karya. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar. Nanti akan kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Cirebon pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.

Program Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta basa Cirebon. Warta sing penting. Pemkab Indramayu merigeti hari jadi kaping sekawan atus sangang dasa sanga ngelangkungi sidang paripurna istimewa DPRD. Pemkab Cirebon maksi ngejar target investasi angge 1 triliun rupiah ngantos pungkasan tahun kali ewu 2026. Warta selengkepe diwaosteng Rina Agustini. Pemkab Indramayu merigeti hari jadi kaping sekawan atus sangang dasa sanga ngelangkungi sidang paripurna istimewa DPRD dinten Rebo 7 Oktober 2026. Peringatan sing ngusung tema 499 tahun mengukir sejarah menyongsong 5 abad Indramayu Berjaya niki dirawuhi Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan lan Bupati Luki Hakim. Bupati Luki Hakim negasakan momen 1 tahun nuju gangsal abad kedah dimanfaatkan kangge obah langkung cepet ngerata akan gotong royong lan majengaken daerah. Macem-macem prestasi kasil diraih sapertos kasil panen pantun katahe 1,7 juta ton per tahun lan mudune angka stunting ngantos 9,8% ing tahun kali ewu kawan likur. Kangge niku Wagub Erwan Setiawan nyurung pengembangan pertanian modern berbasis teknologi lan penguatan hilirisasi. Pemprov Jawa Barat komitmen ngerataken sinergi selebet ningkaten kesejahteraan para petani lan masyarakat Indramayu sedanten. Pemkot Cirebon gadah komitmen ngerataken pelayanan dasar masyarakat ngelangkungi kolaborasi sareng Pemprov Jawa Barat. Hal niku dijelasaken Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, pas rawuh teng rapat koordinasi Gubernur Jawa Barat ing Balai Kota Depok dinten Rebo 7 Oktober 2026. Rakor niku ngebahas penjaminan pelayanan kesehatan melobet skema BPJS Kesehatan, perluasan BPJS ketenaga kerjaan kangge pekerja rentan, serta alokasi infrastruktur pitungan 9% saking APBD. Ing bidang pendidikan, Kota Cirebon milai ngelatih guru matematika ngangge metode gasing. Effendi Edon negasaken Pemkot Cirebon siap nerjemahaken hasil rakor dados langkah nyata. Sinergi niki diajengaken saged ningkataken kualitas kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur lan pendidikan kangge masyarakat Kota Cirebon kelawan berkelanjutan. Pemkab Cirebon maksi ngejar target investasi angge 1 triliun rupiah ngantos pungkasan tahun kali ewu 2026. Kepala DPMPTSP Kabupaten Cirebon Hilmi Rifai nyatakan realisasi investasi semester 1 kali ewu 2026 sampun ngayu 3,1 triliun utawi 7.6% saking target sedanten katahe 1,1 triliun rupiah. Hilmi optimis sisa target 3,1% iku saged kecapai ing semester kaping kali. Miturut Hilmi, sektor properti, industri lan daharan dados penyumbang langkung agenge nilai investasi ing Kabupaten Cirebon. Pemerintah daerah nyukani perhatian khusus tumarap industri padat karya keranten dampake sing ageng kangge nyerap tenaga kerja. Kejawi didukung tingkat UMK sing kompetitif, Pemkab Cirebon uga ngeluncurakan platform digital DigiPro kangge gampil akan calon investor akses informasi potensi lan lokasi investasi kelawan online. Perumda PAM Tirta Kamuning teras ngencengaken distribusi bantuan toya bersih tumarap wilayah sing kena krisis toya ing Kabupaten Kuningan. Ngantos dinten Rebo 7 Oktober 2026 sedantene 316 ewu liter toya bersih sampun disaluraken kangge gangsal 12 desa ing gangsal kecamatan sing kena musim ketiga langkung parah. Nanging proses distribusi keganjel sabab armada sing kewates.
pihak Pam Tirta Kamuning sediki mung ngoperasiaken 3 unit armada tangki kangge ngatasi hal niku diterapaken sistem pengiriman kelawan gilir lan bertahap kangge jaga pasokan supados tetep lancar. Warta sing pungkasan, Pemkab Majalengka sareng Polres Majalengka dinten Rebo 7 Oktober 2016 sampun ngirimaken bantuan toya bersih kangge 50 titik ing 8 kecamatan sing kena dampak musim ketiga sing dawa. Penyaluran iki dilaksanakan kangge ngatasi krisis toya bersih sing nempuh pemukiman warga. Bupati Majalengka Haji Eman Suherman nyatakan yen penanganan kelawan cepet niki tujuane kangge mawas kebutuhan pokok masyarakat supados tetap kecumponan. Kejawi penyaluran toya bersih, Pemkab Majalengka uga koordinasi sarang BPWS kanggo ngirangi dampak ketiga ing sektor pertanian. Keranten iku, Kapolres Majalengka AKBP M. Aldi Sulaiman negasakan yang distribusi toya bersih ajeng teras dilaksanakan kelawan berkelanjutan sesuai kebutuhan warga ing lapangan. Langkah sinergis niki diajengakan saged ngentengaken beban masyarakat ngantos teka musim jawa. Sederek mekatan warta basa Cirebon, Wilujeng Dalu.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala BPB UMN sekaligus COO Dananta Radoni Oskaria membidik penyelenggaraan MotoGP Grand Prix of Indonesia, memperkuat posisi Mandalika, Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata olahraga atau sport tourism. Antusiasme masyarakat terhadap gelaran MotoGP Grand Prix of Indonesia 2026 terus meningkat. Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2026 telah mencapai sekitar 90% menjelang pelaksanaan balapan di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Nusa Tenggara Barat pada 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. BP, BUMN, dan Danantara bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Kementerian Keuangan, Dorna, serta InJourney terus memperkuat sinergi menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Kolaborasi tersebut diarahkan untuk memastikan ajang balap motor internasional ini memberikan dampak yang semakin luas bagi pariwisata dan perekonomian nasional. Ia mengungkapkan tingginya penjualan tiket juga sejalan dengan pandangan Dorna yang melihat Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar MotoGP di kawasan, didukung populasi besar dan basis penggemar MotoGP yang kuat. Selaras dengan pandangan tersebut, Doni mengatakan penyelenggaraan MotoGP selama 5 tahun terakhir telah memberikan dampak terhadap perkembangan pariwisata dan industri di Mandalika. Kehadiran ajang olahraga internasional tersebut mendorong semakin banyak wisatawan datang ke kawasan tersebut. Perkembangan tersebut turut terlihat dari perubahan aktivitas dan ekosistem di Mandalika. Menurut Doni, kawasan tersebut kini didukung semakin banyak restoran, hotel, serta konektivitas penerbangan internasional. Dengan semakin tingginya minat penonton dan berkembangnya ekosistem pariwisata di sekitarnya, MotoGP Mandalika diharapkan tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga terus memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi sport tourism berkelas dunia sekaligus penggerak ekonomi di Nusa Tenggara Barat.

bersama Nanda di Cirebon sore ini untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Akan segera hadir Riana Kristono yang akan menemani malam Anda di Cirebon malam ini. Tapi sebelumnya, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik, Rina pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
3: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Larita.
7: Larita dikit, Bu.
8: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
8: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
8: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
7: Ya
8: kan
7: bang.
8: Saya cuma mantan Bupati, oke? Terima kasih.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
9: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalaninya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
8: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
8: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
8: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lah berakhir ya.
7: Ya
8: kan bang. Saya cuma mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
7: Tiga korporasi itu ya, Bu?
8: Oh bukan. Belum itu, belum diperiksa.
7: Oh, belum.
8: Permisi, Pak.
7: Ya. Kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan sih?
8: Ibu saya. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
7: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
8: aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke baby sih, Bu.
7: Nah,
10: itu
7: dari PT
10: BKS itu buat nyanyi apa buat apa, Bu?
8: Aku tidak tahu, itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
9: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader.
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh dan itu keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBPRRI Ambon John Miru yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Salah satu cara antisipasi untuk sumber api juga terlalu dekat dengan tembok maka melaksanakan pelebangan. Nah ini untung kita udah bantu oleh damkar.
17: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
17: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang perpendek jarak pandang. Dari Ambon Maluku, Abdullah Leo 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan enam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
21: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
22: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
21: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
22: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
20: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
23: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful teach where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
20: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby O. Sapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
3: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
4: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agong, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
2: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana. Yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
5: Head coach tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya, seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang. Sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C, yakni Jepang dan Inggris.
6: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok, insya Allah kita akan berangkat tanggal 10, ya hari Sabtu sore, nanti insya Allah kita akan berangkat. Dan mohon doa, jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
5: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bon, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rian hadir menemani Anda di rangkaian Cirebon malam ini untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dan seperti biasa Kamis malam pukul 19.30 hingga pukul 20 kita akan bersama-sama di Mimbar Agama Islam. Kali ini tema yang akan dibahas adalah kerukunan di tengah perbedaan dalam konsep Islam. Sudah hadir di studio narasumber kita Ustadz Ali Dafsun S.S.Pd.I. Assalamualaikum Ustadz, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat baik malam. Ya. Dan sudah siap untuk memberikan ataupun membahas tema kita kerukunan di tengah perbedaan dalam konsep Islam. Silakan Ustaz.
1: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. As-salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmah taufik hidayahnya lah kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas kita, terutama aktivitas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pada kesempatan ini acara Mimbar Islam pada malam ini. Alhamdulillah, semoga acara pada kesempatan ini membawa kita mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, makin meningkatkan ketakwaan kita kepadanya dan menuju keselamatan baik dunia maupun akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in tabi'in, kepada para pengikut-pengikutnya, dan juga semoga kepada kita sebagai umatnya sampai yaumul qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada kesempatan ini untuk membahas sedikit tentang kerukunan di tengah perbedaan menurut konsep Islam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan berbeda-beda, baik berbeda suku, bangsa dan bahasa, serta budaya maupun karakter masing-masing. Perbedaan tersebut bukan alasan untuk saling membenci, merendahkan atau bahkan memutuskan sanak famili atau persaudaraan di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'aliman khabir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-13. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan adalah sunnatullah. Tujuannya bukan untuk saling bermusuhan, tetapi lita'arafu, agar saling mengenal di antaramu, di antara kita bersama. Perlu diingat oleh kita sekalian dan ditekankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk bermusuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah yang lain, yakni surah Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan barang dan berpegang teguhlah kamu, dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah kamu bercerai-berai. Ayat ini memberikan pesan penting buat kita semua. Persatuan harus dijaga meskipun manusia memiliki banyak perbedaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mungkin berbeda pendapat dalam masalah tertentu. Namun perbedaan pendapat tidak seharusnya berubah menjadi permusuhan, saling mencela, memfitnah, atau kan memutuskan silaturahim. Lalu kemudian yang berikutnya, Islam mengajarkan saling menghormati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sadaqallahul 'adzim. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agamamu, dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran Surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, konsep kerukunan dalam Islam bukan berarti mencampur adukkan akidah atau keyakinan. Akidah tetap teguh dalam diri kita, tetapi hubungan sosial kita tetap harus dibangun dengan kebaikan dan keadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini menegaskan dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa seorang Muslim tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri, Kalau tidak ingin dihormati, maka kita harus menghormati. Kalau kita ingin dihormati, maka kita harus menghormati. Kalau kita ingin diperlakukan dengan baik, maka kita harus berbuat baik. Kalau kita tidak ingin dihina, maka janganlah menghina orang lain. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Sadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka. Surah Al-Hujurat ayat ke-11. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini sangat relevan dengan kehidupan sekarang, termasuk penggunaan media sosial, perbedaan pilihan, pendapat, organisasi budaya, atau latar belakang. Jangan sampai membuat kita mudah mengolok-ngolok mereka, mencaci maki, menyebarkan berita yang belum jelas, dan menjatuhkan kehormatan orang lain. Ini poin yang sangat penting bagi kita. Rukun tidak harus seragam. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tetap bersaudara. Kita boleh berbeda pilihan, tetapi tetap bertetangga. Kita boleh berbeda budaya, tetapi kita tetap saling menghormati. Kita boleh berbeda pandangan dalam persoalan tertentu, tetapi tetap kita menjaga adab atau etika. Islam mengajarkan agar perbedaan dikelola dengan ilmu, akhlak, kesabaran, dan sikap saling menghormati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu

pula kita bermasyarakat. Jika masyarakat saling menghina, saling mencurigai, saling memfitnah, dan saling bermusuhan, maka persatuan akan menjadi lemah dan berantakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada beberapa prinsip yang dapat kita pegang dalam kehidupan kita. Pertama, ta'aruf atau saling mengenal. Jangan mudah membenci seseorang sebelum mengenalnya. Kedua, tasamuh, toleransi, menghormati perbedaan tanpa mengorbankan prinsip akidah. Lalu kemudian yang ketiga, ta'awun, saling menolong dalam kebaikan. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kau tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat yang kedua. Lalu kemudian keempat, al-adl, yakni berlaku adil. Jangan hanya adil kepada orang yang kita sukai saja, tapi kita adil kepada siapapun, baik mereka yang kita sukai maupun yang kita benci. Lalu kemudian yang kelima, yang terakhir, ukhuwah, yakni menjaga persaudaraan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan adalah kenyataan, sedangkan kerukunan adalah pilihan dan perjuangan. Kita tidak mungkin menghilangkan seluruh perbedaan pada kita, tetapi kita bisa memilih bagaimana menyikapi perbedaan itu sendiri. Jangan karena berbeda pendapat kita bermusuhan. Jangan karena berbeda pilihan kita memutuskan persaudaraan. Jangan karena berbeda latar belakang kita saling merendahkan. Mari kita jadikan perbedaan sebagai jalan untuk saling mengenal, saling menghormati, saling menolong, dan bersama-sama membangun kehidupan yang damai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, tidak membiarkannya dizalimi, dan tidak merendahkannya. Oleh karenanya, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk tetap hidup dalam keberagaman ini, dalam kehidupan ini, mari gunakan waktu yang diberikan ini dengan sebaik-baik mungkin. Setidaknya kita minta ampun kepadanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentunya berikutnya pada gilirannya, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana kehidupan kita bisa membahagiakan orang lain. Setidaknya kita bisa membahagiakan orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Rasulullah menegaskan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim yang sejati itu ialah mereka yang dapat menyelamatkan muslim yang lainnya, saudara kita, keluarga kita, dan orang lain, siapapun mereka, dari lisannya. Selamat mereka dari lisan.

0: selamat mereka dari tangan-tangan kita. Oleh karena itu, mari kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan memegang teguh perdamaian, memegang teguh kerukunan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah, kalau ini ada pada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita dan umat seluruhnya yang mampu menjaga persaudaraan ini, menghormati perbedaan, menjauhi permusuhan, dan senantiasa nantinya akan menebar kedamaian. Allah akan menggolongkan kita orang-orang yang selamat dari siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada gilirannya akan menjadikan kita negeri yang kita cintai ini negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun wafur, negeri, wilayah, lingkungan kita yang mendapatkan rahmah dari Allah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa masih memberikan rahmah kepada kita dan memberikan kita peluang kembali selalu dalam kedamaian, dalam ibadah, termasuk kita bisa berjumpa di lain waktu. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan mimbar Islam ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Mimbar Agama Islam untuk edisi hari Kamis ini 8 Oktober 2026, dengan tema kerukunan di tengah perbedaan dalam konsep Islam, bersama Ustadz Ali Dafsun SSPDI. Dan tentu saja minggu depan Anda akan kembali bisa menyimak dan mendengarkan Mimbar Agama Islam. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah. Obat-obatan? Udah. Dokumen penting? Juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu, pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Macapat, kembali hadir menemani malam hari Anda untuk edisi hari Kamis ini 8 Oktober 2026, kurang lebihnya 60 menit hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa sudah ada narasumber kita, ada Kang Akbar Sucipto Esos. Assalamualaikum, selamat malam Kang Akbar.
1: Waalaikumsalam Kang Rian.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tema kita.
1: Tapi sebelum ngomongin iya, tema, iya, iya. Tiba-tiba di layar jadi hitam putih ya. Hitam putih.
0: Warnanya ya. Oke. Baik, bagi Anda pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp di 081324951935 atau bisa telepon langsung di 8493259. Tema kita malam hari ini adalah warisan budaya di Cirebon, apa kabarnya? Nah, ini nih. Berarti ada yang terlupakan, ada yang mandek mungkin gitu ya, Kang Akbar. Kalau lihat dari kalimat ini, gitu ini. Ya, apa kabarnya? Baik, silakan. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita akan dengarkan terlebih dahulu pemaparan dari Kang Akbardin Sucipto. Silakan, Kang.
1: Oke, Kang Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng dalu, Kang Gaya sedanten mawon, saudara pendengar. Teng pundi mawon wontene di mana bae ayana. Alhamdulillah pada kesempatan malam Jumat ini saya setiap malam Jumat nawaitunya itu tawasulan. Jadi cuma cara tawasulnya itu dengan ngedongengnya, dengan bedar kisah dan sebagainya itu maksudnya. Jadi moga-moga dados ibadah ya, dados amal soleh kan kota ngeharapan dengan makota. Jadi saudara pendengar, pada malam ini kita akan berbincang soal warisan budaya di Cirebon, apa kabarnya ya. Jadi tentunya ini menjadi menarik karena kenapa saya ingin memperbincangkan itu, terutama untuk publik, masyarakat Cirebon dan sebagainya. Karena kalau bicara apa perjalanan bangsa dan negara ini, Kang Rian, kita hidup di Indonesia ini sebetulnya paling beruntung-untungnya orang. Karena apa? Kita ini terlahir dari sebuah bangsa yang besar, bangsa yang punya karya besar, bangsa yang mungkin berpikir besar dan sebagainya. Sejatinya itu. Dan yang kemudian kita tidak boleh lupa, secara kebangsaan di undang-undang, di pembukaan ya undang-undang dasar kita yang tidak bisa diamandemen, artinya pembukaan undang-undang nggak ada yang berani amandemen kan. Karena disitulah kita semuanya mendengar, menyaksikan, bahkan mengakui bahwa kemerdekaan kita pun sebetulnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi urusan berbangsa dan bernegara ya, kita bawa-bawa nama Tuhan gitu tuh. Nah, ini yang menjadi menarik ketika sudah bicara mengajak Tuhan ya untuk selalu hadir dalam kehidupan kita keseharian. Maka tentunya ketika kita memandang semua problematika yang ada di kehidupan keseharian kita ini, tentunya dengan perspektif yang luar biasa. Bahkan ketika bicara kecerdasan, ada intelektual ya, ada emosional, bahkan spiritual pun termasuk tren jadi tinjauan banyak para ahli. Nah, sekarang kembali ke Cirebon. Cirebon ini sebuah daerah yang pendirinya itu ahli sedekah. Ya. Pangeran Cakrabuana atau Mbahku Cirebon itu mewakafkan semua aset yang beliau miliki untuk Cirebon. Artinya keraton dibangun, ya, Masjid Agung Sang Cipta Rasa dibangun. Nah, sehingga kemudian yang kita yang hidup di era sekarang ini cuma dituntut untuk mulasara, memelihara, jangan sampai enda-enda beli weru, roboh. Wah, gak ada anggarannya pak. Oh, ya kan gitu. Nah, Nah, ketika bicara warisan budaya itu, tentunya dalam bahasa masyarakat kampus kita mengenalnya ada yang tangible ataupun intangible. Ada warisan budaya benda dan juga tak benda. Sekarang mangga kita ingat atau kita tinjau bersama. Kalau bicara warisan budaya benda kayak keraton ya ataupun gamelan, wujud fisiknya ada, Kang Rian. Sehingga itu problematikanya, misalnya ada yang lapuk dimakan usia ya. Tetapi kemudian secara teknologi, ketika manusia ini ternyata diparingi punya akal, pikiran dan perasaan ya. Kalau sudah bicara warisan itu kan harus dijaga, harus dipulasara. Jangan sampai kalau dalam bahasa kekinian, hanya gara-gara efisiensi ya, hanya gara-gara refocusing, jadi alasan. Bling urus maning gak ada di alasan. Nah, ini yang kemudian jadi catatan pada kesempatan ini yang ingin saya obrolkan. Karena judulnya kalau sudah bicara warisan budaya hilang, maka hilanglah peradaban kita. Bahasa Cirebon jeh langka kang nganggo maning. Wong Cirebone wis pada blikelingan. Kang tinggal cuma jehe bae ya. Tiga kata, ceh, wah berarti wong Cirebon ang. Oh. Ya kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana perjalanan sejarah di masa lalu dan sebagainya. Nah, tentunya ini butuh kesadaran kolektif ya. Butuh kesadaran bersama. Kalaupun kemudian selama ini ya, tangan kita, telunjuk kita, atau mulut kita sering latah. Baka bling rasa nih ya nyalah nang wong. Nah, kan gitu ya. Nuding-nuding. Wow, bapaknya sih tidak tanggung jawab ya. Anda sih enggak mengurus. Wah, ini kan aset budaya dan sebagainya. Andanya tidak kerja. Nah, yang begitu-begitu kalau hemat saya, mangga kita sudahi saja. Karena PR menyelamatkan warisan budaya ini bukan apa kerja ringan. Nah, itu kalau yang benda kan kelihatan banget. Pompa Riol sudah raib ya. Padahal pompa Riol itu umpamanya sangat membantu kalau Cirebon dilanda hujan besar. Dan itu warisan kolonial yang ketika pemerintah kolonial menghadiahkan itu untuk Cirebon, di dunia ini cuma ada 3. Namun masih anak kan kerennya. Artinya begitu pula misalnya di nanti di tahun 2027 balai kota itu ulang tahun yang ke-100. Nah, kalau sudah bicara ulang tahun, bocah cilik be gak bakal ulang tahun ku batur-baturnya pada teka. Kan gitu, Kang Rian. Nah, sekarang mangga kita renungi bersama. Apakah kita ingat siapa sih arsitekturnya, kan gitu ya? Siapa sih wali kota pertamanya di dunia sepak bola kita? Wah, yang namanya naturalisasi, bagian buyute itu diaturi semua. Amit si ang tulung sepak bola aku pengen menang ya. Nah, hari jenengan kan mengin kan mama tuae ya atau buyute kah? Wong kene aja. Ya. Amit si rewangi. Terpas ini kemudian menjadi profesi, akhirnya kan saling bahu-membahu. Artinya tidak menutup kemungkinan ketika bicara warisan budaya yang benda, yang ada apa arsitektur, ada arsiteknya ya, ada planolognya. Kok Cirebon ku udah dia mengkenen sih, kan gitu ya. Dulu perencanaannya kayak apa? Itu kan ketika dihadirkan anak putue kah? Ya berbesmili kan. Oh, ternyata kakek dulu punya karya besar, kan gitu ya. Bayangkan Cirebon ning pinggir laut ya. Ternyata banyue blasin. Karena secara teknologi kemudian diadopsi ya dengan air minumnya ataupun apa dan sebagainya. Nah, kemudian yang tak bendanya itu sangat berlimpah pula, Aryan. Ketika bicara tak benda, mangga kita sama-sama merenungi. Apakah ketika kita sedang duduk di teras rumah ataupun di halaman rumah, kemudian ada orang lewat, masih kedengaran enggak? Punten. Gitu ya. Atau membungkukkan badannya. Atau jangan-jangan cuek-cuek aja. Ketika abai atau cueklah bahasa kitanya, atau tidak peduli, itu sama saja bahwa posisi keberadaan kita itu tidak diakui oleh yang bersangkutan. Ini kita enggak sadar. Ana wong mertamu aja sampai jam 12 luhi ya. RT beli di pay weru. Ongko-ongko bae. Serasa hidup berdua. Yang lain ngontrak dan ngekos. Gitu. Nah, itu semua berasal dari warisan-warisan budaya tak benda, apa yang itu diwariskan oleh masa lalu kita. Bagaimana panjang jimat, ya kan? Bagaimana apa istilahnya? Mohon maaf ketika acara ini berlabel macapat ya. Nawa itu awalnya memang saya waktu itu pengen tetembangan, ngidung macapatan. Cuma kembali kalau judul nafsu besar tenaga secukupe, sewontene, kapasitas saya tidak sampai ke sana. Akhirnya macapatnya itu di modifikasi menjadi maca ipat-ipat, membaca pesan. Makanya di setiap obrolan siaran macapat ini artinya kita temanya macam-macam. Tidak hanya histori, tidak hanya sejarah dan sebagainya. Persis seperti apa yang kemudian sekarang ketika bicara undang-undang pemajuan kebudayaan, itu dikenal ada istilah OPK, Objek Pemajuan Kebudayaan. Di mana salah satunya misalnya beberapa ada 10 plus 1 kalau tidak salah. Plus satunya itu include dengan cagar budaya kayak manuskrip ya, tradisi lisan gitu kan. Kemudian apa olahraga tradisional, bahasa. Nah, itu ketika bicara objek pemajuan kebudayaan. Yang kalau boleh pada kesempatan ini saya bertanya kepada siapapun adanya yang menyimak siaran ini, itu semua tanggung jawab siapa? Kan gitu. Apakah tanggung jawab pemerintah? Karena mereka apa? Ada honorarium, ya kan? Honor itu bahasa sederhananya uang kehormatan. Artinya keringetannya mereka diregani ning negara gitu kan. Berikut tunjangan dan sebagainya. Atau masyarakat dengan multi profesinya, apakah teman-teman jurnalisnya, apakah di wilayah bisnisnya, ataupun akademisinya gitu kan. Jadi pentahelik gitu ya, semuanya terlibat. Tetapi kemudian yang kemudian jadi catatan saya pada kesempatan ini, yang namanya warisan budaya itu memang harus dijaga, harus dirumat, dan harus dipelihara. Karena tentunya pada konteks yang lain, Pangeran Cakrabuana atau Mbahku Cirebon memberikan satu pesan, anak putu isun aja sampai kayak ayam mati ning lumbung pari. Nah, kita adidaya soal budaya. Kita kaya soal budaya. Artinya kita ini hidup di tengah-tengah lumbung kebudayaan. Pengen apa bae ano. Ada kan gitu ya. Ini soal kebudayaan. Untuk apa ketika bisa ritus dan sebagainya ada. Orang di kita orang baru lahir sampai mau berangkat ke alam barzah. Itu dimanusiakan, ya kan? Anamom itu ya ada. Itu dimanusiakan. Harkat dan martabat dirinya sebagai manusia itu dihargai. Dengan bersama-sama tasyakurannya. Kalau bahasa orang tua kita, inget ning purwa duksina. Asal muasalnya. Nah, ketika siapapun adanya sudah ingat dengan asal muasal, pasti yang kemudian terjadi adalah bisa berterima kasih, kan ya, saged mulang terima. Ini yang sebetulnya jadi catatan pada kesempatan malam hari ini, dan tentunya saudara pendengar dimanapun saja adanya, pasti di sekelilingnya itu ada warisan budaya. Apakah makam keramat ya, atau kesenian tradisional dan sebagainya, yang kalau sudah bicara warisan, ada yang labelnya itu terancam punah. Terancam punahnya ini multi ini, multi apa? Multi tafsir ya. Bisa senimanya tidak ada, atau bicara knowledge, bicara pengetahuannya juga tidak ada, atau semuanya ada tapi wong-wongnya wis beli seneng maning. Ya, lah kangen nonton. Jadi akhirnya apa, para pelakunya wis bakal mengen si dagang bela. Ajan joget maning, ajan narling maning, ya. Aja macapatan maning, wis mekaya bae Kang. Kang wekel kan gitu tuh. Jadi itu yang kemudian apa terjadi. Jadi saya pengen ngajak ngobrol itu malam hari ini. Mungkin itu dulu Karian.
0: Ya.
1: Pengantar dari saya.
0: Baik. Ya, baik bagi Anda pendengar, sekali lagi Anda bisa menyaksikan kami juga di kanal YouTube-nya RRI Cirebon ya, untuk macapat kali ini yaitu warisan budaya di Cirebon. Apa kabarnya? Anda boleh bertanya, Anda boleh beropini, Anda boleh menyanggah mungkin argumentasi ataupun keterangan yang baru saja Kang Akbar jelaskan. Anda masih sangat bisa memberikan segala macam responnya di live chat kami di kanal RRI YouTube Cirebon, atau di nomor WhatsApp, atau juga di nomor telepon di 8493259. Kita selepas ini akan ngobrol-ngobrol Kang Akbar. Selepas yang satu ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Macapat, di program 1 RRI Cirebon, karena informasi dan inspirasi.
2: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara, dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah, seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

udara laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

0: Baik pendengar, kembali di Macapat di hari Kamis ini 8 Oktober 2026 bersama saya Rian dan juga Kang Akbarudin Sucipto Esos, budayawan sekaligus seniman Cirebon. Tema kita warisan budaya di Cirebon, apa kabarnya? Nah tadi sudah dijelaskan di awal tentang kondisi real atau realitas yang terjadi di sekarang ini terhadap warisan budaya di Cirebon. Tadi menarik Kang, bahwa ternyata saya sebagai awam memikirkannya bahwa budaya itu ya asli Cirebon ya, yang benar-benar diciptakan, yang dikreasikan oleh pribumi. Tapi secara kebendaan tadi Pompariol itu kan dari pemerintah kolonial ya,
1: buatan Israel malah.
0: Buatan Israel. Lebih ngeri lagi kalau mau ditarik ya. Nah itu juga ternyata masuk di benda cagar budaya
1: dan sudah BCB. Raib.
0: Dan sudah raib sekarang. Ya, padahal sudah ada surat keputusan wali kota Cirebonnya ya.
1: Sangat ketat.
0: 2001. Ya. Nah artinya, nah dari penjelasan Kang Akbar tadi saya menangkapnya lebih berat apa? Bukan. Ini tuntutan menjaga warisan budaya. Kalau saya nilai tadi kok lebih condong ke tanggung jawabnya pemerintah. Betul nggak ya nih? Apa penilaian saya Kang Akbar?
1: Jadi. Kalau saya sebetulnya punya pandangan bahwa ketika bicara apakah pelestarian ya dan sebagainya, ketika bicara warisan budaya, sebetulnya ini tanggung jawab semua kan ya, tanggung jawab semua, karena tidak bisa kita hanya mengandalkan kepada salah satu pihak. Nah, kalau sudah bicara pemerintah itu kan basis kinerjanya itu kan anggaran kan?
0: Iya. Yeah.
1: Apa kalau dalam bahasa guyon apa ada uang abang disayang, yeah, tak ada uang
0: abang ditendang.
1: Yeah. Tapi enggak itu intermeso.
0: Tapi kalau di persentase Kang Akbar. Yeah. Oke, itu baiklah itu yeah, tanggung jawab kita bersama, yeah, masyarakat, budayawan, terus juga apa akademisi dan pemerintah. Kalau harus enggak dipecah dalam persentase, siapa yang lebih besar di sini?
1: Jadi ketika bicara kenapa ada birokrasi, ya, yeah, ada kalau diistilahkan ada yang mengampu untuk bekerja total dalam mulasara, apa menjaga dan sebagainya. Memang kalau sudah bicara meninjau secara lebih serius, yang paling bertanggung jawab itu kan sebetulnya negara pada satu sisi ini. Tapi juga kalau sudah urusan kebudayaan atau ada yang hanya melihatnya kesenian dan sebagainya, ketika bicara kita meninjau ideologi yang melatari sebuah pemerintahan, itu juga bermacam-macam kan, ada liberal ya, ada monarki, ada kerajaan, ada tiran kan gitu ya, bahkan ada demokrasi sekalipun, bahkan kita teriaknya kan demokrasi Pancasila kan gitu. Nah itu ketika bicara bagaimana untuk kebudayaan ini misalnya bisa terjaga dan sebagainya, itu berbeda-beda perlakuannya. Di negara-negara kerajaan ya, atau di negara-negara komunis sekalipun, kesenian adalah alat negara untuk propaganda. Artinya you sebagai seniman dibayar untuk mencitrakan oh negara saya kan gitu kan. Dan
0: indoktrinasi.
1: Indoktrinasi. Nah, ketika bicara liberal pun seolah-olah berkarya sangat bebas.
0: Iya.
1: Tapi ternyata ketika didalami, ya seniman sebenarnya kongon luru duit dewek-dewek dengan liberalisasi yang dialami. Nah, kita kan Jawanesi kata orang Cirebonnya, dengan demokrasi Pancasila ini kita ada di tengah-tengah. Ya. Tuntutannya berlaku adil, ya, bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, mangga ketika itu kemudian jadi pilihan kita, proporsionalitas dan profesionalitas itu yang kemudian harus kita jaga bersama. Nah, karena di tren sejak lahirnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Kang Rian, saya melihat bahwa negara sudah tidak main-main ketika judulnya Mulasara Kebudayaan, karena tiba-tiba ada yang disebut dengan dana perwalian kebudayaan yang nama-namanya berganti-ganti, dulu Indonesiana, sekarang Indonesia Raya, nah, celengan abadi kebudayaan, urusan pelestariannya, urusan perform, menghadirkan sebuah pertunjukan yang konvensional sekalipun, ketika itu secara kuratorial bisa dipertanggungjawabkan, ya, secara manajemen pertunjukan juga bisa tertanggungjawabkan. Negara punya fasilitas itu. Jadi, tetapi kemudian ketika masuk ke ranah ini, ya jujur di lapangan, yang namanya seniman itu kan sangat-sangat tidak terbiasa dengan mekanisme perencanaan yang rigid, kaku. Kaku. Bikin festival apa yang maksudnya sih untuk dalam rangka melestarikan seni tradisi, ya. Acaranya kan cuma satu hari, Kang Rian. Tapi ketika kita difasilitasi lewat pintu perwalian kebudayaan ini, anggaran yang kemudian turun itu kan 50% dulu. Nanti setelah laporannya bersih, beres apa, nanti turun lagi 30% dulu. Bisa dibayangkan sebuah pertunjukan yang hanya satu hari itu harus dilaporkan selama sekian bulan, dan pencairan anggarannya itu dengan termin-termin itu.
0: Ya, ya. Banyak persyaratannya.
1: Banyak persyaratan. Nah, yang jagoan dalam urusan ini kan di profesi yang lain.
0: Betul. Bukan budayawan.
1: Bukan budayawan, bukan seniman.
0: Gak ngurusin kayak
1: gitu-gitu.
0: Gak
1: ngurusin gitu. Karena proposal yang namanya dalang wayang, beli ngerti. Yang namanya seniman tarling, itu gak paham. Dalang Macapat itu gak paham itu yang namanya bagaimana Zoom. Bagaimana apa yang sekarang tren lah gitu. Tetapi pada konteks ini, ya, secara historikal kan begini. Ya, mungkin ini sudah waktunya, ya. Sudah waktunya bahwa kita pun harus bersentuhan dengan teknologi termutakhirkan. Teknologi terbarukan yang namanya IT, ya, komputer, dan sebagainya lah. Yang kemudian secara tinjauan lain, ini pun harus dijaga, dikawal dengan norma-norma dan hal-hal yang bisa membangun peradaban, kan? Yeah. Jadi aja padu gaya bae, kan? Yeah. Ada Zoom, ternyata barituruan, ya kan? Mohon maaf Pak, saya baru bangun.
0: Seenaknya jadinya.
1: Seenaknya, ya. Ahlaknya tuh di mana gitu tuh, ya? Nah, belum lagi psikologi lainnya, tidak ada chemistry, pertautan dan sebagainya. Gara-gara salaman saja, ya, jangankan koordinasi ini sih, jangankan sebuah take and give atau berrelasi dan sebagainya, wong kang mawe musuhan ba, ya, eng-engan jadi wong cerbon, gara-gara salaman itu bisa akur maning, bisa sinergi lagi. Nah, sementara sekarang karena teknologi, ya, cukup apa tangan.
0: Ya.
1: Jadi itu sebenarnya tantangannya, Kang Rian.
0: Nah, kalau negara seringkali beralasan, ya, dalam hal ini pemerintah daerah misalkan, sering beralasan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan pulasara budaya gitu, anggaran, efisiensi. Nah, kalau dari sisi masyarakatnya nih, Kang Akbar, jangan-jangan masyarakat itu cuek, sudah tidak peduli, sudah tidak menganggap itu sesuatu yang bernilai penting, itu karena masyarakat lebih pragmatis. Jangan-jangan seperti itu. Karena apa? Karena kehidupan di negara kita, terus terang secara ekonomi saat ini mungkin kurang bisa memberikan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat. Sehingga ngurusin budaya nggak ada duitnya. Kasarannya nih, Kang Akbar. Sehingga mereka menjadi tidak peduli. Apakah di masyarakat seperti itu kondisinya?
1: Nah, itu yang dimaksud bahwa teman-teman pelaku seni tradisi sekarang sampai pada era dilema. Ya dilema kan. Kalau dilema itu kan bahasa gurunya kan makan buah simalakama ya. Dimakan bapak mati,
0: nggak dimakan
1: ibu mati.
0: Ibu mati.
1: Kalau saya punya solusi, dijual saja buah simalakamanya. Jadi kita nggak kena tuntutan itu tadi. Nah, jadi masyarakat tradisional kita itu punya cara yang unik. Saudara-saudara kita di Suranenggala, di Bedulan atau beberapa daerah lainnya, itu kan ada istilah Nemo. Nemo itu senimannya manggung, tapi seluruh audiennya dengan segala hormat diminta untuk nyumbang. Jadi ada oblok ya, ada tempat yang orangnya datang salaman ngasih.
0: Berarti
1: ngasih.
0: Ada unsur agak maksa.
1: Enggak maksa.
0: Tapi disodorkan.
1: Di ada tempatnya.
0: Oh, ada tempatnya.
1: Ada tempatnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, ini bisa di masyarakatnya yang memang kondusif. Amun bahasa gurunya masyarakat kampung itu yang rajin mekaya gitu ya. Bukan kampung-kampung yang malas berusaha dan sebagainya. Ya. Seniman bisa hidup. Belum lagi siklus tahunan kayak yang tadi misalnya nadran ya. Sedekah laut atau ngunjung buyut. Sekarang bisa dibayangkan kayak di Kabupaten Cirebon saja kan ada lebih dari 430-an desa kan gitu ya, atau 447 atau berapa saya lupa. Itu angka 400 lebih itu kan masih lebih banyak dari angka jumlah hari setahun. Setahun kan 350 hari. Jadi artinya kalau sudah bicara event tahunan, ya kalau pukul rata tuh semua desa di Kabupaten Cirebon atau 22 kelurahan di Kota Cirebon ya, itu menawen bae ya. Ya padu ning apa Raja Baneta ya, atau di ngunjung buyutnya pasti kan ngundang seniman. Nah, tetapi kemudian yang kemudian kita tidak boleh lupa pada kesempatan ini adalah sederhana, kalian. Soal adakah tidak itikad baik ketika bicara standar belanja kesenian? Jangan sampai kemudian muncul ya gratis bayi gelem aja, masakin bayarannya cuma semono beli gelem kan gitu kan. Jadi kita harus menyadari betul bahwa ketika bicara warisan budaya termasuk kesenian dan sebagainya, itu tanggung jawab semua kan ya. Akademisinya harus memikirkan bagaimana itu agar lestari, secara literasi juga bisa diabadikan gitu ya. Teman-teman jurnalisnya ya Agungnya pangapunten, ketika bicara satu-satunya ataupun bicara media yang mau dalam tanda kutip ini sih ya membicarakan, ngobrolkan soal kebudayaan. Nah, ini kan kalau boleh mungkin di teman-teman media yang lain juga ada ya. Tapi ya RRI sudah bertahan sangat lama untuk ini. Polemik-polemik yang terjadi misalnya di keraton-keraton sekalipun di sini sudah diobrolkan sangat lama. Bahkan mungkin solusinya sudah disampaikan. Kalau kemudian masih terasa alot dan sebagainya, saking B mungkin beli pernah merungunang kan gitu kan kalau bahasa guyonnya. Jadi kembali bahwa tanggung jawab semua, dan kalau bicara negara harus bertanggung memberikan andil yang lebih besar. Ketika negara hadir, pemerintah open, laten dan sebagainya, kan punya fasilitasi. Sederhananya begini, sekarang ini seluruh pemerintah kota dan kabupaten kalau bicara tentang pemajuan kebudayaan atau pelestarian warisan budaya dan sebagainya, bahasanya seragam. Tidak hanya kota kabupaten, termasuk provinsinya. Hapunten pak, pangapunten pak, kita lagi efisiensi, nah, kita lagi refocusing. Dan luar biasanya ketika bicara efisiensi dan refocusingnya, separo dewek seolah-olah bahwa memang dapurnya kota atau dapurnya kabupaten dimanapun saja adanya ya nelangsa, seolah-olah tidak ada niatan ataupun apa dan sebagainya untuk memberikan support yang layaklah untuk pemajuan kebudayaan ini. Tetapi di sisi lain ya, saudara-saudara kita di pusatnya kayak Ki Mardiah. Ya. Kalau bagi Mas Tarsebron, Ki Mardiah kan populer dengan orang yang sawer tuh. Jadi di kita di kota kabupaten yang terdengar kayak berhadapan dengan paringan, nah, kan gitu. Amit mawon ya, Pak. Kan gitu. Punten amit mawon. Anggarannya terbatas, kita tidak ada dan sebagainya. Termasuk provinsinya, wentennya cuma sementen Kang, kan sedikit. Tetapi Jakartanya, lewat perwalian kebudayaan itu jare wong Cirebonnya ka tingeling. Ningkene lururong juta be kangelannya atau 1 juta aja luar biasa panas perie. Tetapi ketika bicara perwalian kebudayaan, anak Kang Uli 100 juta, anak Oli Kang 200 juta dan sebagainya. Jadi balik laginya, ketika negara peduli, ya selamat. Cuma kan balik laginya regulasinya itu harus dikontrol, harus diatur. Kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, ya. Nah, dan keadilan sosial ini buat semua kan? Ya. Buat semua gitu. Jadi itu ya. Catatan lainnya.
0: Jadi artinya ya, ketika negara di tingkat pusat sudah punya itikad baik ya, dan punya modal, punya anggaran, terdistorsi di
1: betul,
0: daerah.
1: Di daerah, gitu, betul. Ya.
0: Itu yang perlu kita ketahui ya.
1: Jadi nggak beda beginilah. Kita sebagai apa? Kalau ibarat rumah tangga, kita sebagai ayahanda dan ibunda ya, ya, ya, ya, papa dan mama bagi anak-anak kita, dipermalukan oleh kedatangan orang tua kita, mertua kita, atau orang tua kita,
0: kakek neneknya,
1: kakek neneknya ya, anak-anak,
0: ya.
1: Mboke ka, bapake ka pengen ngupai jajan ya, sewu be ka kangelan,
0: iya iya,
1: endeng ngerogoh kantong ya, lantas duitnya sih, tapi abahnya,
0: begitu, datang neneknya,
1: es krim dah, dolanan dah, peluk maning, artinya wibawa daerah
0: ya,
1: itu,
0: iya,
1: tercederai.
0: Iya, iya. Nah, analoginya ini, seperti itu analogi, di keluarga.
1: Jadi
0: ya,
1: ini sebetulnya yang harus didengar oleh teman-teman di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu. Kalau saya apa adanya.
0: Mudah-mudahan mudah-mudahan dengar orang-orang kan? Teman-teman Jakarta ya, biar yeah, bisa agak tegas sikapnya ke daerah. Nah, kalau dari segi akademisinya. Yeah. Apakah ada yang tidak jalan di sini, Kang Akbar, sehingga warisan budaya seolah-olah terabaikan? Jangankan jangan-jangan mereka tidak melakukan riset.
1: Betul.
0: Atau tidak, balik lagi mungkin tidak ada anggarannya atau seperti ya, apa.
1: Nah, kalau teman-teman akademisi di Cirebon, di beberapa kampus yang ada, saya lihat teman-teman akademisi kan sudah mulai berusaha. Berusaha untuk peduli dan mengenal kampung halamannya. Jangan sampai kampusnya, universitinya misalnya ataupun institutnya ananing Cirebon, tapi beli ngerti tentang Cirebon. Tingeling jar wong Cirebon ya kayak. Dan kembali

0: Tapi tolong sampaikan, lamuna ana wong Jepang kanda tak ngomong tapi dato nganggo bahasa Jepang nggak aja dikeguyu. Nulis surat nggak pakai katakana, hiragana dan sebagainya itu jangan ditertawakan. Nganggo kimono ya aja dibully, jangan diledek. Nah, berangkat dari situ kan apa? Mereka bisa meraih masa depannya dengan bermodalkan kebudayaannya. Nah, kula-kulaan tengrika tidak kurang-kurang. Apa? Siapa kang amun bicara Candi Borobudur ya? Kira-kira tukang sekian gak kang paling pinter gak? Coba taksiren. Cara ngangkut batunya bagaimana? Cara nempelnya bahkan kalau bicara keraton saja di Cirebon ya, yang namanya Kuta Kosod itu berdiri tanpa semen. Ya kan? Usia Cirebonnya sudah hampir mau 600 tahun nanti tahun depan. Kutanya masih ada. Kan? Itu bagaimana? Itu teknologi tersendiri kan gitu. Nah, jadi inilah sebetulnya yang memang kembali ke teman-teman akademisi, kalau saya melihat di beberapa kampus memang sudah semangatnya sudah muncul. Tinggal butuh penguatan. Nah, kalau sudah bicara ranah akademisi yang kemudian harus selalu diupayakan dan dijaga, jangan sampai yang hadir itu asal. Jenengan budayawan tah, jenengan seniman tah gitu kan. Tapi ternyata bukan. Dalam falsafah lain yang harus kita butuhkan adalah kita membutuhkan orang yang sadar bahwa dia tidak tahu dan sadar bahwa dia tahu misalnya. Jadi take and give-nya itu memberdayakan, bukan yang pura-pura tahu. Jadi artinya jangan sampai kemudian berteriaknya sebagai pejuang ya, tapi ternyata luru tetean, luru luyan. Bicaranya ibadah ya, tapi ternyata yang dikejar adalah rupiah. Oh, kan kader bagus ngomongin.
1: Ada motif lain.
0: Ini ngomongin badan sendiri sih, bukan ngomongin orang lain. Ya. Da kajurungna teh kajurung kubutuh. Jadi pidatonya hebat, berapi-api dan sebagainya, tapi ternyata di balik layar semua itu adalah
1: ada kepentingan.
0: Kepentingan.
1: Ya.
0: Jadi ini yang sebetulnya secara budaya kontraproduktif. Bertolak belakang dengan apa yang selama ini diwariskan ya oleh para sepuh kita termasuk yang ada di Cirebon.
1: Ya.
0: Itu, Kang Ria.
1: Baik, Kang Akbar, sesuatu yang diwariskan dan warisan itu diresapi nilai-nilainya adalah ketika orang memahami dan merasakan nilai tersebut biasanya ya, seperti
0: betul.
1: Itu di Cirebon itu kan banyak banyak perayaan budaya
0: ya.
1: Panjang jimat, nadran seperti yang tadi kita dengarkan di filernya. Terus juga ada soal bubur sura, gerbek sawal
0: ya.
1: Nah, jangan-jangan budaya yang ada sekarang ini tidak sampai pesan dan nilainya pada masyarakat generasi Z misalkan.
0: Yeah.
1: Sehingga memang akhirnya ya perayaan itu cuma perayaan ya sekedar rame-rame tanpa ada pesan positif dan nilai yang bisa diresapi sehingga tidak terwariskan gitu. Yeah. Kang Akbar. Menurut Kang Akbar seperti itu kah?
0: Nah, ini sebetulnya yang jadi tantangan. Kenapa tantangannya? Sederhananya begini. Kalau segala apa yang itu menjadi potensi budaya Cirebon dikemas, ditata dan dikelola misalnya hanya untuk kepentingan pariwisata, maka bersiaplah yang akan muncul itu tontonan dan tontonan. Pokoknya bakal urusannya pariwisata be, kan penting rame, ya kan?
1: Rating.
0: Pacar yang mau ngerti tabli sih, kan penting rame, viral, kan ya, gitu ya. Tetapi kebalikannya begini, kalau kemudian semua yang diikhtiari oleh semua saudara-saudara kita ini adalah pendekatannya adalah untuk kepentingan kebudayaan, maka sadar atau tidak, nanti yang didapat itu adalah tuntunan. Oh, gerbek sawal, keluarga kerajaan di Cirebon nyekar ke Rama-ramanya, kesepuhnya.

0: di Astana kan itu. Tapi begitu lihat di lapangan, oh, Gerbek Sawal ini ternyata juga dihadiri oleh seluruh masyarakat. Ya, baik tua atau muda ikut ngariung. Berarti di momentum Gerbek Sawal ini bertemu keluarga kerajaan dengan masyarakatnya. Nah, kalau sudah bertemu berarti, oh kan nantinya kan gitu. Berarti bengen-bengeneku antara keluarga bangsawan dengan masyarakat Sablon itu harmoni,
1: tidak ada jarak,
0: tidak ada jarak, egalitarian.
1: Egalitarian.
0: Sehingga tidak ada keakuan berlebih yang dalam bahasa lain kemudian agak mendekati feodalisme.
1: Nggak ada majikan dan
0: kacung dan apa ya, buruh kan ya, misalnya gitu ya. Ya. Mentang-mentang kastanya tinggi, ya. Oh, elitis.
1: Ya, ya. Sewenang-wenang.
0: Nah, kalau sudah begitu ya duduk ajaran di Cirebon. Ya kan? Kenapa saya mengatakan duduk ajaran di Cirebon? Ki Gede Bungko, ah ini ngomong Ki Gede Bungko nih. Sepuh yang dari Loran. Ki Gede Bungko itu Panglima Angkatan Laut dengan sarwa jalanya, pasukan tempurnya yang handal kan gitu. Tapi angger-angger ngaco, ya. Artinya hidup membaur dengan masyarakatnya gitu tuh. Tumenggung Jagabayan. Oh. Lamun zaman sekiannya kepala kepolisian. Orangnya sudah tidak ada. Kang Rian? Kantornya pun sudah tidak ada. Mbu bener tablia sih bahwa kan gitu kan akhirnya kan gitu, hanya penanda-penanda sih. Tapi apa? Masyarakat masih menghormati. Berarti rekam jejaknya itu bicara sensitivitas atau kepedulian ya proporsional banget. Sehingga masyarakat merasakan mendingnya Arimono sih dari selamete. Ya. Sekarangnya saja begitu apalagi dulu kan.
1: Oh, ya, ya. Gitu. Baik, dan budaya di Cirebon itu kan kosmopolitan ya.
0: Betul.
1: Semua unsur ada,
0: ada.
1: Tionghoa,
0: ada.
1: Arab dan segala macamnya. Kemarin-kemarin sempat dibuka
0: Gapura
1: ya. Pecinan dan festival kue bulan. Apa yang bisa ditangkap dari program baru ataupun apa istilahnya kebijakan baru ini?
0: Kalau saya sederhana, lawang kita punya anak saja diberi nama, ya kan? Diberi penanda, apakah namanya siapa atau bukan siapa. Nah sementara kalau bicara keluarga besar, sejak lahirnya saja Cirebon itu merupakan satu daerah yang pilar-pilarnya tuh banyak. Ada masyarakat Jawa, Sunda, Cina, Bugis kan ibarat Tionghoa atau kemudian Bugis ya. Arabnya juga ada. Nah, semua ini adalah sami-sami keluarga Cirebon. Sama-sama orang yang hidup di Cirebon. Yang konsekuensinya ya kalau pakai bahasa kita sekarang, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah, dengan adanya pecinan yang ada di Cirebon itu, walaupun posisi gapuranya ada di Jalan Winaon, bukan di pecinannya kan gitu ya. Bagi saya ini sih ya sekedar intermezzo. Artinya apa? Pemerintah kota, para sepuhnya, eksekutifnya atau legislatifnya dan semuanya itu kan berusaha menghargai dan menghormati keberadaan saudara-saudara masyarakat Tionghoa yang ada di Cirebon itu sejak sebelum adanya Cirebon. Secara literasi kesejarahan juga diakui. Nah, hal yang demikian juga sebetulnya terjadi pada saudara-saudara etnis yang lain. Perlakunya yang sama. Kenapa saya mengatakan demikian? Yang ngomong itu Tom Pires, duta untuk Tionghoa dari Spanyol. Jadi dari Spanyol yang hadir di Cirebon itu tahun 1513. Nah, Tom Pires ngomong di catatannya itu bahwa ning Banglore Kraton Cirebonku, wah, ada kampung Arab, ada kampung Cina. Itu 1513. Jadi lamunna saudara-saudara kita yang berangkat dari tanah Arab atau berangkat dari Tiongkok ya, ya bengen si kampung ya, yang cuma berapa gelintir orang. Sekarang 600 tahun yang lalu, ya pantas bae. Tambah banyak, kemudian ada terjadi asimilasi ya, akulturasi dan apa. Misalnya ada orang yang apa kakek neneknya itu dari ras atau etnis mana, tapi itu 7 generasi ke atas kan gitu ya. Tapi saya generasi ke-8 Pak, jadi sudah tidak kebagian. Enggak kebagian mancungnya, enggak kebagian putihnya misalnya gitu. Jadi itu Kang Rian.
1: Ya. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kita, Kang ya. Akbar sebagai closing statement-nya terkait dengan tema kita malam hari ini. Silakan Kang Akbar.
0: Jadi ajining diri dening pekerti. Jadi ketika bicara kedirian kita itu indikator parameter ukurannya adalah akhlak, tingkah paripola kita gitu kan. Nah, ajining budaya itu deningnya agama. Jadi ketika bicara warisan budaya di Cirebon, mari di situ terselip berlimpahnya nilai-nilai mutiara dari agama, nilai-nilai agama yang kemudian ketika bicara dukungan ataupun nilai-nilai yang juga nyambung dengan agama, pasti arahnya adalah terciptanya keadilan. Keadilan bagi kemanusiaan dan semuanya, sehingga mangga kita sama-sama menjaga warisan budaya di Cirebon, apakah yang tangible ataupun intangible-nya, warisan budaya benda ataupun tak bendanya. Jangan sampai kemudian ketika anak cucu kita lahir, warisannya sudah tidak ada. Padahal mereka lah yang sebetulnya yang menjadi pemilik dari warisan itu sendiri. Itu saja, Kang Rian.
1: Baik, baik.
0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kang Akbar. Okay. Obrolan kita malam hari ini di Macapat, warisan budaya di Cirebon, apa kabarnya? Mudah-mudahan didengar oleh semua pihak yeah. Dan orang-orang yang mendengar merasa punya tanggung jawab dan nantinya akan ikut andil menjaga warisan budaya Cirebon ini. Betul. Ya Kang Akbar. Baik, sampai di sini pendengar Macapat untuk edisi kali ini. Kita akan berjumpa minggu depan tentu saja. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program Masa Era di Cirebon. Kalian informasi dan inspirasi, Rian pamit. Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kato.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di Sajian Cirebon malam ini untuk edisi Kamis hari ke-8 di bulan Oktober 2026 bersama Rian. Dan kita masih dalam sajian lagu-lagu Cirebonan hingga nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Informasi yang Rian sajikan berikut ini datang dari Kuningan, di mana pemerintah Kabupaten Kuningan menyelenggarakan festival literasi, dan ini diadakan untuk memperkuat budaya literasi masyarakat sebagai bagian penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Nah, komitmen inilah diwujudkan melalui Festival Literasi Kabupaten Kuningan tahun 2026 yang mengusung tema Tenggelam dalam Literasi, Terbit Generasi Berprestasi. Di Perpustakaan Umum Daerah Kuningan pada hari Kamis, tepatnya pagi tadi ya, 8 Oktober 2026. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan ini dihadiri Bupati Kuningan, Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar MSI, dan Festival Literasi ini menjadi rangkaian kegiatan pembudayaan gemar membaca yang dilaksanakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini juga menjadi momentum pemberian penghargaan pada apresiasi dan juga apresiasi pada pihak-pihak yang berkontribusi dalam pengembangan budaya membaca. Diberikan khusus ya kepada masyarakat, sekolah, pelajar, keluarga hingga para pegiat literasi. Dan acara ini akan berakhir, ataupun Festival Literasi Kabupaten Kuningan ini dilaksanakan pada 8 ya, dan juga hingga 11 Oktober 2026 dengan berbagai sasarannya. Jadi bagi Anda mungkin yang besok Sabtu Minggu ya ingin jalan-jalan ke Kuningan, tidak hanya melihat-lihat ataupun datang ke wisata alamnya, Anda bisa mampir di Festival Literasi di yang digelar di Perpusda ya, Perpustakaan Daerah Kabupaten Kuningan. Di situ banyak sekali hal yang bisa ditemui ya, ada bazar buku tentu saja, terus juga ada bedah buku, obrolan-obrolan tentang buku, dan acara yang berkaitan dengan literasi. Ya, ada juga lomba-lomba untuk para siswa SD dan sederajat, lomba mewarnai ya. Dan masih banyak lagi hal yang bisa Anda nikmati di Festival Literasi Kuningan 2026. Baik, pendengar, kita masih akan terus bersama-sama di Sajian Cirebon malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
1: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
2: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
3: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
4: Iya, Bu.
3: Biasanya kan, Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
4: Gak apa-apa.
2: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
3: Naya habis nangis.
4: Enggak kok.
3: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis enggak?
4: Bekalnya dibuang.
3: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
4: Teman-teman kelas.
3: Astagfirullah, kenapa dibuang?
4: Mereka bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
3: Naya terus gimana?
4: Naya cuma lihat aja, Bu.
2: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
4: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
3: Ya Allah, Nak. Dengar ya, tidak ada makanan yang memalukan.
4: Tapi mereka ketawa semua.
3: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
4: Besok Naya gak mau sekolah.
3: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
4: Naya takut diajak lagi.
3: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
4: Tapi Naya sedih, Bu.
3: Sini, Nak, peluk ibu dulu.
2: Naya menangis di pelukan ibunya. Tangis yang sejak tadi ditahan sendiri.
3: Besok, ibu akan bicara dengan wali kelas Naya ya. Tapi, Naya juga harus berani bilang kalau Naya tidak suka diperlakukan kayak gitu, ya?
4: Kalau mereka nggak mau temenan sama Naya, gimana?
3: Teman baik itu tidak akan membuat orang lain sedih.
4: Jadi Naya nggak salah?
3: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
2: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
4: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi enggak?
3: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
4: Iya ya, ayah juga suka tempe.
3: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.
4: Iya.
5: Demikian tadi mini drama radio berjudul Cerita Naya Bekal Sekolah, produksi dari RRI Sumenep. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di sajian Cirebon malam ini hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1 Oktober, bangsa Indonesia mengenang sebuah tonggak sejarah penting, Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah momentum untuk merenungkan kembali bagaimana ideologi negara kita terbukti kokoh, melewati berbagai ujian zaman dan rongrongan sejarah. Pancasila bukan sekedar deretan kata dalam lambang Garuda. Ia adalah napas persatuan, fondasi kedamaian, dan kompas moral yang menjaga kebinekaan. Hari ini, kesaktian Pancasila tidak lagi diuji di medan pertempuran fisik, melainkan dalam ketulusan kita merawat toleransi, melawan perpecahan, dan mengamalkan nilai-nilainya di setiap lini kehidupan sehari-hari. Mari terus kobarkan semangat Pancasila di dada. Bersatu, berdaulat, menyongsong Indonesia maju. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

Bagi Anda pendengar yang di jam 22 lebih 30 menit ini bersiap-siap untuk istirahat ya, untuk tidur, jangan sampai Anda salah posisi tidur di malam hari. Dan kenapa saya bilang seperti itu? Karena biasanya orang yang salah posisi tidur di malam hari ya akan bangun dengan kondisi tubuh yang tidak enak di pagi harinya. Mungkin bahu terasa kaku ya, atau mungkin sensasi kesemutan sampai ke jari-jari. Nah, salah posisi tidur ini banyak orang yang tidak menyadarinya. Bisa saja mungkin di fase awal tidurnya rileks ya, tapi bisa jadi tiba-tiba lengan tertekuk saat dini hari, dan masih banyak kemungkinan lainnya. Nah, pendengar, warganet menggambarkan posisi tidur T-Rex. Ya, ini digambarkan seperti tidur dengan lengan tertekuk, melingkar di dekat dada, dan biasanya dilakukan saat tidur menyamping atau miring. Pada fase awal, posisi tidur seperti ini boleh jadi memunculkan sensasi kesemutan, tapi lama-kelamaan bisa menyebabkan kerusakan saraf permanen. Menurut dokter spesialis tidur, Raj Dasgupta, dilansir dari HuffPost, mengatakan bahwa saat tidur dengan lengan ditekuk dan terselip di dada, kita dapat menekan saraf di siku atau pergelangan tangan. Kondisi ini dapat memperlambat aliran darah dan membuat tangan mati rasa atau kesemutan. Ahli fisioterapi Kieran Sheridan mengaku sering menerima keluhan serupa di kliniknya. Pasien umumnya menggambarkan sensasi mati rasa pada lengan. Dan tanda-tanda peringatan lain bisa meliputi nyeri tajam menjalar di lengan, kesulitan menggenggam benda, atau sering menjatuhkan ponsel. Bagaimana cara sederhana untuk melatih tubuh agar tidur dengan posisi yang sehat? Nah, pertama-tama kita bisa letakkan bantal kecil atau guling di antara lengan dan dada untuk mencegah lengkungan penuh. Yang kedua, kita bisa memeluk guling atau bantal agar tangan tetap netral. Jika terbiasa tidur terlentang, letakkan tangan di samping tubuh, lengan harus tetap lurus atau sedikit ditekuk, jangan menyelipkan lengan di bawah bantal. Nah, mudah-mudahan saja bagi Anda yang ingin ataupun yang saat ini memang hendak tidur ya, ini tidak dalam posisi yang salah ketika tidur, sehingga besok pagi Anda tidak terbangun dengan rasa pegal di bahu atau mungkin sensasi kesemutan. Kita masih di Cirebon malam ini hingga tuntas nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

1 Oktober, kita kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa sakti? Karena Pancasila terbukti jadi perisai terkuat yang menjaga keutuhan bangsa dari berbagai ancaman dan perpecahan. Tapi ingat, kesaktian Pancasila hari ini ada di tangan kita. Bukan cuma dihafalkan, tapi dibuktikan lewat aksi nyata. Saling menghargai, gotong royong, dan nolak segala bentuk perpecahan di media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kita dalam berkarya dan bertetangga. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila, pemersatu bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri. Terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa, gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main?

Pendengar, setiap rumah pasti punya banyak perkakas elektronik, mulai dari TV ya sampai router internet. Tapi tahukah bahwa ada beberapa perangkat elektronik yang tetap bisa menyedot listrik meski dalam kondisi mati? Faktanya memang pendengar, beberapa barang elektronik di rumah ini bisa menyedot listrik sedemikian rupa. Fenomena ini dikenal dengan istilah vampire power atau vampire energy, yakni saat energi listrik terus dikonsumsi oleh perangkat tertentu meski dalam keadaan tidak menyala. Apa saja? Nah, ini dirangkum dari Homestars dan juga Slim Deglix. Yang pertama adalah router dan modem internet. Nah, di zaman sekarang ini router punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Ponsel atau gadget yang kita punyai ya bisa tersambung ke internet kapan saja di rumah selama ada router ini. Sayangnya, modem atau router akan tetap terhubung ke internet meski sedang tidak digunakan. Router akan terus memancarkan sinyal Wi-Fi. Nah,

Kedua adalah televisi. Kita perlu perhatikan ya, apakah lampu TV di rumah nyala merah saat dimatikan. Nah, ini sebenarnya merupakan yang hal yang wajar, sekaligus jadi pertanda bahwa TV masih menyedot listrik. TV juga perlu tetap aktif agar bisa mendapatkan sinyal dari remote saat kita menyalakannya. Yang ketiga, komputer. Nah, ini sebenarnya banyak dari kita yang tidak mematikan komputer sepenuhnya. Alih-alih mematikannya, kebanyakan kita cuma menempatkannya dalam keadaan tidur atau hibernasi. Akibatnya, komputer tetap menyedot listrik meski dalam daya rendah untuk menjaga program tetap aktif. Yang keempat, konsol game. Nah, bermain game lewat konsol memang jadi hiburan di waktu senggang, tapi hati-hati karena alat satu ini bisa menyedot listrik meski dalam keadaan mati. Fitur-fitur seperti pembaruan perangkat lunak otomatis, sinkronisasi cloud, dan unduhan jarak jauh dapat membuat sebagian konsol tetap aktif bahkan saat tidak sedang digunakan. Kelima, speaker. Ya, smart speaker, layar yang terhubung di WiFi dan juga voice assistant dirancang agar tetap tersedia sepanjang hari. Berbeda dengan peralatan rumah tangga tradisional, banyak perangkat pintar perlu tetap terhubung ke internet agar dapat merespons perintah secara langsung. Terus juga charger ponsel. Nah, ini nih ya, banyak mungkin dari kita yang membiarkan adapter charger HP tetap tercolok ke stop kontak, dan membiarkan adaptor charger ini tetap tercolok ke stop kontak bisa terus menguras daya meskipun tidak ada HP yang dicolokkan. Hal ini juga terjadi saat daya baterai ponsel sudah terisi penuh namun masih tercolok. Terakhir adalah coffee maker. Nah, beberapa mesin pembuat kopi menyertakan jam digital, pengatur waktu, layar sentuh, fungsi penghangat, dan fitur-fitur pintar lainnya. Fitur-fitur tadi memungkinkan mesin kopi terus menggunakan listrik meski tidak sedang digunakan. Walaupun demikian, bukan berarti kita perlu mencabut steker semua alat di atas ataupun alat-alat listrik yang tadi Rian sebutkan ya, dari stop kontak. Beberapa alat memang diperlukan untuk terus menyala seperti router. Solusinya adalah menentukan prioritas mana yang lebih penting untuk terus menyala.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: afdol kalau lahiran yang gak normal.
1: Mereka bilang aku belum jadi ibu seutuhnya. Padahal di ruang operasi itu, aku mempertaruhkan nyawaku agar malaikat kecil ini bisa lahir dengan selamat.
2: Mom shaming atau menghakimi cara seorang ibu melahirkan bukanlah sekedar obrolan biasa. Stigma terhadap persalinan sesar sangat berbahaya. Kata-kata tajam Anda bisa menghancurkan kepercayaan diri seorang ibu dan memicu depresi pasca melahirkan. Menghakimi perjuangan hidup dan mati seseorang adalah tindakan yang sangat tidak terpuji.
1: Sesar atau normal, cinta kami sama besarnya.
2: Apapun metode persalinannya, setiap ibu adalah pahlawan bagi anaknya. Mari hentikan mom shaming sekarang juga. Jadilah support system yang baik, bukan hakim yang menyakiti.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano number

Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.

kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Malam itu hujan turun pelan, seperti ingin menemani Sunyi di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Di dalamnya, Raka duduk sendiri di ruang tamu, hanya ditemani cahaya layar ponsel dan secangkir teh yang sudah dingin. Notifikasi kembali berbunyi. Bukan pesan dari teman, bukan kabar baik. Ini adalah pengingat dari aplikasi pinjaman online. Awalnya, Raka tidak pernah berniat terjerat pinjol. Ia hanya seorang pekerja biasa dengan gaji yang ya cukup-cukup aja untuk hidup sederhana. Tapi tidak cukup untuk kejutan hidup. Hingga suatu hari ibunya jatuh sakit. Biaya datang lebih cepat daripada tabungan. Tenang, proses cepat, tanpa ribet. Ya begitulah bunyi iklan yang muncul di ponselnya. Raka berpikir, hanya sementara lah. Namun sementara itu berubah menjadi berbulan-bulan. Bunganya bertambah. Kemudian pesan masuk semakin keras nadanya. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Tidurnya mulai gelisah. Bahkan hujan yang dulu menenangkan justru kini terasa menekan. Hingga satu malam, listrik di rumahnya padam. Dalam gelap, Raka mendengar suara ibunya dari kamar. "Raka, kamu belum tidur?" Raka terdiam. Ia masuk ke kamar dan duduk di samping ibunya. Dalam remang cahaya lilin, ibunya memandang wajah anaknya yang tampak lebih lelah dari biasanya. "Kamu kelihatan capek sekali," ibunya berkata. Saat itu, Raka tak sanggup lagi menyimpan semuanya. Ia bercerita tentang pinjol, tentang rasa takut, tentang rasa malu, tentang tekanan yang setiap hari menyesakkan dada. Ibunya mendengarkan tanpa menyela. Dan setelah Raka selesai, ibunya menggenggam tangannya. "Raka," katanya lembut, "utang bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kalau kamu kehilangan ketenangan, itu yang mahal." Kata-kata itu sederhana, tapi malam itu seperti menyalakan lampu di hati Raka. Esoknya, Raka mulai berubah. Ia tidak lagi lari. Ia mencari bantuan. Ia berkonsultasi ke lembaga keuangan resmi, berdiskusi dengan keluarga, menyusun ulang hidupnya sedikit demi sedikit. Tidak instan, tidak mudah, tapi nyata. Ia belajar satu hal penting, bahwa solusi cepat seringkali menyimpan harga yang sangat mahal, dan keputusan yang tenang jauh lebih berharga daripada janji manis di layar ponsel. Beberapa bulan kemudian, hujan kembali turun di malam hari. Raka kini duduk di tempat yang sama, tehnya juga masih hangat, ponselnya ada di meja tanpa notifikasi menakutkan. Ia menarik nafas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah lama, malam terasa benar-benar malam. Tempat untuk beristirahat, bukan bertarung. Dan untuk siapapun yang mendengarkan kisah malam hari ini, ingatlah, sebelum meminjam, pinjamlah waktu untuk berpikir. Sebelum menekan setuju, dengarkan

Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit dari sajian Cirebon malam ini untuk edisi Kamis 8 Oktober 2026. Esok hari Anda bisa kembali mendengarkan program 1 RRI Cirebon dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya pamit, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 FM, dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semua, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir menyapa ruang dengar Anda yang tentunya bisa Anda dengar melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Pagi ini bersama saya Lisma Julia Sari, ditemani Nadia Samara dan juga rekan-rekan di Pemancar Weru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua. Salah satunya sesaat lagi segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian kami yang pertama Mutiara Pagi ya, di mana untuk pagi ini Mutiara Pagi berjaringan bersama RRI Pro 1 Bogor yang nanti akan dipandu oleh Marisa dan akan menghadirkan tema Meraih Hidup Berkah dengan menghadirkan narasumber Ustadz Mahfud selaku penyuluh Kemenag Kota Bogor. Sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
2: Pesan nasihat kebaikan yang ingin disampaikan, mangga pakai untuk disampaikan di sesi awal. Nanti di sesi kedua kita akan buka interaktif melalui telepon 02518355535 atau juga melalui WhatsApp 081-5x4200. Silakan pakai.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi berjaringan RRI Bogor, Bandung dan Cirebon, semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, dengan izin Allah kita semua bisa kembali menghirup udara pagi dan insyaallah dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya manusia diciptakan adalah untuk tujuan beribadah kepada Allah. Bagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wallahu a'lam bi haqiqatil murad, artinya adalah aku tidak menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah saat ini berada dalam kondisi beribadah kepadanya. Tentu hal ini akan membawa keberkahan dalam hidup kita. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang cara meraih hidup berkah. Tentu berkah itu diambil dari kata barakah dalam bahasa Arab, yang artinya adalah subutul khair wa ilhamun nama'i wa ziyadah. Artinya adalah tetapnya kebaikan dan juga adanya ilham, adanya bimbingan untuk berkembang dan bertambah kebaikan itu dalam dirinya. Sehingga orang yang mendapat keberkahan berarti adalah orang yang baik, bahkan bisa tidak hanya baik untuk dirinya, adalah baik untuk orang lain. Oleh karena itu, ada kalanya harta yang berkah, ada kalanya umur yang berkah, ada kalanya keluarga yang berkah. Bagaimana cara melihat kita harta yang berkah? Harta yang berkah itu adalah harta yang diberikan oleh Allah kecukupan. Artinya dia merasa cukup menerima apa yang Allah berikan. Ketika sedikit, dia merasa cukup dengan sedikitnya, tanpa berkeluh kesah. Ketika banyak, dia pun dapat bersedekah dengan banyaknya. Maka dalam bahasa Sunda ada istilah seetik mahi lobanyesa. Sedikit cukup, maka ketika banyak itu banyak sisanya, yaitu untuk bersedekah. Selalu disyukuri. Yang kedua adalah umur yang berkah. Bagaimana umur yang berkah? Hakikatnya bukan dari angkanya. Angka 50, 60, 70 tahun misalnya. Tapi umur yang berkah adalah umur yang itu dia mengisinya dalam ketaatan kepada Allah. Umur yang berkah adalah umur yang mampu dia memanfaatkan waktunya semata-mata waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang ada manfaatnya, dan itu adalah kebaikan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula hadirin, keluarga yang berkah. Keluarga yang berkah adalah keluarga yang sakinah, yang tenang. Dan tenang itu bukan berarti adem ayam tanpa ada konflik di dalamnya. Adalah sakinah keluarga yang ketika ada permasalahan, dia mampu untuk menenangkan permasalahan itu dan mencari jalan keluar yang akhirnya akan semakin dewasa dan keluarganya itu menjadi poin-poin ibadah di dalamnya. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin jamaah baik di Bogor, Bandung, Cirebon dan sekitarnya, rahimakumullah. Oleh karena itu, berkah bukan hanya sekedar berapa banyak yang kita miliki, namun berkah adalah seberapa besar manfaat dan kedamaian untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah bagaimana cara meraih berkah. Setidaknya Al-Quran, hadis, dan para ulama kita telah memberikan bimbingan untuk hal ini. Yang pertama adalah kita baca di surat Al-A'raf misalnya di ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Artinya wallahu a'lam, seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan membukakan, kami akan melimpahkan keberkahan kepada mereka dari langit dan dari bumi. Oleh karena itu ayat ini menjadikan bimbingan bagi kita bahwa kunci keberkahan yang pertama adalah iman dan takwa. Memang betul ayat ini ada asbabun nuzulnya berkaitan dengan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Nuh yang banjir, umat Nabi Hud, ya, umat yang dengan kaum Samudnya, umat Nabi Solih, ya, dengan kaum Samudnya, umat Nabi Hud dengan kaum Adnya, kemudian kaum Nabi Lut dan lain-lain, itu mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan banyak di antara mereka yang menentang Allah. Mereka diuji dengan kesengsaraan, kemudian diuji dengan kemakmuran. Namun dengan rotasi ujian itu mereka masih tetap tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, maka mereka dihancurkan bukannya keberkahan yang mereka dapat, namun kehancuran yang mereka harus pikul bersama. Nah, inilah syarat pertama adalah iman dan takwa. Mungkin bagi orang yang tidak beriman menganggap bahwa siklus gagal sukses, siklus sengsara bahagia, atau siklus rugi dan untung itu adalah sebagai suatu hukum alam, sebagai hal yang biasa. Namun bagi orang yang bertakwa atau beriman, dia akan menjadikan semua apa yang menimpa dirinya adalah bagaimana menguji keimanannya. Apakah dia masih tetap beriman dengan sengsaranya? Apakah dia masih tetap beriman dengan kemakmurannya, dengan kesuksesannya? Ini kembali kepada diri masing-masing. Yang kedua adalah kuncinya dengan cara bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam setiap keadaan. Baik dalam keadaan kita sedang ada di atas maupun kita berada di bawah. Karena dengan bersyukur dalam segala hal, Allah akan memberikan tambahan keberkahan dalam nikmat yang ia rasakan. Namun saat dia kufur atau tidak mau bersyukur, tidak mau taat kepada Allah dalam kondisinya baik sedang ada di atas maupun di bawah, itu adab Allah sangat pedih. Dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, wa ita'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat ini kurang lebih artinya, sungguh jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, la azidannakum, maka sungguh aku akan menambah-nambah keberkahan atas nikmat tersebut. Wala in kafartum, dan sungguh jika kamu mengkufurinya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, berikutnya yang ketiga, tipsnya adalah mencari harta atau usaha yang halal. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, maka carilah harta dengan cara yang jujur, cara yang halal. Karena tentu masih banyak lubang-lubang atau pintu-pintu yang itu adalah halal di sisi Allah. Jangan mencari yang haram. Karena ketika kita terjebak pada harta atau rizki yang dihasilkan dari cara yang haram, itu akan mendapati hati kita penuh kecemasan. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya, dalam bahasa pantun, ya, ada bawal kok pilih tiram. Ya, artinya adalah ketika banyak yang halal, kenapa pilih yang haram? Nah, selanjutnya di sini kita lihat bagaimana pandangan para ulama, misalnya Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Ya, beliau menyampaikan bahwa yang namanya berkah itu ziyadatul khair bi taatillah, bertambah-tambahnya kebaikan dengan cara taat kepada Allah. Begitu pula Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau menyampaikan bahwa waktu yang berkah adalah waktu yang senantiasa diisi dengan ilmu yang bermanfaat, untuk ngaji, mendapatkan pencerahan, dan juga dia melakukan amal yang solih dan zikir, sehingga waktu tersebut adalah berbobot dan berkah. Beda lagi dengan waktu yang digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, tidak ada manfaat di dalamnya, maka keberkahannya hilang. Oke, dia satu sisi ya sukses, tapi kesuksesannya hanya di dunia, hanya bersifat semu, hanya bersifat sementara. Namun dia sebenarnya hanya terlihat saja dari tampilannya. Allah mencabut keberkahan atas waktunya, mencabut keberkahan dari hartanya, yang artinya dia hanya mendapati kebahagiaan yang itu adalah bukan kebahagiaannya hakiki, namun kebahagiaan yang nisbi. Selanjutnya kita lihat bagaimana pandangan ulama modern. Ya, salah satu dari kibaril ulama fil Azhar Syarif, ya, sudah wafat beliau, yaitu Syekh Mutawalli Asy'arawi, terkenal sebagai seorang pendakwah yang senior, yang kata-katanya mampu menjadikan orang itu berubah, yang tadinya tidak baik menjadi baik. Di antara yang beliau sampaikan adalah tentang rizki yang barokah. Jangan dilihat bahwa rizki itu hanya berupa harta. Orang yang berkah rizkinya adalah bisa jadi ketika itu hartanya biasa-biasa, namun anak-anaknya solih-solihah, namun kesehatannya, ya, dan juga dalam rumah tangganya terdapat ketenangan, terdapat di situ kedamaian. Dia ketika tidur dirasakan tidurnya nyenyak tanpa ada beban. Dia merasa bersyukur kepada Allah tanpa rasa cemas. Inilah keberkahan yang ada dalam diri. Begitu pula Profesor Dr. Aid Al-Qarni yang penulis kitab La Tahzan, beliau menyatakan bahwa ciri orang yang berkah adalah ketika hatinya lapang, dia qanaah, dia mampu menerima apa yang Allah takdirkan dengan ridho semata-mata karenanya. Jadi tentu hidup yang berkah, pertama kita harus memanfaatkan waktu, bangun pagi yang rajin, sedekah, demikian pula baca Quran, rajin silaturahim dan istighfar. Kita isi semuanya untuk mencapai keberkahan. Dan meraih hidup berkah itu tidak susah, karena kembali kepada diri kita masing-masing. Kita ingin tenang atau ingin cemas. Maka karenanya meraih berkah juga tidak mudah, kembali pada diri masing-masing. Kalau dia mempertahankan egonya untuk mencari dunia semata, tidak memperhatikan akhirat, tidak memperhatikan bagaimana perasaan orang lain saat didolimi, saat disakiti, maka hidupnya tidak berkah. Meskipun dia merasakan kenikmatan, meskipun dia merasakan kebahagiaan, maka itu adalah istidraj dari Allah. Kalau dia lalai dari Allah, dia menustakan ayat Allah, meskipun dia bergelimang harta, namun gelimang harta itu akan menyudutkan, akan menjerumuskan dia ke dalam azab Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab.
2: Baik, tentunya dari yang disampaikan oleh Pak Kiai juga mengundang rasa penasaran para pendengar yang ingin bertanya. Baik, itu nanti telepon 02518355535 atau juga melalui WhatsApp 081-5x4200. Jadi silakan untuk bisa bergabung di interaktif kami, pendengar, dan kita akan jeda dulu sejenak.
4: Berdoalah kepada Allah dengan keyakinan akan dikabulkan.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI

0: Pagi hari ini kami masih menyapa dari Studio Jalan Pangrango 34 Bogor. Anda yang berada di wilayah Bandung dan juga Cirebon juga boleh bergabung di siaran Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi hari ini, meraih hidup berkah. Yang tadi sesi awal sudah disampaikan pemaparan oleh Kiai Haji Mahfud Hidayat, pendengar penyuluh agama Kemenag Kota Bogor. Dan sesi interaktif akan segera kita buka. Pak Kiai masih bersama kita ya, Pak Kiai?
1: Alhamdulillah, Mas.
0: Baik. Ini ada pertanyaan yang disampaikan dari pendengar kita, Bapak Abdul Muhyi di kawasan Curug Mekar. Oke, kita tahan dulu, kita buka interaktif telepon, Pak Kiai. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam. Dari Pak Hobir di Cimahi.
0: Pak Hobir di Cimahi. Silakan ya. Pak Hobir langsung bertanya ke Pak Kiai.
2: Oh ya. Assalamualaikum, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hobir.
2: Pak Kiai, kalau saya perhatikan,
0: ya, Pak Hobir. Halo, Pak Hobir.
2: Ya.
0: Iya, silakan
2: Pak. Lanjut ya.
0: Iya, lanjut.
2: Ya. Pak Kiai, ini mohon maaf ya, ini meraih hidup berkah itu ya, berarti kita harus melaksanakan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan-perbuatan yang korup seperti itu. Nah, saya yang ingin tanyakan Pak Kiai, bagaimana caranya agar negara kita yang sudah tua ini sebetulnya hidupnya harus berkah ini. Nah, bagaimana menurut Pak Kiai bahwa negara ini ya agar menjadi negara yang berkah. Hatur nuhun Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Hobir. Nah, ini berkaitannya luas sekali Pak Kiai ya, soal negara kita gimana supaya rakyatnya juga bisa hidup berkah. Silakan dijawab Pak Kiai. Nanti kita ke WhatsApp juga.
1: Baik. Terima kasih Pak Hobir di Cimahi. Ya, ini pertanyaan mewakili ya, seharusnya semua rakyat kita di dalamnya menginginkan negara kita adalah negara yang berkah tentunya. Maka tidak bisa kita tunda atau tidak bisa kita untuk berpangku tangan dalam hal ini, mulai dari keluarga. Ya, keluarga kita, bagaimana cara mendidik keluarga, terus bagaimana pola-pola tadi, yang pertama adalah iman dan takwa, kemudian kita bersyukur kepada Allah dan juga berusaha dengan cara yang halal, itu mulai diterapkan dari keluarga. Selanjutnya tentu menjadi rukun tetangga dan seterusnya. Pejabat pun demikian, mulai dari pihak yang paling bawah, misalnya RT, RW, sampai ke atas, ya, itu semuanya adalah sama-sama dalam koridor ketaatan kepada Allah. Nah, oleh karena itu, tentu kita tidak bisa mudah mengucapkan, ya, tanpa kita mempraktikannya. Caranya adalah apa yang paling mudah kita lakukan, mulailah dari yang kecil. Misalnya dari usaha-usaha kita di pasar, usaha-usaha di kantor, kita kecil apapun, kalau kita korupsi di dalamnya, maka itu kita menjadi bagian dari yang menutup pintu keberkahan. Ya, bisa jadi, mohon maaf ya Kang Hobir, ketika para pemimpin kita ada di antaranya yang korup, ada di antaranya yang menari di atas penderitaan orang lain, tentunya koruptor itu. Nah, ini kita evaluasi, apakah ini adalah bentuk dari azab Allah kepada kita atas upaya atau atas perilaku kita sendiri sebagai rakyatnya. Nah, apabila kita bahu-membahu dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, tentu Allah akan memberikan kepada kita tidak hanya kebaikan yang itu berupa kesuburan tanah, berupa kelancaran usaha, tapi juga berupa pemimpin atau para pemangku jabatan yang baik, yang jujur, yang solih dan solihah. Nah ini kita sama-sama bahu-membahu saling mengingatkan dan tentunya sama-sama berdoa kepada Allah agar negara kita dijadikan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang makmur, yang sejahtera dan juga yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.
0: Ya, baik. Untuk Pak Hobir sudah terjawab pertanyaannya dan kita beralih ke WhatsApp. Kali ini ada Bapak Abdul Muhyi di Curug Mekar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai dan juga untuk kru RRI, katanya semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap hamba menginginkan hidupnya selalu dalam keberkahan, berkah, usia, rezeki dan kesehatan. Tentunya bagi orang yang beriman, yang orientasinya akhirat, pasti lebih cenderung menginginkan berkah dalam ibadah. Nah, tolong sedikit paparkan mengenai berkah dalam ibadah. Syukron atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih Pak Abdul Muhyi di Curug Mekar Bogor ya. Memang betul keberkahan itu yang maknanya adalah bertambahnya kebaikan atau adanya kebaikan di situ kita inginkan dalam usia, dalam rezeki dan kesehatan, juga untuk kalangan tertentu adalah dalam ibadah. Kita lihat misalnya ya, dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, dengan harta yang Allah titipkan kepada kita, dengan kesehatan yang Allah titipkan kepada kita, apakah semua fasilitas itu menjadikan kita ibadahnya rajin atau tidak? Kalau ibadahnya rajin, maka itu berkah. Ketika ibadahnya tidak rajin, maka semua yang Allah titipkan itu justru akan menjadikan kita nanti pertanian yang berat di akhirat. Ya, artinya begini, ketika seseorang belajar tentang bagaimana sholat sunnah misalnya, lalu dengan apa yang ia pelajari dia amalkan, nah dengan mengamalkannya itu maka ilmunya berkah. Lalu dia pelajari juga bagaimana ketika mencuri harta milik orang lain adalah suatu hal yang dosa, suatu hal yang perbuatan zalim, merugikan orang lain. Dia tidak melakukannya karena itu dia mengetahui, maka dia tidak melakukannya, maka dia ilmunya berkah. Nah, dalam ibadah ini tentu ya, ketika seseorang malas beribadah, ya mulai ditimpa sifat malas menjauhi keistiqomahannya dalam beribadah, maka keberkahannya itu dicabut oleh Allah. Ya, kita melihat atau mendengar ada beberapa yang disampaikan oleh guru-guru kita dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa Allah akan mencabut ilmu itu dengan biqabdil ulama, dengan mewafatkan para ulama. Nah, tapi kita lihat juga banyak kok ulama sekarang, berarti keberkahan belum dicabut. Misalnya ada pertanyaan seperti itu. Belum tentu, karena ulama yang mana yang Rasulullah maksudkan? Tentu ilmu itu tidak dipisahkan dengan amal. Ketika para ulamanya sudah tidak mengamalkan ilmunya, itu otomatis adalah sudah dicabut keberkahan ilmu dari ulama tersebut. Maka keberkahan dari ibadah atau ibadah yang rajin, yang istiqomah adalah bentuk keberkahan hidup. Maka sebaliknya adalah ketika malas atau bahkan meninggalkan ibadah, ibadah yang sudah kita sering dilakukan, lama-lama kita tinggalkan, maka kita menjauhi keberkahan. Na'udzubillah. Wallahu a'lam.
0: Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ibu Reni yang ada di Plumbon, Cirebon, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, jika semua orang sudah merasakan keberkahan meskipun hidupnya pas-pasan, mungkin tidak ada lagi para pejabat yang korupsi, berlomba memperoleh harta dan kejayaan dengan tidak halal. Nah pertanyaannya, apa yang menyebabkan mereka berbuat seperti itu? Apakah keimanannya sudah luntur atau tergoda setan yang selalu membisikkan hatinya? Mohon pencerahannya Pak Kiai. Terima kasih untuk jawabannya. Silakan.
1: Ya. Terima kasih Ibu Reni di Plombon, Cirebon. Ya, dan semua yang hadir dalam kesempatan ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar kata korupsi itu sebenarnya tidak asing lagi. Bahkan risih ya mendengarnya. Namun bagaimana kita ingin keluar dari perilaku ini? Ya, kita ingin Allah memberikan keberkahan pada bangsa ini. Namun Allah Subhanahu wa taala pun menguji kepada kita sejauh mana iman kita kepadanya. Sejauh mana harapan kita, roja kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kalau sudah tidak ada yang korupsi lagi, kalau sudah makmur terus, tidak ada hambatan, tidak ada keluhan, semuanya sejahtera, semuanya nikmat. Jangan-jangan terlena. Saking terlenanya tidak ada yang berdoa, tidak ada yang beriman, tidak ada yang mensyukuri nikmat Allah ini. Akhirnya sebagaimana yang sudah menimpa pada umat-umat terdahulu, mereka terlena dengan kenikmatan, maka Allah pun mengazabnya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, ya, kita yakin semua yang ada di sekitar kita, termasuk korupsi, baik di level bawah maupun sampai ke atas, itu adalah ujian atas keimanan kita. Memang setan itu menggoda manusia, tidak hanya menggoda dari depan, tapi juga dari belakang, dan juga dari pinggir, dari samping kanan, samping kiri. Bisa jadi arahnya ini dari atasannya, bisa jadi dari bawahannya, bisa jadi dari anak dan istrinya dan temannya dan seterusnya. Itu menjadikan dia korupsi. Tapi setan menghembuskan nafsu duniawi, ya, dia hembuskan keserakahan. Bukan berarti para koruptor itu adalah orang yang fakir miskin secara materi, namun mereka fakir miskin secara mental, yang mana mental miskin itu jauh berbahaya daripada miskin itu sendiri. Ya, wallahu a'lam bishawab.
0: Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak Kiai dari Ibu Siti. Ini tidak mencantumkan alamatnya di mana, tapi pertanyaannya mungkin agak mirip dengan Ibu Reni gitu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz, Pak Kiai ya. Mau bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa merasakan keberkahan rezeki? Kadang penghasilan suami pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi alhamdulillah masih bisa makan dan menyekolahkan anak. Apakah kondisi seperti ini termasuk rezeki yang berkah? Silakan untuk dijawab, Pak Kiai.
1: Terima kasih Ibu Siti, dimanapun berada, dan juga para pendengar lainnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini juga pertanyaan yang luar biasa, yang mewakili beberapa keluarga yang memang syarat keberkahan itu, atau syarat kita mendapati keberkahan adalah dengan pandai bersyukur. Kita lihat ilustrasi misalnya. Ada seseorang yang penghasilannya satu bulan itu adalah 50 juta. Ada juga yang sebulan penghasilannya hanya 2 juta. Ya, ini ilustrasi saja. Nah, ketika 50 juta itu dirasakan saat menerima uang, itu tidak sampai akhir bulan sudah habis. Ya, bisa jadi 50 juta itu dia gunakan untuk main, untuk bermewah-mewahan. Pas ada juga keluarganya itu tidak dalam keadaan tentram, akhirnya dia pun banyak menggunakan waktunya untuk hal yang tidak berguna, hal-hal yang dibenci Allah. Begitu pula nanti keluarganya ada yang ya kecelakaan, yang mampu, yang menjadikan dirinya terbebani, pikirannya penuh dengan rasa cemas dan tidak bahagia. Maka ini adalah tanda-tanda tidak berkah. Bisa jadi uang sebanyak itu dia dapati dengan cara yang tidak halal. Bedakan dengan orang yang mendapati dengan cara yang halal, meskipun itu sedikit, tapi Allah berikan kecukupan. Ya, dia menghindari hal hedonisme, kemewahan, dia mencukupkan dirinya, kebutuhannya adalah tanpa dia meninggalkan ibadah, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan. Ada saja jalan keluar. Jadi saat-saat dia membutuhkan, lalu ada jalan keluar, dan itu adalah dari Allah untuk membuat dirinya tenang. Maka disinilah bedanya antara hidup yang berkah dengan yang tidak berkah, dan keberkahan itu tidak mesti rizki hanya berupa harta, bisa juga rizki berupa anak-anak yang baik, anak-anak yang mudah diatur, anak yang sehat, anak-anak yang kuat, dan keluarga yang tenang, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu a'lam.
0: Baik, kuncinya adalah bersyukur selalu ya Pak Kiai.
1: Betul.
0: Ya, Anda masih bergabung di program Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Pendengar meraih hidup berkah, masih kita buka interaktif di 02518355535 atau juga melalui WhatsApp 081-5x4200. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Kiai, dari Ibu Supriyati yang ada di Sindang Barang, Bogor ya kalau ini. Assalamualaikum Pak Kiai, pertanyaannya ini terkait dengan keluarga nih Pak Kiai. Bagaimana supaya bisa menjalin rumah tangga sakinah mawaddah warohmah? Mungkin ini juga soal keberkahan hidup berkeluarga ya. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang Bogor. Rumah tangga yang sakinah ini adalah keinginan setiap orang yang berumah tangga. Karena dalam ayat Al-Qur'an disitu dicantumkan surat Ar-Rum ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Memang sejatinya tujuan pernikahan itu adalah untuk mencapai keluarga yang sakinah. Sakinah itu tenang, ya. Sakinah itu penuh syukur, penuh kedamaian, tidak gelisah, tidak cemas. Bahkan ketika sendiri itu cemas, maka setelah berdua kecemasannya hilang. Ketika sendiri itu merasa sepi, maka ketika berdua itu merasa senang. Nah, disinilah sakinah, maka Allah tanamkan untuk sakinah ini mawaddah dan rahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Ya, Allah berikan rasa cinta, rasa sayang ke dalam keluarga itu, sehingga tercapailah kata-kata sakinah atau hidup dengan ketenangan. Rumah tangga, tentu namanya tangga itu adalah tahapan. Kita bisa jadi dalam posisi tangga yang keberapa, namun bagaimana agar mengisi tangga-tangga ini dengan penuh syukur sampai akhirnya mendapati hal yang kita inginkan. Jangan merasa lelah untuk berdoa, untuk berusaha. Karena ibadah yang paling lama adalah ibadah rumah tangga. Kalau sholat itu di ujung ada salamnya. Kalau puasa Ramadan di ujung ada Idul Fitrinya. Ya, begitu pula haji dan lainnya. Namun rumah tangga atau pernikahan, ibadah yang setiap saat 24 jam kali berapa lama kita berumah tangga, itulah ibadah-ibadah kita. Ya, bahkan tidurnya ibadah, makannya ibadah, kerjanya ibadah, semuanya ibadah. Kalau diniatkan adalah untuk ibadah, untuk mendapatkan nilai keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, syarat mutlak untuk mendapati keluarga sakinah adalah bersyukur, memahami pasangan dengan segala kelebihan kekurangannya, dan kita pun sama ingin dipahami oleh pasangan kita dengan kelebihan kekurangan, sehingga semuanya adalah bisa bersinergi untuk membina keluarga yang Allah ridhoi. Wallahu a'lam.
0: Masih ada beberapa pertanyaan yang tentunya akan kita bacakan dan menantikan jawaban dari Pak Kiai. Tapi kita jeda lagi Pak Kiai ya. Tentunya para pendengar masih bisa bergabung juga di 02518355535 atau WhatsApp kami juga masih dibuka di 081-5x4200. Kita jeda kembali Pak Kiai.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor.

0: Mutiara Pagi berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon masih mengudara. Pendengar menyisakan waktu beberapa menit ke depan. Tentunya interaktif melalui telepon juga masih kita buka 02518355535. Kemudian di WhatsApp juga masih ada beberapa yang bergabung. Kita sapa lagi, kali ini ada Bapak Syaiful di Cileungsi, Pak Kiai. Nah, pertanyaannya, kalau seseorang sudah berusaha menjadi orang baik, rajin beribadah, tidak merugikan orang lain, tapi mengapa masih sering mendapat masalah? Apakah itu berarti hidupnya belum berkah? Dan bagaimana kita membedakan ujian kehidupan dengan akibat dari kesalahan kita sendiri? Mangga Pak Kiai untuk dijawab pertanyaannya.
1: Ya. Terima kasih Bapak Syaiful di Cileungsi, Bogor ya. Di sini kita tentu hidup ini tidak selamanya berada sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, terkadang ada permasalahan, bahkan permasalahan itu dirasa berat dan muncul ya dalam benak kita pikiran, apakah ini adalah ujian atau ini adalah bisa jadi akibat dari apa yang kita lakukan. Nah, pikiran-pikiran seperti itu memang secara manusiawi adalah wajar. Ya. Namun bagi orang yang beriman, ajaban li amril mu'min dalam hadis itu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi dengan kata ajaban. Ajaban itu menakjubkan bagi orang yang beriman. Dia seluruh urusannya adalah baik. Ketika dia ditimpa suatu kesenangan, dia bersyukur. Ketika ditimpa suatu hal yang tidak senang atau kecemasan atau permasalahan hidup, maka dia pun bersabar. Syukur dan sabar adalah dua hal yang baik. Maka disinilah ketika kita menghadapi permasalahan hidup, yakinlah bahwa kita kalau berada dalam ketaatan kepada Allah, ya kita merenung, ya Allah berikanlah jalan keluar. Ya, kita juga bisa bertawassul

0: cobaan atau ujian itu kita adalah sedang dalam keadaan lalai, maka otomatis Allah memberikan itu, kita sadar, akhirnya memperbaiki kelalaian kita menjadi ingat dan dekat kepada Allah. Nah, ada juga kita merenung, mengevaluasi diri, dan tentu Allah ingin memberikan bimbingan kepada kita. Bimbingannya adalah misalnya berupa kebangkrutan usaha. Kita merenung, bisa jadi kebangkrutan ini adalah karena ulah kita sendiri. Ya, kita merenung, begitu pula adanya longsor dan sebagainya, kita merenung, ini longsor juga adalah bisa jadi karena tangan-tangan kita sendiri yang tidak bisa mengelola dan melihara lingkungan misalnya. Nah, inilah kita harus banyak berhusnudzon kepada Allah. Jangan sampai ada sedikit pun dalam hati kita suudzon atau buruk sangka kepada Allah. Kenapa ya? Allah itu Maha Adil. Padahal saya ini rajin ibadah, rajin sedekah, rajin ngaji. Kenapa saya kok hidupnya sengsara seperti ini? Sementara orang lain yang jauh daripada taat, mereka hidupnya bergelimang dengan kekayaan dan bersenang-senang. Nah, itu adalah suudzon. Itu harus dihilangkan. Karena orang yang berkah, itulah orang yang memaknai hidupnya adalah semata-mata karena Allah. Dia dipinjamkan umur, dipinjamkan waktu, dipinjamkan harta, dan semuanya. Dan itu semua adalah ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mengujimu, ya, di manakah di antara kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu a'lam.
1: Ya, tentunya terima kasih untuk para pendengar yang sudah sharing pagi hari ini, menyampaikan pertanyaannya, karena menarik juga gitu ya, persoalan tentang hidup berkah ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, mulai dari urusan rezeki, pekerjaan, keluarga gitu ya, sampai bagaimana kita bisa memanage hati pada saat menghadapi kesulitan. Nah, waktu juga yang memang harus membatasi kebersamaan kita. Tapi sebagai penutup, Pak Kiai ya, bagaimana supaya kita bisa memperbaiki kehidupan agar lebih berkah? Kadang ya bingung ya, harus mulai dari mana gitu ya. Dan kira-kira apa kebiasaan-kebiasaan sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari, Pak Ustadz, yang disarankan supaya yaitu kita bisa menuju kehidupan yang lebih berkah? Silahkan Pak Kiai.
0: Ya, terima kasih Bu Marisa. Ini tentang kita ingin memperbaiki kehidupan ya. Tentu materi ini bukan berarti yang memberikan materi ya itu lebih baik, namun kita sama-sama ya, karena tujuan kita adalah meraih keberkahan hidup, tentu kita harus mulai dari diri sendiri ya, dan juga dari keluarga kita, lalu kita tebarkan kebaikan atau spirit kebaikan ini dalam lingkungan kerja kita, lingkungan tetangga kita, dan seterusnya. Adalah yang pertama adalah kita mengawali dengan bangun pagi penuh syukur kepada Allah. Kita hirup dalam-dalam udara ini ya, kemudian hembuskan dan mengucapkan alhamdulillah betapa Allah sangat sayang kepada kita. Kita bisa menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, dan bisa melangkahkan. Tentu orang yang berkah adalah tidak ada dalam pikirannya kecuali bersyukur. Cara mensyukuri bangun pagi adalah dia melangkahkan untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat subuh atau sholat malam, dia melakukan yang sunnah sebelumnya. Dan ketika itu Allah titipkan rizki melalui usahanya, maka dia tidak lupa untuk bersedekah, menyisihkan harta. Karena harta yang berkah bukan dari segi banyaknya, namun yang banyak memberikan manfaatnya. Dan kemudian dia rutin baca Al-Quran sebagai bimbingan dalam hidupnya. Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan, tapi juga sebagai bentuk pengamalan kita untuk mencapai hidup yang berkah dan bahagia. Selanjutnya adalah perbanyak silaturahim. Sebagai makhluk sosial, tentu kita harus baik, tidak hanya secara vertikal, tapi juga secara horizontal. Kita baik kepada sesama, peduli kepada sesama, menyambungkan silaturahim.

0: baik dengan keluarga maupun dengan teman sejawat dan seterusnya, maka ini pun akan mendapat keberkahan. Tidak terasa umur ini terus berjalan, namun tentu dengan banyak silaturahim kita akan mendapatkan solusi ya, setelah kita mengungkapkan, ngobrol santai dan sebagainya, ada jalan keluar antar permasalahan hidup kita. Itulah keberkahan di antaranya. Dan istighfar, tentu banyak dosa kita tidak terasa, apa yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, hati kita, perilaku kita, kadang-kadang ada yang terasa dan tidak terasa dosa itu ada dalam diri kita. Maka perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, ini akan mendekatkan kita pada keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi kami yang menyampaikan dan umumnya bagi semua para pendengar RRI di Bandung, di Bogor, di Cirebon dan sekitarnya. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, diberikan keberkahan rezeki kita, hidup kita, untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu minkum, wallahu bikilakum itariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Mahfud Hidayat, Penyuluh Agama Kementerian Agama Kota Bogor, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan kepada para pendengar kita pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi pengingat dan membawa manfaat bagi semuanya. Dan tentu semoga Allah memberikan.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan telah kita ikuti bersama tadi sajian Mutiara Pagi Berjaringan bersama RRI Pro 1 Bogor. Selanjutnya sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah.

0: Indonesia Barat Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Ada beberapa kanal di situ, tetapi saat ini ada satu kanal yang sedang diamanahkan oleh pemerintah pusat, namanya adalah digitalisasi Perlinsos. Nah, digitalisasi Perlinsos ini pintu masuknya berbeda dengan kanal-kanal yang awal.
2: Di minggu 34 nih mulai meningkatnya ya, itu sebanyak 5.727 kasus di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Dari sebelumnya itu hanya 5.400, jadi sekitar 300-an peningkatannya.

0: Pemerintah Kota Cirebon dorong digitalisasi perlindungan sosial untuk penerima bantuan sosial. Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Cirebon tembus 9.260 kasus. Saya Lisma Juliasari, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerintah Kota Cirebon dorong digitalisasi perlindungan sosial untuk tingkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.
1: Ada satu kanal yang sedang diamanahkan oleh pemerintah pusat, namanya adalah digitalisasi perlinsos.
2: Pemerintah Kota Cirebon mendorong digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Sistem baru tersebut menggunakan aktivasi identitas kependudukan digital IKD sebagai salah satu pintu masuk pengusulan bantuan. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Herlina, mengatakan mekanisme tersebut berbeda dengan pengusulan bantuan sebelumnya yang lebih banyak menggunakan nomor induk kependudukan NIK melalui operator di kelurahan, kecamatan, maupun dinas. Menurutnya, data melalui IKD terintegrasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan, PLN, BKN, BPN hingga data kepemilikan kendaraan. Integrasi tersebut memungkinkan sistem melakukan penyaringan terhadap calon penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang tercatat.
1: Nah, ada beberapa kanal di situ, tetapi saat ini ada satu kanal yang sedang diamanahkan oleh pemerintah pusat, namanya adalah digitalisasi perlinsos. Nah, digitalisasi perlinsos ini pintu masuknya berbeda dengan kanal-kanal yang awal. Kalau yang dulu-dulu itu kan masyarakat datang ke kita dengan menyampaikan NIK, tapi sekarang itu melalui aktivasi IKD, itu perbedaannya. Jadi ketika kita ingin mengusulkan bantuan, maka tiap pengusul itu harus aktivasi IKD, itu bedanya.
2: Ya, menjelaskan masyarakat dapat mengajukan bantuan secara mandiri maupun melalui kanal Perlinsos. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan sebagai agen untuk mengusulkan tetangga atau warga lain yang dinilai layak untuk memperoleh bantuan. Dalam mekanisme tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menentukan seseorang pasti menerima bantuan. Peran agen maupun pemerintah daerah adalah untuk membantu proses pengusulan, sedangkan keputusan penerima berada pada pemerintah pusat. Dinas Sosial Kota Cirebon menilai digitalisasi tersebut juga dapat membuka peluang bagi warga rentan yang selama ini belum tersentuh program bantuan untuk diusulkan melalui mekanisme yang tersedia. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap proses pemutakhiran data perlindungan sosial menjadi lebih transparan sekaligus mengurangi potensi ketidaktepatan penerima bantuan. Aura Aulia melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kota Cirebon memusnahkan 76.548 butir obat-obatan farmasi yang menjadi barang bukti perkara pidana dan telah berkekuatan hukum tetap. Kasih Intelijen Kejari Kota Cirebon, Roy Andika Sembiring, mengatakan pemusnahan ini merupakan tindak lanjut putusan pengadilan terhadap perkara yang telah inkrah selama periode Maret hingga Agustus 2026. Selain obat farmasi, pihaknya juga memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 55,46 gram, tembakau sintetis gorila seberat 50,2871 gram, satu senjata tajam, telepon seluler, timbangan, pakaian, tas, bong, pipet, helm, kunci T, stempel, dan flash disk. Proses pemusnahan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan jenis barang sehingga tidak dapat digunakan kembali. Pengelolaan barang bukti hingga tahap pemusnahan merupakan bagian dari penyelesaian perkara pidana yang menjadi kewenangan Kejari setelah ada putusan berkekuatan hukum tetap. Kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di Kabupaten Cirebon tembus 9.260 kasus pada pekan ke-37.
3: Di minggu 34 nih mulai meningkatnya ya, itu sebanyak 5.727 kasus.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan signifikan sejak awal September 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mencatat jumlah kasus terus meningkat dari pekan ke-34 hingga mencapai 9.260 kasus pada pekan ke-37. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dede Kurniawan, mengatakan peningkatan kasus ISPA dipantau secara berkala setiap pekan. Menurutnya, kenaikan mulai terlihat pada pekan ke-34 dengan jumlah kasus mencapai 5.727.
3: Di minggu 34 nih mulai meningkatnya ya, itu sebanyak 5.727 kasus di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Dari sebelumnya itu hanya 5.400, jadi sekitar 300-an peningkatannya. Nah, tambah ke sini, tambah meningkat lagi dari 5.700 menjadi angkanya 7.300. Terus juga langsung meningkat lagi menjadi angka 8.219 kasus, dan di minggu ke-37 itu ada 9.260 kasus.
2: Meski sempat mencapai angka tertinggi, kasus ISPA di Kabupaten Cirebon mulai menunjukkan penurunan dalam 2 pekan terakhir. Pada pekan ke-38 tercatat 9.043 kasus, kemudian kembali turun menjadi 8.260 kasus pada pekan ke-39. Dede berharap tren penurunan tersebut terus berlanjut sehingga kasus ISPA di Kabupaten Cirebon dapat kembali terkendali. Ia juga mengingatkan bahwa gejala yang sering dianggap sebagai flu atau pilek tetap perlu diperhatikan karena dapat termasuk dalam kategori ISPA. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Peta organisasi kepala desa di Kabupaten Kuningan kembali mengalami dinamika. Kehadiran sejumlah wadah yang membawa kepentingan pemerintahan desa dinilai menjadi bagian dari ruang demokrasi. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Junaidi Mulyono, mengatakan keberadaan lebih dari satu organisasi yang mewadahi kepala desa tidak semestinya dipandang sebagai persoalan. Menurutnya, ukuran sebuah organisasi desa tidak ditentukan oleh struktur kepengurusan atau jumlah anggotanya, namun sejauh mana organisasi ini mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat dan memberikan solusi terhadap beragam persoalan. Ia mengingatkan agar organisasi yang mengatasnamakan aparatur pemerintahan desa tidak terjebak pada kepentingan kelompok dan harus tetap menempatkan kepentingan warga sebagai orientasi utama, dan jangan sampai desa dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Di Kuningan, dinamika ini turut diikuti dengan penguatan kembali kepengurusan APDESI. PLT Ketua APDESI Kuningan Ahmad Jayadi mengatakan, kepengurusan yang dipimpinnya diarahkan untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antar pemerintah desa. Menurutnya, konsolidasi organisasi diperlukan agar pemerintah desa memiliki ruang komunikasi yang kuat, baik dalam menyampaikan aspirasi maupun mengawal berbagai program yang berkaitan dengan pembangunan desa. OJK Cirebon menggelar fokus group discussion dan business matching untuk perluas akses keuangan petambak garam Kabupaten Cirebon.
4: Keluh kesah para petani garam tentunya ini sangat potensi untuk terkait dengan penggaraman.
5: Otoritas Jasa Keuangan Cirebon menyelenggarakan fokus group discussion dalam rangka business matching akses keuangan pelaku usaha penggaraman di Kabupaten Cirebon untuk mempertemukan petambak dan pengusaha garam dengan perbankan serta lembaga jasa keuangan. Kepala OJK Cirebon, Agus Muntolib, mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 40 hingga 50 pelaku usaha petambak garam dan off-taker untuk membuka akses layanan keuangan serta memperkenalkan ekosistem keuangan yang mendukung pengembangan ekonomi daerah.
6: Kita melihat fenomena bahwa kebutuhan garam dalam negeri itu sangat tinggi, dan sementara kapasitas produksi kita itu masih jauh dari harapan, sehingga menutupi celah itu masih impor. Untuk itu, melalui sinergi kolaborasi melalui tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Cirebon dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mendukung para petambak garam, supaya mereka itu mengenal akses keuangan dan ketika memang sudah panen, akhirnya mereka memiliki tabungan.
5: Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, mengatakan pemerintah Kabupaten Cirebon menyambut FGD tersebut sebagai bentuk fasilitas antar pelaku usaha penggaraman dengan dunia perbankan, sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menampung keluhan dan kebutuhan petambak.
4: Nah, harapannya ketika ada FGD ini tidak hanya di kali ini, tentunya ada kontinuitas ke depannya agar pemerintah daerah ini bisa turun hadir untuk memfasilitasi yaitu keluh kesah para petani garam. Tentunya ini sangat potensi untuk terkait dengan penggaraman.
5: Lebih lanjut ditambahkan Agus Kurniawan, pemerintah Kabupaten Cirebon juga mendorong agar kegiatan serupa dapat berkesinambungan karena wilayah pesisir Kabupaten Cirebon memiliki potensi untuk pengembangan usaha penggaraman sekaligus membutuhkan dukungan regulasi untuk memberikan kepastian bagi petambak. Dikatakannya masukan mengenai regulasi tersebut akan disampaikan kepada Bupati Cirebon dan dikoordinasikan dengan bagian hukum serta DPRD agar pengembangan usaha garam di daerah memiliki kepastian yang jelas. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Cirebon memasuki babak baru. Mamat Rahmat kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua PWI Kabupaten Cirebon periode 2026-2029. Mamat terpilih dalam konferensi daerah Konverda PWI Kabupaten Cirebon yang digelar Ruang Nyimas Gandasari Kantor Bupati Cirebon. Dalam kepengurusan yang baru tersebut, Mamat Rahmat didampingi Ismail Marzuki sebagai sekretaris dan Zezen Zainuddin Ali sebagai pendahara. Konverda PWI Kabupaten Cirebon tahun 2026 menjadi momentum penting bagi organisasi profesi wartawan. Mamat mengatakan, ia membawa visi menjadikan PWI Kabupaten Cirebon sebagai organisasi profesi yang profesional, sejahtera, berdaya, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menurutnya, PWI tidak boleh hanya dipandang sebagai organisasi profesi. Lebih dari itu, PWI harus menjadi rumah bersama bagi wartawan di Kabupaten Cirebon. Tradisi Nadran kembali digelar di tiga kampung nelayan Kota Cirebon pada November 2026 mendatang.
7: Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di tiga lokasi, tiga kampung nelayan.
2: Tradisi Nadran atau sedekah laut akan kembali digelar di tiga kampung nelayan di Kota Cirebon pada November 2026 mendatang. Kegiatan tersebut menjadi salah satu event budaya tahunan yang disiapkan untuk memperkuat daya tarik wisata pesisir. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya mengatakan, pelaksanaan Nadran akan melibatkan tiga kampung nelayan yang menjadi lokasi kegiatan. Rangkaian kegiatan Nadran nantinya tidak hanya berlangsung di kampung nelayan. Pemerintah juga menyiapkan kawasan BAT sebagai lokasi pelaksanaan kirab dalam rangkaian tradisi tersebut.
7: Yang pertama adalah event Nadran. Sedekah laut itu nanti akan dilaksanakan di tiga lokasi, tiga kampung nelayan, yaitu kampung nelayan pesisir, kemudian Samadikun dan Cangkol. Insyaallah nanti diselenggarakan di kawasan BAT untuk kirabnya, kemudian untuk acara sedekah lautnya, larungnya ada di tiga kampung nelayan itu.
2: Pelaksanaan Nadran juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi budaya masyarakat pesisir sebagai daya tarik wisata. Tradisi yang hidup di tengah masyarakat dinilai dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata ketika dikemas dalam kalender event daerah. Selain mempertahankan tradisi, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memperkenalkan kehidupan dan kebudayaan masyarakat pesisir kepada wisatawan. Hal tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat sektor pariwisata di Kota Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: PT KAI Daop 3 Cirebon mulai memperluas penggunaan bantalan sintetis sebagai salah satu pilihan material untuk mendukung ketahanan prasarana perkereta apian. Material ini terutama dipertimbangkan untuk bagian jalur yang memiliki kondisi lingkungan berbeda, termasuk konstruksi jembatan jalan rel. Pada konstruksi jembatan, bantalan berada pada area yang lebih sering berhadapan dengan air dan tingkat kelembaban tinggi. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan material yang digunakan agar prasarana bisa bertahan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sebelumnya, bantalan kayu banyak diterapkan pada konstruksi jembatan karena karakteristiknya mendukung kebutuhan pekerjaan di lokasi tersebut. Namun, material kayu tetap memiliki risiko mengalami pelapukan maupun kerusakan akibat paparan kelembaban, jamur, dan organisme lainnya. Manajer Humas KAI Daop 3 Cirebon Muhibudin mengatakan, pemilihan material dilakukan dengan melihat kebutuhan teknis di setiap lokasi. Bantalan sintetis menjadi salah satu alternatif karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan kondisi tertentu. Untuk bantalan sintetis, karakteristik material yang lebih tahan terhadap air dan kelembaban menjadi salah satu pertimbangan dalam penggunaannya. Daop 3 menargetkan pemasangan 1.650 bantalan dan hingga periode pelaporan, realisasinya telah mencapai 255 batang atau sekitar 15,45%. Penggunaan material sintetis diharapkan bisa menjadi alternatif untuk mengurangi persoalan yang berpotensi muncul pada bantalan berbahan kayu. Keraton Kacerbonan dorong perdamaian dunia melalui pelestarian budaya.
8: Kita programnya terkait kebudayaan, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan.
9: Keraton Kacerbonan mendorong upaya menjaga perdamaian dunia melalui pelestarian kebudayaan Cirebon. Upaya tersebut dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan tradisi sebagai sarana membangun kehidupan masyarakat yang toleran. Kanjeng Gusti Sultan Kacerbonan ke-9, Pangeran Abdul Ghani Natadiningrat mengatakan, program Keraton Kacerbonan dalam mendukung perdamaian dunia berfokus pada bidang kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan nilai-nilai yang mendukung kehidupan masyarakat secara damai.
8: Kita programnya terkait kebudayaan, mengusung kebudayaan, yang mana kita fokus pada kebudayaan. Kita sudah kita lakukan. Dengan pasal kebudayaan, itu akan menjadikan item untuk menjadi suatu nilai-nilai tersendiri ya. Dengan budaya tersebut, maka kita angkat. Itu di antara Bhinneka Tunggal Ika sudah juga falsafah dari Keraton, ajar kita padu. Nilai budaya Cirebon. Jadi kebudayaan Cirebon kita sudah lakukan, melestarikan seni dan tradisi itu termasuk ya untuk menjaga perdamaian dunia ya.
9: Sultan menilai keberagaman masyarakat Cirebon menjadi salah satu kekuatan dalam membangun kehidupan yang damai. Karena itu, sikap toleran serta saling menghargai perlu terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, sikap saling menghargai dapat menciptakan kehidupan yang lebih damai dan sejahtera di tengah masyarakat. Nilai tersebut diharapkan dapat terus tumbuh melalui penguatan kebudayaan dan kehidupan yang mengedepankan toleransi. Vivi Slamiati melaporkan.
0: Kapolres Indramayu AKBP Priyanggo menghadiri kegiatan kirab tanggul pataka dalam rangka hari jadi ke-499 Kabupaten Indramayu. Kegiatan berlangsung tertib dan menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan hari jadi daerah Indramayu. Kasih Humas Polres Indramayu, AKP Tarno menjelaskan, kehadiran Kapolres merupakan bentuk dukungan penuh kepolisian terhadap agenda pimpinan daerah dan bertujuan memperkuat sinergi antara kepolisian dan Pemda. Kirab menjadi bagian dari hari jadi Indramayu yang memiliki nilai sejarah. Polres mendukung rangkaian kegiatan hari jadi ke-499 agar berlangsung aman, tertib, dan lancar. Polres juga mengerahkan personil guna melakukan pengawasan di berbagai titik rangkaian kegiatan agar berjalan tertib, aman, dan kondusif. Jelang 11 tahun, Museum Bandar Cimanuk perkuat peran edukasi sejarah Indramayu.
10: Itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan.
11: Museum Bandar Cimanuk Kabupaten Indramayu akan genap berusia 11 tahun pada Senin 12 Oktober 2026 bertepatan dengan perayaan serentak Hari Museum Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga dan memperkenalkan kekayaan artefak serta sejarah daerah kepada masyarakat. Kepala Pengelola Museum Bandar Cimanuk Nang Sadewo menjelaskan museum yang didirikan pada tahun 2015 tersebut berawal dari semangat komunitas dan mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
10: Insya Allah untuk tahun ini ada satu acara kami bekerja sama dengan Polres Indramayu, lalu juga beberapa supporting kepada kami, itu mengusung tema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Kebudayaan. Itu acara utamanya adalah talkshow bersama pelajar perwakilan ya dari SMP SMA kurang lebih 200 orang.
5: Menurut Nang Sadewo, Museum Bandar Cimanuk tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem cagar budaya di poros kota yang berkaitan dengan sejarah Sungai Cimanuk dan perkembangan Indramayu. Dalam peringatan 11 tahun tersebut, pengelola bersama Polres Indramayu dan sejumlah pihak akan menggelar kegiatan bertema Sahabat Museum Menjaga Kamtibmas Memajukan Budaya melalui talk show yang melibatkan sekitar 200 pelajar SMP dan SMA untuk mendorong generasi muda lebih dekat dengan kebudayaan sekaligus menjauhi tawuran, geng motor, dan penyalahgunaan obat terlarang. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at @rri_cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat pagi. Sampai jumpa.
12: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
3: Banget.
2: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
3: Diam.
2: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah,

0: pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami, dan tentunya juga selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami ya. Dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik untuk menemani aktivitas Anda semua di pagi ini. Biasanya kalau Cirebon jam segini udah terik, sekarang kayak malu-malu ya. Apakah pertanda akan hujan kayak tadi malam? Ya walaupun malam tadi tuh kita kayak tester aja gitu ya, dikasih sedikit aja dulu gitu ya, kayak pendinginan, gak pakai pemanasan, langsung pendinginan aja. Apakah hari ini juga akan turun hujan? Kita nantikan bareng-bareng ya. Dan tentunya kita juga berharap kalaupun hujannya nanti turun, insya Allah berkah buat semua. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.

Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kali ini saya punya informasi dari Antara News ya, di mana Perumda Air Minum Pam Tirta Girinata Kota Cirebon telah melakukan reklasifikasi terhadap 2.000 dari total 57.000 pelanggan berdasarkan kondisi aktual bangunan dan ketentuan struktur tarif yang berlaku. Direktur Utama Pam Tirta Girinata Kota Cirebon, Andri Satria, dalam keterangannya di Cirebon mengatakan bahwa proses reklasifikasi ini masih berlangsung secara bertahap dengan mencocokkan data pelanggan terhadap kondisi bangunan maupun fungsi properti di lapangan. Menurutnya, reklasifikasi bukan merupakan kenaikan tarif dasar air, melainkan golongan pelanggan ketika kondisi fisik atau fungsi bangunan sudah berubah dari data sebelumnya.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Cirebon memproyeksikan penerimaan pajak barang dan jasa tertentu PBJT tenaga listrik di daerah Cirebon mencapai 39 miliar rupiah. Kepala Disub Kota Cirebon Gunawan mengatakan proyeksi ini meningkat dibandingkan realisasi penerimaan di tahun sebelumnya sekitar 38,7 miliar rupiah. Ia juga menuturkan pertambahan jumlah penduduk, pembangunan kawasan pemukiman, dan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM ternyata turut ya mendorong peningkatan penggunaan listrik di wilayah tersebut. Dan meningkatnya pemanfaatan energi listrik turut memberikan dampak terhadap penerimaan BPJT sehingga nilainya berpotensi terus bertambah setiap tahun. Ia juga menjelaskan penerimaan BPJT tenaga listrik tidak hanya berkaitan dengan pembayaran rekening listrik yang dilakukan setiap bulan ya, karena menurutnya penggunaan listrik berbayar melalui pembelian token juga menjadi bagian dari transaksi yang dikenakan BPJT tenaga listrik.

telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan pendengar, tekanan terhadap kondisi keuangan daerah membuat pemerintah Kota Cirebon harus mencari cara baru ya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun upaya ini diharapkan tidak dilakukan dengan menambah beban ekonomi masyarakat. Hal ini mengemuka dalam workshop dialog stakeholder tentang inovasi peningkatan pendapatan daerah Kota Cirebon pada Kamis kemarin. Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah Kota Cirebon untuk menerima berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait strategi peningkatan pendapatan daerah. Tidak hanya pemerintah dan DPRD, forum juga melibatkan pelaku usaha, akademisi, media, organisasi profesi, BUMD, hingga lembaga keuangan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Ingda Iman, mengatakan kondisi keuangan pemerintah daerah saat ini memang tengah menghadapi tekanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya penyesuaian transfer ke daerah. Masih menurutnya, kondisi ini tidak hanya dialami Kota Cirebon saja, pemerintah daerah di berbagai wilayah juga menghadapi situasi serupa akibat penyesuaian transfer keuangan dari pemerintah pusat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selanjutnya sesaat lagi, tepat pukul 7 ya, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada DPR, dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.